0: ataupun keluarga, kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi, karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan, semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers, karena bagaimanapun juga keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan. Itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan, doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya, 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto, jurnalis iNews, Firman Daus, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta, 55 tahun, ABK Surahman, 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto, 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Ginsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan, pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan, pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Aneka Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Salah satu karya dalam kegiatan tersebut adalah buku berjudul Panen Kekuatan Rahasia karya Irene Angeli Effendi, siswa kelas 2 SMP. Ia terinspirasi dari pelajaran sains tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Irene dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia, yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak, serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dalam konferensi pers pada Senin 7 September lalu menyebut, penerbangan Garuda dari Jeddah dan Amsterdam dialihkan ke Bandara Kertajati, sementara Singapore Airlines menyiapkan pesawat berkapasitas lebih besar untuk mengangkut penumpang yang terdampak. Selain Bandara Kertajati, sejumlah bandara lain seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Solo juga disiapkan sebagai alternatif.
13: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
12: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
14: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi? Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
12: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
15: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
12: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana.

0: Kejadian, abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan. Tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti yang dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Berita Ripka Satria, silakan laporannya.
3: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari

0: Hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang. Di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota. Di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam, serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Baru saja tadi telah Anda ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, dan pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita cari tahu bagaimana kondisi cuaca untuk Sumatera Barat di kesempatan pagi hari ini. Untuk itu saya sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG Minangkabau, yaitu Bang Edo. Selamat pagi Bang Edo.
3: Selamat pagi juga Mas Yudi.
2: Apa kabar pagi hari ini?
3: Kabar baik Mas, Alhamdulillah.
2: Baik, silakan informasi cuaca untuk pagi hari ini Bang Edo.
3: Siap. Oh, selamat pagi juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan hari ini, Sabtu 12 September 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca Sumatera Barat diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Solo Selatan dan Darmas Raya. Kemudian untuk siang ke sore hari, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah 50 kota, Bukit Tinggi, Tanah Datar, dan Kabupaten Solok. Kemudian mendapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk malam hari, cuaca Sumatera Barat umumnya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, Pasaman Barat, Agam, 50 kota, Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kota Padang. Kemudian untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai dan Pasaman Barat. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 67 hingga 98%. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 24 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini 24 jam ke depan diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca 24 jam ke depan. Kami himbau agar masyarakat selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila melakukan kegiatan di luar ruangan atau di luar rumah. Diharapkan untuk selalu berhati-hati ketika terjadi perubahan cuaca secara mendadak. Kemudian perhatikan lingkungan sekitar, terutama daerah-daerah yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Serta selalu mengikuti update informasi cuaca melalui website BMKG di www.bmkg.go.id. Melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan App Store, serta mengikuti media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian Mas Yudi.
2: Baik, terima kasih Bang Edo atas informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Selamat pagi.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini. Dari cuaca kita beralih dulu ke informasi terkait gempa yang tadi terjadi pada pukul 4 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat, seperti yang diinformasikan di BMKG, website BMKG, bahwa telah terjadi gempa dengan magnitudo 5,9 skala Richter pada tanggal 12 September 2026 pukul 4:23:56 waktu Indonesia Barat, yang lokasinya 6 km tenggara Kepulauan Seribu dengan kedalaman 376 km. Tapi tempat terasa di Kota Padang. Nah, tentu akan timbul pertanyaan, kenapa gempa yang sejauh itu jaraknya dari Kota Padang tapi bisa terasa. Untuk itu saya saat ini sudah tersambung dengan Bapak Tony Agus Wijaya. Beliau adalah Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tony.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Terima kasih sudah bersedia ngobrol dengan RRI Padang pagi hari ini, Pak Tony.
1: Baik, siap ya.
0: Iya, baik. Tadi pagi mungkin sebagian warga yang sudah terjaga di Kota Padang ataupun juga mungkin di sebagian Sumatera Barat merasakan ada goyangan gempa yang terjadi. Dan setelah beberapa menit kemudian ada informasi dari BMKG bahwa gempanya terjadi di Kepulauan Seribu. Nah, ini kan jaraknya jauh ya, Pak Tony ya.
1: Betul ya.
0: Nah, tapi kenapa bisa terasa di sampai terasa di Kota Padang ini, Pak Tony?
1: Iya, jadi gempa yang terjadi tadi pagi itu, pusat gempanya memang di Kepulauan Seribu di Jakarta. Tapi gempa tadi memiliki sumber gempa yang dalam. Ya, sehingga energi getarannya tersebar secara luas hingga jarak yang relatif jauh, bahkan hingga ke sekitar Sumatera Barat yang jaraknya 800 km lebih dari pusat gempa, itu masih terasa. Tetapi justru di lokasi yang dekat dengan sumber gempa itu getarannya tidak terlalu kuat dirasakan karena melalui atau melewati tebalnya lapisan batuan, sehingga dia merambat hingga lokasi yang jauh karena kekuatan gempanya juga relatif besar. Dan gempa ini kategori gempa dalam, sehingga distribusi atau persebaran energi gempanya hingga jarak yang relatif jauh, tetapi tidak menyebabkan dampak yang merusak karena intensitas maksimumnya hanya sekitar 4 MMI. Kemudian di wilayah Sumatera Barat dirasakan maksimum hingga 3 MMI, artinya terasa sebagai ada mirip truk yang lewat di dekat kita gitu, ada getaran yang tidak merusak gitu.
0: Artinya justru di lokasi sekitar pusat atau epicentris gempa tersebut bahkan justru tidak terasa getarannya ya, Pak Tony ya?
1: Betul, di sekitar DKI Jakarta dan sekitarnya itu tidak terlalu kuat. Memang merasakan, tapi intensitasnya tidak terlalu kuat. Justru yang tempat yang lebih jauh seperti di Sukabumi atau di Jawa Barat ya lebih merasakan lebih kuat karena tadi distribusi atau persebaran energi gelombang gempanya dia justru merambat ke batuan yang lebih keras. Tapi kalau di tanah endapan ataupun sedimen karena mengalami pelemahan gelombang, getaran gempa tadi tidak dirasakan lebih kuat begitu.
0: Baik, nah apakah karakter gempa dalam seperti ini itu memang khasnya gempa di Indonesia? Karena kan kalau Indonesia kita mungkin lebih mengenalnya gempa-gempa laut yang dangkal-dangkal atau gempa darat di patahan-patahan di daratan kan, Pak Tony. Kalau yang terjadi tadi pagi ini seperti apa? Apakah memang karakter gempa di Indonesia juga ada yang seperti itu?
1: Betul, jadi sumber gempa ini beragam. Ada yang akibat aktivitas pertemuan lempeng tektonik seperti yang terjadi tadi pagi, ada juga sumber gempa di darat. Nah, gempa yang terjadi tadi pagi itu adalah akibat pertemuan tumbukan dua bagian lapisan kulit bumi atau lempeng tektonik. Yang salah satu lempeng tektoniknya yaitu lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah sehingga kedalaman yang lebih dari 300 km, dan dia berada di utara Pulau Jawa, sehingga terjadi gempa yang dalam tadi dan tersebar meluas. Nah, setiap daerah memiliki karakter sumber gempa yang berbeda-beda dan karakter lapisan batuannya pun berbeda-beda, sehingga tidak bisa kita samakan antar satu daerah dengan daerah lain dalam karakter kegempaannya begitu.
0: Baik. Nah, di Indonesia kan kalau di tadi Pak Tony menyebutkan bahwa ini kan di utara Jawa berarti kan?
1: Betul.
0: Nah, sementara di selatan Jawa juga ada lempeng. Apakah itu bisa memicu yang di lempeng bagian selatan ini gempa tadi pagi, Pak Tony?
1: Iya, jadi aktivitasnya sama, aktivitas akibat tadi pertemuan dua bagian utama lempeng tektonik. Di sisi selatan ada lempeng Indo-Australia, kemudian sisi utara ada lempeng Eurasia. Nah, lempeng yang dari selatan ini menyusup ke bawah sehingga sangat dalam, hingga kedalaman lebih dari 300 km dia tembus di sisi utara Pulau Jawa tadi. Nah, memang aktivitas ini tidak langsung saling memicu atau saling berpengaruh, tetapi dia memang terjadi di lokasi atau sumber yang sama, sumber subduksi, dan sekali lagi gempa belum bisa diprediksi secara akurat, terutama waktu kejadiannya. Kita sudah tahu sumber-sumber gempanya, kita tahu kekuatan maksimumnya, tapi untuk waktu ini belum bisa kita prediksi, sehingga langkah paling tepat adalah kita melakukan langkah-langkah mitigasi atau pengurangan risiko gempa. Misalnya dari hal yang paling dekat dengan kita lihat kembali rumah kita. Kalau ada benda-benda yang berat, sebaiknya jangan diletakkan di atas lemari misalnya atau di gantung. Jadi kita usahakan benda-benda berat tadi kita letakkan di permukaan saat terjadi gempa, dia tidak jatuh atau menimpa kita. Gitu.
0: Baik, kalau dari sejarah gempa yang pernah terjadi di Indonesia, apakah titik epicentris tadi pagi itu pernah tercatat atau memang baru pertama kali ini terjadi, Pak Tony?
1: Karakter gempa dalam akibat aktivitas subduksi seperti ini, itu beberapa kali terjadi atau sering disebut ini namanya zona Benioff atau gempa dalam lebih dari 300 km. Sebagai contoh, beberapa tahun sebelumnya di sekitar Jawa Timur, di Bawean, itu juga mirip seperti ini. Gempanya hingga terasa jauh, hingga ke Bali, hingga ke wilayah Jawa bagian barat. Tapi dia umumnya memang tidak terlalu signifikan di dampak kerusakannya tadi karena dalam, sehingga dia sampai di permukaan energinya sudah terkurangi atau teratenuasi oleh lapisan batuan yang dilewati, sehingga umumnya hanya terasa getaran tapi tidak ada dampak yang merusak di lokasi yang luas tadi begitu.
0: Termasuk dampak pada gelombang air laut, Pak Tony?
1: Gempa ini meskipun pusatnya di laut, tetapi karena sumber gempanya dalam, sehingga tidak cukup signifikan merubah permukaan dasar laut, sehingga gempa-gempa dalam seperti ini tidak memiliki potensi tsunami. Jadi tsunami hanya disebabkan oleh gempa yang magnitudonya besar, kemudian sumber gempanya dangkal, dan terjadi perubahan atau deformasi di dasar laut begitu. Jadi tidak semua gempa memiliki potensi tsunami gitu.
0: Iya. Dari rilis yang sempat dikeluarkan BMKG, bahkan getaran itu terasa sampai ke Malang ya, informasinya ya, Pak.
1: Betul. Betul, ya.
0: Baik. Baik, mungkin terakhir Pak Tony ada himbauan yang ingin disampaikan terkait kejadian dari gempa tadi pagi dan juga himbauan kepada masyarakat.
1: Iya, jadi kita masyarakat Sumatera Barat khususnya dan juga di Indonesia menyadari bahwa kita tinggal di dekat sumber gempa tektonik, tidak perlu kita khawatir atau cemas berlebihan, tapi kita mengenal kondisi tadi, kemudian melakukan langkah-langkah mitigasi yang bisa dimulai dari yang terdekat dengan kita, kemudian juga selalu mendapatkan informasi yang update tentang gempa bumi tektonik melalui berbagai media sosial BMKG atau di aplikasi yang bisa diinstal di HP masing-masing, yaitu di aplikasi info BMKG gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Tony untuk informasi dan penjelasannya di pagi hari ini untuk masyarakat pendengar RRI Padang di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Tony.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Pendengar, itu tadi informasi yang telah disampaikan oleh Pak Tony Agus Wijaya. Beliau adalah Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang. Ia menjelaskan terkait kenapa gempa yang terjadi atau pusatnya itu di Kepulauan Seribu, Jakarta, hingga terasa di Kota Padang. Baik, semoga bermanfaat pendengar, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita di pagi hari ini.
2: RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo makan, nak. Kakak, lihat nih. Mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
2: Semua perhatian itu untuk kita.
3: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Padang Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, Pulau Selam menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
1: Kilas Info.
3: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengingatkan masyarakat terhadap potensi peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang berlaku hingga 13 September mendatang. Peringatan ini dikeluarkan setelah hasil analisis BMKG menunjukkan adanya sejumlah dinamika atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Deki Irmawan, kepada RRI di Padang Pariaman kemarin mengatakan tim analis BMKG mendeteksi adanya gelombang Rossby dan ekuatorial, pertemuan atau konvergensi arus angin, serta belokan angin yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Kondisi tersebut diperkuat dengan peningkatan suhu muka laut dalam beberapa hari terakhir. Berdasar analis tersebut, sejumlah wilayah yang perlu mewaspadai kondisi cuaca tersebut antara lain Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan, dan Solo. Sementara itu, status waspada juga diberikan untuk wilayah Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, serta Solo Selatan. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Demikian kelas info pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan kebersamaan kita di pagi ini dalam Padang Menyapa.

0: saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Padang Menyapa untuk pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Saya Yudi Maswar akan memandu program ini hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai hitung mundur tenggat waktu wajib bersertifikat halal, ya. Dan sedikit informasi untuk Anda bahwa pelaku usaha mikro dan kecil di sektor makanan dan minuman itu wajib memastikan produknya sudah bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Merujuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan PP Nomor 42 2024, sementara tenggat waktu sertifikasi halal untuk usaha kategori menengah dan besar sudah berlaku sejak Oktober 2024. Nah, yang membuat tenggat kali ini berbeda adalah pada 5 Juni 2026 BPJPH mengundangkan peraturan BPJPH nomor 2 tahun 2026 tentang pengenaan sanksi administratif dengan sanksi berjenjang mulai peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat, penarikan produk dari peredaran hingga pembekuan operasional dan pencabutan nomor registrasi. Sementara itu, kuota nasional program sertifikasi halal gratis sudah habis terserap per 2 September 2026. Meski masih ada sisa kuota di sejumlah provinsi, dan tentunya BPJPH menegaskan tidak ada rencana penundaan kembali. Untuk membahas hal ini, kami sudah mengundang 3 narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Endrizal SEMSI. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yudi dan para pemirsa di mana saja berada.
1: Iya, kemudian kami juga mengundang Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Wilayah Sumatera Barat, Bapak Dr. Haji Ikrar Abdi SAGMA. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ikrar.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu, Pak Kadis, Pak Endrizal.
1: Iya. Kemudian kami juga mengundang Ketua Forum UMKM Sumbar Madani Bersatu, Eka Maritim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eka. Sudah bergabungkah di pagi hari ini? Oke, sepertinya belum bergabung. Baik, saya di awal ini mau ke Pak Ikrar dulu. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Ikrar terkait dasar hukum kewajiban sertifikasi halal ini. Mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 hingga PP Nomor 42 2024 dan mengapa 18 Oktober 2026 itu menjadi batas akhirnya, Pak Ikrar, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Wahyu, para pemirsa RRI yang kami muliakan, terima kasih bahwa terkait dengan kewajiban halal ini merupakan amanat dari Undang-Undang 33 Tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, kewajiban ini dikuatkan dengan awalnya adalah PP 39 tahun 2019, kemudian direvisi dengan PP 42 tahun 2024, di mana di dalam PP 42 tahun 2024 itu dijelaskan bahwa batas akhir kewajiban untuk sertifikasi halal itu, khususnya dulu untuk produk makanan dan minuman, itu jatuh tempo nanti pada tanggal 17 Oktober tahun 2026, di mana pada awalnya batas akhir itu adalah di 17 Oktober 2024. Karena beberapa pertimbangan dan juga masih banyaknya pelaku usaha yang belum memperoleh atau mendapatkan sertifikat halal, maka pemerintah memberikan tenggat waktu selama 2 tahun dari 2024 direlaksasi menjadi 17 Oktober 2026. Nah, sebenarnya untuk kewajiban ini tidak hanya untuk makanan dan minuman, termasuk juga di sini barang gunaan, kosmetik, jasa sembelihan, itu juga jatuh tempo untuk Oktober 2026 ini. Nah, sebenarnya untuk reguler itu sebenarnya jatuh tempo pada Oktober 2024. Nah, untuk mikro kecil ini jatuh tempo di Oktober 2026 ini. Nah, BPJPH karena sudah memberikan waktu selama 2 tahun dari 2024 sampai 2026 dan pada Oktober 2026 ini sudah ditetapkan bahwa tidak ada lagi tambahan waktu. Maka oleh sebab itu sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa BPJPH juga sudah menurunkan peraturan terkait dengan sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikasi halal. Jadi momen di Oktober 2026 inilah pelaksanaan wajib halal kepada pelaku usaha, khususnya kepada pelaku usaha makanan dan minuman, termasuk juga di situ ada barang gunaan dan jasa jasa sembelihan, termasuk juga obat-obatan dan obat-obatan tradisional. Dan ini sudah ditegaskan juga oleh BPJPH bahwa ini tidak ada perpanjangan lagi. Jadi memang akan dilaksanakan sebagaimana diatur dalam PP 42 tahun 2024 ini, bahwa tenggat waktu untuk kewajiban halal ini jatuh tempo di Oktober 17 Oktober 2026 ini. Kini itu Pak Wahyu.
1: Baik. Nah, untuk aturan sanksi administratif yang akan dijatuhkan atau diterima bagi para pelaku sektor seperti makanan, minuman, dan juga yang disebutkan tadi, apa saja bentuk sanksinya kalau misalnya sudah melewati tenggat waktu ini, Pak Ikrar?
3: Jadi memang sanksi itu kan ada beberapa tingkatan sebagaimana yang sudah Pak Ayu sampaikan juga tadi, bahwa memang satu kan ada sanksi administrasi. Ini juga mungkin mengingatkan kepada ya apa pelaku-pelaku usaha, khususnya mungkin ya pedagang retail juga perlu juga menyampaikan ya kepada apa kepada pengusaha atau pelaku usaha yang mana menitipkan produknya di supermarket kan, selain atau mall mereka itu. Jadi mereka wajib mengingatkan, menyampaikan bahwa di Oktober nanti mereka tentu tidak bisa lagi menerima produk-produk yang belum bersertifikat halal, kecuali nanti memang disediakan. Nah, di dalam aturan berikutnya jadi kan perkaban nomor ya nomor 3 tentang kewajiban pencantuman label itu Pak Wahyu. Jadi boleh saja sebenarnya produk-produk itu tidak apa memang tidak semuanya wajib bersertifikat halal, tapi kalau produk itu sudah apa tidak halal, produknya babi umpama atau ada kandungan subabi di situ, boleh saja dijual sebenarnya, tapi memang harus dijelaskan bahwa itu non halal atau ada nanti logo gambar babinya. Nah, tapi kalau yang belum ya sebenarnya sanksinya tidak bisa masuk ke apa ke supermarket atau ke mall, kecuali nanti memang mungkin masyarakat mungkin menjualnya langsung saja. Sebenarnya itu kan tujuannya untuk memastikan kepada konsumen bahwa produk itu kan sudah halal. Intinya kan halal itu adalah bagaimana menciptakan kepercayaan bagi konsumen. Nah, kedua ada nanti sanksinya ya sanksi ya paling apa kan penarikan itu nanti Pak. Jadi kalau produk umpama masih masuk nanti ada pengawasan dilakukan. Jadi produk-produk yang belum halal itu bisa saja nanti akan ditarik umpama ditemukan masih ada di supermarket atau mall yang belum mendapatkan sertifikat halal, ya bisa nanti produk itu nanti ditarik atau diturunkan. Solusinya tentu masyarakat wajib melakukan mendapatkan sertifikasi halal baru nanti bisa masuk kembali ya kan. Itu mungkin diantara yang tertinggi itu kan nanti kan ya penarikan itu Pak apa-apa. Jadi memang kalau sanksi begitu juga nanti dengan kan ada hotel dan restoran juga kan. Nah, jadi memang yang paling berat itu sebenarnya kan sanksi juga dari masyarakat. Jadi mereka ketika sudah ada pilihan, satu sudah ada memiliki sertifikasi halal, satu belum. Nah, otomatis nanti kan bisa berpikir apa masyarakat akan menilai, oh ini belum halal, ini sudah halal ya kan. Jadi juga ini bagian dari edukasi dan literasi bagi masyarakat bahwa mereka nanti harus ya memilih, termasuk juga nanti ya produk-produk yang masuk ke apa ke Indonesia. BPJBK juga sudah mengeluarkan peraturan ya nomor 6 tahun 2026 terkait dengan produk luar negeri. Itu wajib sudah memiliki apa memiliki label halal dan sudah terregistrasi di oleh BPJB ya. Mungkin itu Pak Wahyu.
1: Baik. Nah, setelah 18 Oktober nanti pada saat tenggat waktunya habis, bagi UMKM yang mungkin sedang dalam proses pengajuan sertifikasi halal ataupun juga yang belum, bagaimana?
3: Nah, ya kalau sudah dalam proses, memang sekarang ini sebagaimana saya sampaikan juga tadi, untuk sertifikat halal untuk mikro kecil ini kan dikasihkan ya. Namun apa dari BPJPH setiap tahun itu ada namanya SIHATI, program sertifikat halal gratis BPJPH. Nah, pada tahun ini kan ada 1.035.000. Memang itu sudah habis. Nah, sekarang ini dengan adanya tenggat waktu atau kewajiban halal ini, ya ada beberapa alternatif. Satu, mungkin ada fasilitasi dari pemerintah daerah atau mungkin ada dari swasta, ada BUMN atau BUMD untuk membantu memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan. Kalau itu sudah sedang dalam proses sekarang ini, sebenarnya kalau waktu itu kan 11 hari itu sudah selesai itu. Sepanjang dokumen persyaratan itu sudah lengkap, waktu pengurusan itu maksimalnya 11 hari. Nah, jadi kalau pelaku usaha mengurus pada hari ini, hitung-hitung paling lama 11 hari ke depan itu sudah keluar itu sertifikat halalnya.
1: 11 hari kerja
3: kecuali
1: berarti ya.
3: Jadi waktunya kan sekarang kan ada 35 hari lagi ini Pak Wahyu kan menuju tanggal 17 Oktober itu ada sekitar 35 hari lagi. Ya. Nah, kalau sekarang ini pelaku usaha melakukan pengurusan sertifikat halal ini, ya kami rasa ini masih masih ada waktu untuk itu ya kan. Masih cukup panjang lah, masih ada waktu 1 bulan lebih untuk pengurusan. Yang kedua, masyarakat kalau tidak ada fasilitasi dan masyarakat memang membutuhkan karena untuk ya usaha mereka itu ya sekarang ini ada peluang namanya ya mandiri. Jadi pelaku usaha mendaftarkan sendiri di si halal, mereka biaya sendiri dan biayanya itu 230.000 untuk satu sertifikat halal. Artinya ketika si hati ini habis ya tidak tertutup untuk mendapatkan sertifikat halal itu. Bisa nanti mungkin ada CSR. Ini juga kita dari BPJP ya sedang berkoordinasi juga untuk mendapatkan

0: karakterisasi sebenarnya.
1: Okay.
0: Ini tuh Pak Wi.
1: Baik, saya geser dulu. Tapi sebelumnya ini sudah bergabung juga bersama kita, narasumber kita yang ketiga untuk kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Eka Maritim, Ketua Forum UMKM Sumbar Mandiri Bersatu. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Eka.
2: Selamat pagi Pak Wahyu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saya geser ke Pak Kadis dulu. Pak Kadis, kalau dari sisi Dinas Koperasi dan UKM melihat menghadapi tenggat waktu 18 Oktober 2025 ini seperti apa? Apakah sudah banyak UMKM yang sudah bersertifikat halal atau masih ada yang dalam proses atau yang tertinggal ini, Pak Kadis?
3: Terima kasih Pak Bayu. Kita terlebih dahulu di Sumatera Barat saat ini punya UMKM 740.347. Dari data tersebut, itu yang usaha menengah itu 275. Artinya kalau yang usaha menengah ini sudah dipastikan bahwa dia punya sertifikat halal. Sementara usaha kecil 1.750. Ini juga sudah dipastikan dia punya sertifikasi halal versi PP7 tahun 2021. Kemudian usaha mikro adalah 738.322. Nah inilah kemungkinan ada yang telah bersertifikat, ada yang belum. Lalu kalau kita lihat Undang-Undang 20 tahun 2008, maka usaha mikro itu jumlahnya adalah 531.350. Jadi kita perkirakan usaha mikro sekarang versi Undang-Undang 20 2008, maksudnya di sini adalah kalau Undang-Undang 20 2008, maka yang diartikan usaha mikro itu transaksi usahanya itu di bawah 300 juta per tahun. Nah, sementara PP7 itu diletak di bawah 2 miliar per tahun. Inilah sasaran kita yang usaha mikro versi undang-undang yang lama, Undang-Undang 20 tahun 2008, di mana usahanya maksimal 300 juta per tahun. Sehingga ini diperkirakan ada yang belum mengurus sertifikasi halal ini. Untuk itu, langkah yang kita lakukan adalah pertama memang mensosialisasikan undang-undang dan PP ini dan aturan PP JPH. Kemudian kalau kita saat pelatihan, maka kita akan informasikan kepada para UMKM ini aturan ini, dan saat pelatihan kami di dinas itu kalau dia belum punya sertifikasi halal, maka pada tahap awal NIB-nya kita uruskan. Karena syarat sertifikasi halal adalah NIB-nya. Setelah NIB-nya ini selesai, nanti kita dorong dia untuk mengurus sertifikasi. Saat masih ada gratis, maka kami langsung membuatkan sertifikatnya. Persoalan masih ada, ini jadi problem tanggapan dari para UMKM, khususnya yang ekonomi lemah yang dapat BPKH. Seandainya dia ngurus sertifikasi, maka BPKH hilang, program-program pusatnya hilang. Inilah yang memang perlu kami sedikit memilah-milah. Seandainya dia memang dapat program bantuan pemerintah, maka ini sementara kita apakan dulu, hanya kita dorong saja. Dan bagi yang mereka dapat tersebut, usaha-usahanya tersebut, dia memang jualan di sekitar rumahnya saja. Tapi yang kita harapkan yang betul-betul jualan di luar rumah lah, di luar lingkungannya. Di luar lingkungan inilah target kita untuk mendorong terus. Nanti kita akan lakukan. Sekarang juga dengan Wali Nagari, dengan Pak Lurah, dengan seluruh instansi terkait untuk mensosialisasikan ini. Demikian Pak Ayu, informasi sekilas yang berkaitan dengan sertifikasi halal ini.
1: Baik. Nah Pak Gadis, kira-kira kendala apa sih yang paling sering ditemui di lapangan ketika pengurusan sertifikasi halal? Apakah dokumen NIB-nya banyak yang belum mengurus, ataupun juga mungkin masalah bahan bakunya, atau justru mungkin

0: banyak yang belum tahu nih soal kewajiban ini.
1: Jadi yang jadi problem betul adalah NIB, syarat sertifikasi kan NIB.
0: Iya, betul.
1: Di NIB, nanti jika diurus NIB-nya, link dengan Kemensos. Link di sana, akhirnya PKH. Ini ada program apa subsidi dalam bentuk PKH, ini bakalan hilang. Inilah yang jadi problem, dan kami sedang berkoordinasi dengan tingkat pusat. Kita berharap jangan dihubungkan linkan antara sertifikasi dengan bagi mereka-mereka yang dapat PKH. Sehingga ini takut. Kalau NIB kan tidak perlu berbayar. Banyak tim yang mengapakan menunjukkan bagaimana cara mengurus NIB-nya. Betul. Baik di dinas maupun relawan-relawan yang ada di Sumatera Barat ini.
0: Artinya kendalanya ketika pelaku usaha mikro ini mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB, justru efeknya itu PKH-nya dihapus begitu ya, sehingga mereka tidak menerima bantuan lagi.
1: Ya begitu. Ini problemnya yang kita sadar. Makanya yang usaha mikro yang sudah agak besar, pendapatannya di atas 300 juta itu dipastikan dia tidak dapat PKH, tapi yang di bawah itu akan dapat PKH. Inilah dilema-dilema yang kita hadapi di tingkat lapangan.
0: Oke, untuk untuk mengatasi hal itu, selain sedang dilakukan koordinasi dengan dinas sosial, apalagi yang sedang dilakukan agar pelaku-pelaku yang mikro ini tetap bisa mendapatkan PKH, mereka juga bisa mendapatkan NIB sehingga bisa mengurus sertifikasi halal mereka, Pak Kadis?
1: Kita meyakinkan Pak Bayu, para UMKM ini, bahwa seandainya pendapatan kita lebih baik sedikit, nggak perlu takut dengan kehilangan PKH. Toh ini kan kewajiban, kewajiban yang dilaksanakan. Kalau kita mau maju, kita yakinkan kita mau maju, maka produk-produk UMKM ini harus dijualkan keluar, keluar termasuk juga di mal-mal. Kita sering mengibaratkan, meskipun kita pandai bawa mobil, tapi kalau ada razia, maka bagi yang tidak punya SIM ini akan ketangkap. Begitu juga dengan produk-produk ini. Kita yakinkan bahwa meskipun kita yakin bahwa ini produk kita halal, produk kita bersih, tapi kalau tidak mempunyai sertifikasinya, ini juga akan masalah. Kita dorong terus mengurus bahwa ini perlu diurus. Jadi orang lain kan melihat sertifikatnya, bukan melihat dari lapangan langsung. Untuk itu keyakinan masyarakat, dorongan inilah kita bersamakan agar bagi mereka-mereka yang produknya sudah agak baik, dia harus mengurus sertifikasi ini.
0: Oke, baik. Saya geser dulu ke Pak Eka yang merupakan Ketua Forum UMKM Sumbar Madani Bersatu. Nah, Pak Eka tentunya sebagai perwakilan dari pelaku UMKM, respon dari teman-teman UMKM terhadap tenggat waktu wajib sertifikasi halal ini yang terakhir 18 Oktober atau 17 Oktober tadi disebutkan Pak Ikrar, itu sudah banyak yang mengurus atau masih ada yang menunggu, atau malah ada yang belum mengurus dan mengetahui soal ini, Pak Eka?
2: Kebanyakan ada yang belum mengetahui, Pak, ya, karena untuk sosialisasi ini, tapi kami mendorong setiap mengadakan pelatihan bersama Pak Kadis, kami selalu di dalam kami melakukan pelatihan-pelatihan itu bekerjasama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi, itu mengundang Pak Kadis dan dinas-dinas terkait lainnya. Kami menekankan kepada UMKM untuk mengurus baik itu NIB-nya, PIRT-nya, dan halalnya. Dan kami juga bekerjasama dengan Pak Kadis untuk mengundang mobil klinik yang disediakan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi. Mereka bisa secara langsung, yang belum mempunyai NIB, PIRT, itu kita sekalian pelatihan langsung mengurus perizinannya di tempat tersebut. Karena kita UMKM Sumber Madani Bersatu ini, kita kita membantu Dinas Koperasi UKM Provinsi mengadakan pelatihan-pelatihan di kabupaten kota di Sumatera Barat. Terakhir kita dengan Pak Kadis ada di Kanwil DCPB, Pak Kadis ya.
1: Iya.
2: Ya, itu kita juga mengundang mobil plut, mobil kliniknya untuk apa para UMKM mempermudah akses untuk membuat halalnya. Jadi saat pelatihan-pelatihan itu kita tidak apa istilahnya mempermudah UMKM tidak perlu mencari kemana mereka harus tidak perlu juga mereka ke apa ke kantor dinas untuk mengurus sertifikat halalnya gitu, Pak Wahyu.
0: Oke, baik. Tapi kalau selama ini menjelang tenggat waktu ini, kendala paling nyata yang sering dikeluhkan oleh anggota dari Forum UMKM Sumbar Madani atau teman-teman UMKM ini dalam proses pengurusan sertifikasi halal ini apa saja ini? Kendala yang paling nyata di lapangan?
2: Seperti Pak Kadis bilang itu kendala untuk penerima PKH. Mereka rata-rata kalau mereka mengurus NIB, PKH-nya hilang. Mereka takutkan itu. Iya. Tapi kita meyakinkan kalau produk-produk teman-teman UMKM ingin naik kelas harus mengurus halalnya. Nggak bisa kalau teman-teman mau mengandalkan PKH saja, terus produk-produk teman-teman nggak bisa naik kelas itu kan sama dengan rugi. Kita memfasilitasi mereka mulai dari pelatihan, membuat perizinannya. Kita branding kemasannya. Kita juga menyalurkan produk-produk mereka ke minimarket-minimarket. Minimarket-minimarket ini kan mereka harus memiliki perizinan seperti NIB dan halal. Minimal mereka sudah mempunyai halal. Jadi dari kita meyakinkan daripada mereka tidak bisa produk mereka tertahan, tidak bisa dipromosikan, lebih baik mereka memilih salah satu. Apakah produk mereka akan naik kelas atau mereka tetap menerima PKH. Itu yang kita tekankan sama teman-teman UMKM.
0: Oke. Baik. Nah, dari program Sehati yang berjalan ini, apakah memang sudah benar-benar menjangkau para pelaku UMKM atau masih banyak yang kesulitan mengakses ini, Pak Eka?
2: Kalau itu kita juga bekerja sama dengan para penyelia halal yang ada di kabupaten kota. Alhamdulillah mereka terbantu juga. Jadi setiap pelatihan-pelatihan kita mengundang juga penyelia halal. Alhamdulillah rata-rata mereka sudah mereka yang sudah bisa memilih harus produk mereka harus naik kelas. Alhamdulillah mereka sudah mengurus halal rata-ratanya seperti itu, Pak.
0: Oke, artinya UMKM yang memang ada keinginan untuk naik kelas dan bisa menjadi lebih baik, mereka secara sadar itu justru mengurus sertifikasi halalnya ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Kita juga akan mengundang pendengar kita, bapak-bapak di line telepon 0751-812-878 ataupun juga WhatsApp 0811-666-6975. Pendengar juga bisa ikut bergabung di kanal YouTube kita RRI Pro 1 Padang untuk bisa berinteraktif melalui live chatnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu informasi yang berikut ini.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Ca, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
6: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda masih mengikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan pagi hari ini, dan kita lanjut lagi kebersamaan kita dalam Padang Menyapa untuk edisi pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Tentang hitung mundur Oktober 2026, tenggat waktu wajib bersertifikat halal. Bersama tiga narasumber kita, ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Bapak Endrizal, ada Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sumatera Barat, Bapak Ikrar Abdi, dan juga ada Ketua Forum UMKM Sumber Madani Bersatu, Bapak Eka Maritim. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak
2: Ajo.
3: Ajo,
2: ya silakan Jo.
3: Iya, makasih Bapak-Bapak narasumber. Saya salah seorang yang juga mengapresiasi label halal. Tapi saya dari untuk melihat ini labelnya udah sesuai dengan apa yang diterapkan selama pemeriksaan. Bagaimana caranya, Pak? Saya contoh begini, Pak ya. Jadi intinya jangan-jangan ini hanya untuk sertifikat saja. Contoh begini, Pak. Kita setiap satu kali satu tahun meteran SPBU itu kan di tera, Pak. Diuji. Kalau itu masih tetap dalam batas toleransi, pemilik SPBU diam aja, Pak. Kalau sudah minus, dia tera lagi, Pak. Kalau minus, mungkin dia diam juga, Pak. Ada kurangnya. Kita beli 1 liter, ternyata 0,8, mungkin mereka diam. Mungkin, Pak, ya. Nah, begini juga dengan sertifikat ini, Pak. Ada tahapan-tahapan telah di masa berjalan, mereka ini menemukan atau ada bahan yang murah, atau cara masaknya yang lebih irit biaya, mereka lakukan itu. Bagaimana pengawasan oleh badan yang menerbitkan sertifikat halal ini, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak.
2: Baik, terima kasih Ajo di Padang. Pak Ikrar, silakan tanggapannya.
4: Baik, terima kasih Pak Wahyu dan Pak Ajo ya, sudah memberikan pertanyaan dan tanggapan terkait dengan sertifikasi halal, bagaimana pengawasan. Memang di dalam Undang-Undang 33 tahun 2014 itu juga telah diatur terkait dengan model pengawasan. Nah, dalam undang-undang pengawasan itu ada dua model ya. Satu pengawasan berkala itu dilakukan sekali 6 bulan, kemudian ada berkala, ada pengawasan yang dilakukan sewaktu-waktu kalau ada aduan. Nah, dalam regulasi kan diatur 6 bulan, itu 6 bulan itu semua sertifikasi halal, semua produk itu kan wajib diawasi. Nah, kendala kita memang tentu pengawasan itu, kalau umpama pengawasan ke daerah itu nanti tentu harus ada anggaran dan sebagainya, kecuali ada pengawasan sewaktu-waktu kalau ada aduan atau temuan itu bisa langsung ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua, kami sampaikan bahwa pengawasan itu kan ada pengawasan oleh pemerintah, itu dari pengawasan minyak produk halal dari BPJPH, dari balai itu sendiri, dan juga pengawasan langsung dari, yang kedua ada pengawasan dari masyarakat. Nah, kalau memang nanti ada pelaku usaha ini sudah mendapatkan sertifikat halal, kemudian tidak mematuhi atau melanggar, sama dari segi bahan. Bahannya pertama waktu pendaftaran itu ada label halalnya, sama beli ayamnya dari emak potong unggas yang bersertifikat, atau beli daging dari RPA yang bersertifikat. Tahu dalam proses perjalanannya, itu tidak lagi mengambil dari yang apa, dari yang RP atau RPW yang bersertifikat, kembali mengambil mungkin di pasar. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap SDPH namanya. Jadi tidak ada komitmen untuk apa, tetap memakai produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Dan kalau ada temuan seperti itu, masyarakat boleh saja nanti melaporkan ada span lapor namanya, di ada linknya nanti di apa, lapor, atau bisa saja nanti melaporkan kepada langsung kepada ke BPJPH, Kepala Halal Halal Sumatera Barat, atau mungkin melalui pengawas-pengawas kita yang ada di kabupaten kota. Jadi memang halal ini beratnya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses. Nah, pengawasan itu karena sekarang ini kita punya sertifikat itu kan sudah hampir 110 ribu dan pelaku usahanya sekitar 62 ribu. Nah, 62 ribu itu kan memang semuanya harus dilakukan pengawasan secara berkala. Nah, itu kembali kepada apa, Pak Wahyu ya, Pak Ajo ya, juga masyarakat kalau menemukan, oh ini sudah halal kok prosesnya tidak jelas lagi, atau mungkin bahan-bahannya sudah tidak jelas lagi ya kan. Ini silakan nanti diadukan. Kita bisa nanti apa, turun ke lapangan, mendatangi, melihat mulai dari bahannya, mungkin proses. Dan itu nanti akan ada, itulah nanti akan ada sanksi kalau memang dia sudah halal, ada nanti pencabutan sertifikat halal kalau memang mereka tidak lagi patuh dan konsisten ya memenuhi semua ketentuan-ketentuan halal itu. Jadi sepanjang ya kan kita dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan ya kan, kan tidak bisa juga kita apakan tindakan, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu pada masyarakat.
2: Oke.
4: Itu Pak Wahyu.
2: Oke. Baik. Nah, Pak Endrizal, Pak Kadis, ini jika tenggat waktu 18 Oktober ini masih banyak UMKM Sumbar yang belum bersertifikat, langkah yang akan diambil pemerintah daerah seperti apa nih ke depannya?
5: Terima kasih Pak Bayu,
2: ya.
5: Pak Ekral dan Pak Eka. Yang pertama kita dulu menyamakan persepsi, baik pemerintah, BPJPH termasuk juga swasta dan masyarakat, bahwa sertifikasi ini sangat penting. Tidak hanya melihat sebuah apa saja, membuat melihat sebuah PP saja, tapi ini akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Nah, ini dulu. Selanjutnya, seandainya ini masih belum juga terlaksana, kita mendorong terus agar para UMKM ini memberikan sertifikasi halal. Lalu nanti ada yang nanya, Pak, gimana kami ngurus, kami nggak punya uang? Maka disinilah peran pemerintah ada. Kita coba mendorong di pihak swasta, perusahaan-perusahaan yang memungkinkan. Kemudian juga ada perbankan. Kemudian ada juga dana pemerintah. Ada juga basnas-basnas yang ada di kabupaten kota dan provinsi. Inilah cara kita untuk bagaimana mereka kalau seandainya betul-betul agak susah. Yang kedua adalah bagaimana ini diyakinkan koordinasi pemerintah dengan Kemensos khususnya PKH. Seminggu yang lewat saya sudah koordinasi dengan pihak kementerian. Kita minta pihak kementerian bersama Kemensos sudah koordinir bahwa katanya ini tidak akan mengganggu PKH yang ada. Tidak mengganggu PKH yang ada kecuali kalau memang hasil penelitian di lapangan itu memang pantas untuk tidak dapat PKH. Karena tidak pantas dapat PKH makanya jadi hilang. Kebanyakan dari para UMKM kita itu setelah dilihat ternyata mereka memang sudah tidak wajar lagi dapat PKH. Inilah salah satu penyebabnya. Jadi bayangan akan hilang inilah yang paling sangat berpengaruh. Di sisi lain ini wajib. Pak Eka sudah bilang tadi ini wajib Nah, kalau mau UMKM istilahnya kan naik kelas. Naik kelas itu sederhana aja. Satu akan naik pendapatannya, yang kedua bakalan bertambah tenaga kerjanya. Mereka kalau tidak mau naik pendapatannya, ya bertahan sajalah dengan PKH itu. Akibatnya kan mereka rugi. Nah, kita jelas-jelaskan dengan dapat PKH ini per bulan. Dengan seandainya kita sudah produk kita sudah disertifikatkan, maka ini pendapatannya akan bertambah. Mana yang lebih untung? Saya yakin UMKM yang sudah maju akan memilih bagaimana mereka bakalan naik kelas, yaitu pendapatannya lebih baik. Ini kita sosialisasikan lebih jelas. Selanjutnya, kita juga yakinkan, seandainya ini Bapak dan Ibu tidak lakukan sertifikat, maka produk-produk tidak terjual. Tidak terjual di apa lain. Kemudian seandainya juga ada ini, tadi Pak Ajo juga nyampaikan, dia tahun ini bagus saat pengurusan, tapi kenyataannya setelah itu nggak sesuai dengan harapan. Di samping undang-undang yang berkaitan dengan sertifikat, juga ada undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi seandainya sertifikasinya sudah seperti ini, lalu tidak menjalankan, nanti dia juga bakalan tertuntut oleh undang-undang perlindungan konsumen. Demikian Pak Bayu, informasi pagi ini.
2: Baik. Terima kasih. Baik, saya geser lagi ke Pak Eka. Nah, Pak Eka, dari forum Sumber Maleni Bersatu sendiri, bagaimana ini tentang tenggat waktu sertifikasi halal? Apakah semua teman-teman UMKM yang ada di Sumber Maleni ini sudah mengurus sertifikasi halalnya atau masih ada yang belum?
6: 80%-nya itu sudah ngurus semua, Pak. Karena kita kan ada di kabupaten kota Sumatera Barat. Jadi kita setiap bulannya, setiap 3 bulan sekali kita mengadakan pelatihan-pelatihan di kabupaten kota. Terakhir kemarin di Padang sama Pak Kadis dan di Bukit Tinggi. Ini yang di Solo, Payakumbuh, Pesisir Selatan juga mereka minta mengadakan pelatihan. Tentu kita bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Provinsi juga untuk mendatangkan mobil kliniknya. Dari mobil klinik itu nanti kita mendapat akses untuk pengurusan NIB, dan kita bekerja sama dengan penyelia halal di kabupaten kota. Dari situlah kita mengetahui bagaimana teman-teman UMKM yang belum mengurus perizinan baik itu NIB dan halalnya, mereka kita tekankan untuk mengurus halalnya. Karena kita UMKM Sumber Madani ini, kita memilih UMKM yang belum tersentuh sama dinas. Kita dari bawah misalkan. Kadang ada teman-teman UMKM yang di pelosok-pelosok yang belum tersentuh sama dinas, itu banyak sekali. Dan mereka kadang ada yang UMKM yang baru tumbuh. Nah, itu yang mereka yang kami utamakan untuk mengurus perizinannya. Seperti itu, Pak.
2: Oke, dari keterangan PK tadi 80%, ya sekitar 80% itu sudah mengurus sertifikasi halal. Yang 20% yang belum bagaimana?
6: Nah, itu seperti itu tadi, Pak. Yang belum itu kita mengadakan pelatihan-pelatihan lagi. Atau nanti kita utus, kalau teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan tapi di hari itu mereka tidak mengurus, belum sempat atau persyaratannya belum lengkap, kita kan bekerja sama dengan penyelia halal di kabupaten kota. Nanti kontak-kontak mereka dan kita share ke grup kita, ini penyelia halal, tolong dibantu teman-teman UMKM yang belum memiliki perizinan baik itu NIB, PIRT dan halalnya, seperti itu, Pak.
2: Oke, baik. Nah, Pak Ikrar, tentu untuk sertifikasi halal ini ada beberapa skema ya yang tadi sempat disebutkan, yaitu ada self declare, kemudian juga sertifikasi reguler. Kira-kira perbedaan dari skema-skema ini apa saja dan siapa saja yang berhak dalam skema-skema ini? Ikrar.
4: Baik, sedikit apa yang di daerah itu bukan penyelia itu kan persyaratan untuk apa itu. Jadi pendamping halal. Jadi yang membantu pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal itu bukan penyelia tetapi pendamping halal. Ya.
2: Pendamping halal, oke.
4: Pendamping. Nah, memang selama ini memang Ya, kalau segi jumlah mungkin sampai Pak Kadis itu kan hampir 500.000 itu. Memang tidak semuanya, tapi kan banyak juga yang bergerak di kerajinan itu wajib halal. Jadi dari kalau jumlah pelaku usaha yang baru mendapat sertifikat halal kan baru 62.000 ini. Jadi kalau memang 500.000 itu masih ya masih sangat apa baru berapa, berapa itu sekitar ya 10% baru ya kan yang mendapatkan sertifikat halal itu. Jadi ini memang apa harus kita bersama terkait dengan fasilitasi ini harus kita bincang bersama karena memang kemarin itu kita dengan Gubernur dan Kepala Daerah sudah mengadakan rakor untuk membantu percepatan sertifikasi halal di Sumatera Barat serta ekosistem halalnya. Jadi sudah ada komitmen yang ditandatangani oleh apa Kepala Daerah dan juga oleh Gubernur disaksikan oleh Kepala BPJPH. Nah terkait dengan perbedaan tadi, ya self declare itu kan pelaku usaha apa mikro kecil dan bagi mereka pelaku usaha mikro kecil ini sertifikasi halalnya kan self declare. Jadi pengakuan dari pelaku usaha sendiri bahwa produk itu mereka itu halal itu di apa di hadapan pendamping halal namanya. Dan kita Sumatera Barat ini pendamping halal kita yang aktif itu mungkin ya 1.500-an orang ada jumlah seluruhnya sekitar 3.500 pendamping halal tapi kan banyak yang tidak aktif. Dan itu memang sudah sampai ke apa ke desa-desa atau nagari. Kemarin kita juga sudah bertemu dengan Kadis pemerintahan apa PMD ya pemerintahan desa dan akan dilingkan juga nanti dengan nagari apa nagari kreatif ya tentang halal ini. Jadi memang untuk yang reguler itu kan yang besar, menengah dan besar itu seperti hotel, restoran, ya catering itu kelompoknya reguler itu dengan LPH. Kenapa dengan LPH? Karena memang satu produknya itu jumlahnya kan banyak. Yang kedua dari segi bahan mungkin nanti yang tidak bisa yang perlu dibawa ke labor. Nah itu perlu dilakukan pemeriksaan labor. Nah untuk ini dilakukan oleh auditor namanya, auditor halal. Dan ini jumlahnya juga sangat sedikit. Kita kemarin ini juga sudah bertemu dengan PHRI, dengan ketua. Jadi akan segera mungkin ada apa imbauan kepada seluruh hotel untuk apa melakukan sertifikasi halal. Ini sebenarnya sudah jatuh tempo ya kan di Oktober 2024. Kalau segi biaya itu kan sekarang ini sudah ada peraturan Menteri Keuangannya, peraturan Kepala BPJPH terkait dengan halal. Dan ini juga berapa biayanya sudah bisa dihitung oleh pelaku usaha itu sendiri. Jadi sebenarnya tidak berat kalau persyaratan cukup ada NIB, kemudian memang ada produk, ada bahannya nanti akan dikunjungi, datang oleh tim pendamping. Kalau untuk yang self declare akan diverifikasi, validasi. Kemudian untuk apa? Sedikit mungkin menanggapi tadi kekhawatiran pelaku usaha sebenarnya ini mungkin ya tidak semua kasuistik ya karena memang tidak ada juga laporan kepada BPJPH secara resmi kalau memang apa dari pelaku usaha ada yang setelah mendapatkan sertifikat halal kemudian hilang PKH-nya yang sampaikan Pak Kadis juga tadi. Ini bisa menjadi dasar kita mengajukan juga ke Kementerian Sosial langsung dari BPJPH. Nah, secara lisan memang kami sudah sampaikan memang ada informasi ya kan, tetapi kita tentu ada dokumennya, ada apanya di lapangan datanya sehingga ini menjadi dasar juga kita dari BPJPH. Karena memang BPJPH meminta mana ada dokumennya, ada laporannya dan ini nanti kami ajukan ke Kementerian Sosial. Nah, ini juga kami tunggu dari masyarakat, dari pelaku usaha kalau memang apa? Karena memang kalau dikatakan itu tercabut semua tidak, karena memang sekarang ini kan sudah jutaan itu sertifikat halal yang keluar ya kan. Nah, jadi kekhawatiran itu memang ada mungkin yang melapor nih ada yang keluar. Nah, kita juga sudah konfirmasi ke Dinas Sosial Provinsi katanya tidak. Tapi Kota Padang katanya iya. Tapi daerah lain tidak. Jadi memang apakah kebijakan itu kebijakan dari Kementerian Sosial sendiri atau bagaimana ini juga yang perlu kita apakan ini Pak Ayu, mungkin juga Pak Kadis juga Pak Eri. Ini ini perlu mungkin apa? Jadi ada surat mungkin kepada BPJP ini contoh memang hilang PKH-nya setelah mendapatkan halal itu. Jadi kami bisa ajukan juga ke BPJP, BPJP nanti ke Kementerian Sosial. Mungkin juga dari koperasi sudah diajukan ya kan. Kami juga dari BPJP itu kita tidak ingin adanya bantuan seperti ini kan untuk pelaku usaha mikro kecil ya kan. Masa hilang pula PKH-nya. Nah, jadi pada prinsipnya kan itu tidak ada kaitan antara PKH dengan sertifikat. Itu kan sebuah tuntutan apa ya, kewajiban memastikan ya. Tidak ada hubungannya dengan apa. Memang nanti sertifikat ini ya bisa naik kelas lah, karena memang tanpa sertifikat ya produk itu ya otomatis tidak bisa masuk nanti ke apa, termasuk juga produk dari luar tidak bisa masuk nanti kan kalau tidak ada halalnya.
2: Ini itu Pak Oyu. Baik. Pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, kita hampir sampai di penghujung kebersamaan kita. Terakhir, mungkin ada yang disampaikan terkait tenggat waktu sertifikasi halal ini, mungkin dari Pak Ika dulu ini. Mungkin ada pesan untuk para teman-teman UMKM di Sumatera Barat, silakan.
6: Baik, untuk semua teman-teman UMKM yang ada di Sumatera Barat yang sedang mendengarkan persatu, tidak usah takut untuk mengurus halalnya. Pemerintah juga tidak akan tinggal diam. Dari Dinas Koperasi UKM dan Bapak Kepala BPJPH tadi juga sudah menekankan bahwa halal itu penting untuk bagaimana produk kita untuk naik kelas. Jadi kita harus mengurus sertifikat halal kita. Karena kalau kita tidak mengurus sertifikat halal, kita tidak akan naik kelas, produk-produk kita juga akan tertahan, dan semakin lama kita menahan itu, kita juga pendapatan kita juga akan semakin berkurang. Produk-produk kita juga tidak akan dikenal di masyarakat. Karena kami UMKM Sumber Madani Bersatu, selain untuk mengadakan pelatihan-pelatihan, kita juga mengadakan bagaimana produk-produk mereka terlihat bagus dengan kita membranding kemasan mereka. Kita juga memasarkan produk-produk mereka ke minimarket-minimarket dan galeri-galeri oleh-oleh. Kalau mereka tidak mengurus sertifikat halal, tentu produk mereka tidak akan dikenal di masyarakat, seperti itu Pak.
2: Oke, baik. Pak Ikrar, silakan Pak Ikrar.
4: Baik, terima kasih. Untuk jadi waktu kita masih ada 35 hari lagi, silakan kami juga mengimbau ini, minta tolong kepada asosiasi akan sampaikan ya kalau tidak ada fasilitasi memang ya bersama, kalau kami rasa ini dinas masih bisa mungkin mencari atau asosiasi fasilitasi ini, kalau tidak ya ya 230 ribu itu untuk sebuah pengembangan usaha menurut kami ya, kecuali memang yang sangat-sangat apalah tidak mampu ya kan. Ini mungkin kita minta Mbak Basnas juga nanti, jadi menggunakan waktu yang masih ada 35 hari lagi supaya nanti jangan produk kita itu terhambat untuk ya naik kelas lah atau masuk ke apa, karena belum bersertifikat halal. Yang kedua, ketika sudah halal tolong wajib dicantumkan labelnya. Banyak yang sudah mendapat sertifikat halal tetapi tidak mencantumkan label di kemasannya. Yang dicantumkan adalah logo. Kadang-kadang itu logo itu belum dianggap itu punya sertifikat. Yang betul itu adalah pencantuman label halal, ada nomor ID-nya di bawah logo. Itu cuma Pak
2: Suhaim. Oke, baik. Pak Endrizal, silakan Pak Endrizal.
5: Baik, terima kasih Pak Bayu. Pemerintah hadir untuk membela masyarakat melalui OPD terkait. Tentunya kami di Dinas Koperasi dan UKM akan membela masyarakat. Saat pelatihan sudah didengung-dengungkan, 5 tahun yang akan datang kita akan menjadi orang kaya baru. Tapi orang kaya baru ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada sertifikasinya. Untuk itu, yuk urus sertifikasi halal ini, baik reguler maupun self-declare. Semoga kita jadi orang kaya baru untuk beberapa tahun yang akan datang. Jangan ragu, kehadiran pemerintah ada di sini tidak akan merugikan masyarakat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Pak Indrizal, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih juga untuk Pak Ikrar Abdi, Kepala Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Wilayah Sumatera Barat. Dan juga terima kasih untuk Pak Eka Maritim, Ketua Forum UMKM Sumbar Mandiri Bersatu, untuk bincang-bincangnya dan juga informasi serta tanggapan yang kepada pendengar kita di kesempatan pagi hari ini dalam program Padang Menyapa. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah beratensi dengar dan juga berpartisipasi dalam Padang Menyapa pagi hari ini. Akhirnya saya Yudi Maswar beserta narasumber kita di pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
1: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat, selamat pagi pendengar. Saatnya cek fakta bersama Pro 1. Beredar sebuah foto dari akun Facebook dengan nama R. Morris Sihotang yang menampilkan erupsi gunung berapi dengan klaim sejumlah wilayah pesisir Banten dan Lampung berada dalam kondisi darurat tsunami menyusul erupsi Gunung Anak Krakatau. Faktanya, unggahan dimaksud tidak benar. Berdasar laporan Badan Geologi, Gunung Anak Krakatau memang mengalami episode erupsi menerus yang berlangsung sekitar 25 jam mulai 4 sampai 6 September 2026. Setelah itu masih terjadi beberapa erupsi strombolian. Tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau tetap berada pada level 3. Meski demikian, rekomendasi PPMBG tidak menyebut adanya kondisi darurat tsunami di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Dalam rekomendasinya, masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Lampung dihimbau untuk tetap tenang dan tidak mempercayai isu mengenai erupsi Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id. Kita lanjutkan kebersamaan kita.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
1: Hah? Ngeri juga ya?
0: Iya.
1: Ya udah nggak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Yee, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habis makan, ngerokok.
2: Bro, ada korek gak, bro?
1: Kumpul bareng teman-teman, juga ngerokok.
2: I have no idea.
1: Lagi butuh ide kreatif, ngerokok. Maaf, Pak. Bapak divonis sakit kanker paru-paru. Udah sakit kronis, masih ngerokok.
2: Bang, isi full ya.
1: Lagi di pom bensin, juga ngerokok. Oh no!
3: Emergency. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan kematian. Matikan rokok Anda sekarang juga, sebelum rokok mematikan Anda dan orang yang ada di sekitar Anda. Hidup akan lebih indah tanpa asap rokok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
2: Ya.
1: Wah, mentang-mentang
2: ya.
1: Kita jadi bos.
2: Ya.
1: Lupa sama teman lama.
2: Ya.
3: Hah, ada apa sih, Dek?
1: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
2: Ayah.
3: Apa sih, Dek?
2: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
3: Iya. Maaf ya, Nak.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
2: Tahu dong.
1: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
2: Ada dong, Jeng.
1: Apa dong?
3: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
4: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Sebagian orang mengeluh ketika hujan tiba-tiba turun. Padahal banyak fakta menarik yang bisa kita rasakan ketika turun hujan. Misalnya, suara rintik hujan yang bisa membuat pikiran lebih rileks. Aroma tanah yang basah karena air hujan yang menenangkan. Tidur saat hujan bisa menjadi lebih berkualitas. Dan hujan membuat tumbuhan jadi lebih subur dan segar. Selain itu, menyukai hujan mampu menimbulkan lebih banyak pikiran positif. Untuk itu, mulailah berhenti mengeluh saat hujan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa bikin situ? Apa bikin situ?
1: Eh kenapa?
0: Jangan kompi buang sampah di sungai?
1: Ma, kenapa kalau som buang sampah di sungai? Apa masalahmu?
0: Astaga, itu milik kau kok kuper.
1: Eh bisa.
0: Makanya kau membaca.
1: Eh apa semua baca?
0: Itu sungai penting sekali untuk kelangsungan hidupnya kita.
1: Maka,
0: coba kau bayangkan.
1: Tunggu sak bayangkan.
0: Jangan terlalu lama kau membayangkan.
1: Kenapa?
0: Udah kering itu sungai. Kau pakai minum apa?
1: Itu tidak tahu.
0: Kau mencuci pakai apa?
1: Tidak tahu mi.
0: Kau pakai air aki?
1: Ma, tidak bisa.
0: Kau sanggup?
1: Tidak sanggup.
0: Bisa.
1: Tidak bisa.
0: Makanya.
1: Penting sekali palah itu sungai. Mak yo palah saya promise mi.
0: Apalagi itu promise?
1: Promise itu janji saya tidak akan membuang sampah di sungai.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Dan selanjutnya pendengar, dalam Padang Siang ini Anda akan ditemani oleh Tito Oktri. Pastikan Anda tetap bersama Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu terakhir dari saya ada Citra Scholastica dengan Seruan Kebaikan. Selamat pagi untuk Anda semuanya dan selamat mendengarkan.

0: Kilas Info.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar Kilas Info. Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat memutuskan meniadakan kegiatan Hari Bebas dari Kendaraan atau Car Free Day pada Minggu tanggal 13 September 2026. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengatakan keputusan dimaksud menindaklanjuti surat gubernur tentang siaga darurat bencana kabut asap. Mengingat pantauan hasil kualitas udara di Kota Padang beberapa hari terakhir mengalami penurunan akibat kabut asap karhutla. Oleh karena itu, di tengah kualitas udara yang tidak sehat diputuskan, kegiatan Car Free Day dihentikan sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Dengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga pendengar melalui aplikasi RRI News. Dengar dimanapun Anda berada, sekian Kilas Info, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini, pendengar, kami temani Anda hingga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan bahas seputar miopati, menatap batas, menemukan diri. Itu bahasan kita, pendengar, Anda bisa ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Dan siang hari ini saya sudah bersama dengan tamu kita, pendengar, narasumber kita. Saya bersama dengan Bang Previ Sandi. Bang Previ Sandi adalah seorang anak istimewa. Kita coba sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum Bang Previ.
2: Selamat siang juga Bang Tito. Apa kabar Bang Tito?
1: Alhamdulillah.
2: Para pendengar RRI Pro 1 juga, selamat siang.
1: Selamat siang. Terima kasih ya Bang Previ sudah hadir langsung ya.
2: Iya,
1: siang Bang. Hari ini di tengah kondisi yang mungkin kabut asap ya di luar ya,
2: iya,
1: Bang
2: Previ. Iya.
1: Tapi tetap semangat begitu untuk bisa hadir di studio kita siang ini. Terima kasih banyak sekali lagi ya Bang Previ. Bang Previ, kita pengen bahas seputar miopati.
2: Iya, iya Pak Tito.
1: Nah, ini dia ya. Saya pengen tahu dulu dong Bang Previ, seputar miopati ini apa sih dan kapan Bang Previ ini mulai merasakan kondisi yang seperti ini nih Bang? Ini boleh diceritakan dulu, silakan Bang Previ. Oh,
2: iya siap, terima kasih Bang Tito. Mungkin Sandi perkenalan dulu dengan sahabat Pro RRI Pro 1.
1: Iya.
2: Saya Previ Sandi, asal dari pesisir selatan.
1: Iya.
2: Dan saya seorang penyandang disabilitas miopati. Saya menggunakan alat bantu kursi roda seperti itu. Jadi mungkin sedikit kita jelaskan, miopati itu adalah merupakan salah satu penyakit langka seperti itu Bang Tito. Jadi miopati ini biasanya dia itu bukan turunan, tapi ada kayak gen gitu. Jadi dari medis itu katanya dari ayah membawa gen miopati, ibu membawa gen miopati. Akhirnya turunannya itu akan menjadi miopati seperti itu gitu, dari medis.
1: Okay. Jadi memang miopati ini didapat bahkan sejak lahir ya, Bang Previ Sandi.
2: Sebenarnya dia sejak lahir, alhamdulillahnya dulu waktu kecil itu bisa jalan waktu itu sampai saya usia 20 tahun seperti itu.
1: Sampai usia 20 tahun ya Bang.
2: Namun kondisinya emang lemah. Jadi kalau kecil itu dari duduk mau berdiri itu harus pegangan dulu ke kaki seperti itu. Emang udah ada tanda-tandanya gitu.
1: Oke, udah ada tanda-tandanya. Yeah. Jadi pertama kali mengetahui kondisi miopati ini di usia 20 itu tadi ya.
2: Iya, pada saat saya usia sepertinya usia 22 atau 23 ya, pada saat saya berobat di Rumah Sakit M. Jamil, itu masa pemeriksaannya sangat panjang. Awalnya itu saya diduga itu tulang punggung kejepit gitu. Oh, jadi kayak cincin tuh kejepit. Habis itu di MRI semuanya alhamdulillah aman, tulangnya aman, sarafnya juga aman. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan itu cek-cek, itu cek darahnya yang dicek gitu. Jadi setelah dicek darahnya diketahui dan dokternya langsung bilang ini miopati. Biasanya kalau ini terjadi pada dua orang di satu keturunan itu, dan itu hanya terjadi pada laki-laki seperti itu.
1: Terjadi pada laki-laki
2: ya? Iya, hanya pada laki-laki kalau miopati.
1: Bang Previ Sandi anak keberapa nih kalau boleh tahu?
2: Anak kedua.
1: Bang? Anak kedua ya, Bang? Iya. Dari berapa bersaudara?
2: Empat bersaudara.
1: Empat bersaudara ya.
2: Kakak Sandi juga seorang pengidap miopati.
1: Oh iya. Oke. Baik. Kakaknya Bang Previ Sandi dari umur berapa tuh Bang? Kalau boleh tahu tuh Bang.
2: Sama juga kayak
1: sama
2: Sandi
1: juga
2: dari
1: bang,
2: kecil.
1: Ya?
2: Tapi beliau itu gak bisa jalan itu kira-kira usia 32 atau 33. Gitu.
1: Oh di usia 32 atau 33 ya. Kalau Bang Sandi?
2: Usia 20.
1: Usia 20 tahun. Ya. Oke, kalau dari analisa dokter itu ada apa ya namanya ya? Ada cara atau mungkin hal yang bisa buat Bang Sandi atau kakaknya Bang Sandi ini beda gitu. Kakaknya Bang Sandi itu umur 32, Bang Sandi di sekitaran umur 20.
2: Oh itu, jadi mungkin
1: itu
2: ini...
1: ada. Apa ada hal-hal tertentu tidak sih Bang yang akhirnya apa memaksa ataupun juga memicu miopati ini akhirnya muncul gitu?
2: Sebenarnya itu dia itu atau emang bawaan ya? Udah ada dari kecil, dia itu udah ada gitu. Jadi perbedaannya mungkin badan Sandi lebih besar daripada badan kakak seperti itu. Jadi kita itu dari kecil sampai dewasa itu tenaganya tidak bertambah. Jadi karena badannya tambah besar akhirnya tidak ketopang tumbuhnya seperti itu.
1: Oke, jadi seperti pertumbuhannya ini yang apa ya, yang stuck begitu mungkin ya.
2: Iya, seperti itu. Karena dari medis itu akar saraf itu saraf utamanya itu yang tidak berkembang. Jadi tenaganya itu tidak bertambah seperti itu.
1: Oke, baik. Bang Previ Sandi, kita juga terima telepon ya.
2: Iya,
1: untuk pendengar kita yang ingin ikut bergabung tanya-tanya ke Bang Previ Sandi adalah seorang penyandang disabilitas miopati, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, Bang, dalam menjalani aktivitas sehari-hari, hal apa yang paling terasa berbeda nih Bang? Tantangannya bagaimana Bang? Karena kan sebelumnya Abang juga pernah ada di posisi yang bisa kita katakan normal lah ya Bang.
2: Iya.
1: Sampai seperti sekarang. Tapi sebelum itu Bang, kita coba sapa penelpon dulu ya.
2: Oke, Bang, siap Bang.
1: Previ Sandi. Halo, selamat siang Pro 1.
3: Halo, selamat siang Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sandi dari Pesisir Selatan.
1: Dari Uncu Dipo ya?
3: Halo, apa?
1: Dari Uncu Dipo.
3: Halo, halo Udah Sandi, saya Uncu Dipo.
2: Iya, Uncu.
3: Di Pesisir Netra dari 2018 sampai sekarang dari 67 Kota Solo Udah Sandi. Semangat, semangat, semangat, semangat.
2: Iya, salam kenal Uncu.
3: Saya ikut gabung di PPDI Kota Solo. Kan ada PPDI itu menyemangatin kita tuh.
2: Iya.
3: Cuma di situ. Saya ingin menanyakan gimana itu Udah Sandi ujian, tantangan dan perjuangannya gitu. Ah, itu saya ingin menanyakan di kulikunya gimana gitu, kan nggak mudah gitu kita sebagai penyandang di disabilitas. Ah, satu kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jadi kalau boleh kan cuma disabilitas itu nggak ada yang enak. Kalau boleh milih mana yang enak ini. Ini serapa apa kayak udah Sandi ini kalau netra kan nggak bisa melihat, kalau udah sandi masih beruntung bisa melihat. Kalau nggak bisa melihat tuh nggak enak, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa melihat apapun. Kalau bisa melihat masih bisa lah, masih beruntung. Apa bedanya mana? Kalau boleh memilih ya, kalau maunya kan nggak bisa milih. Kalau boleh memilih juga mana? Kayak udah sandi apa tuna netra? Itulah pertanyaan saya dulu.
1: Iya.
3: Sudah jelas, sudah cipto dan
1: iya.
3: Sudah sandi.
1: Sudah cukup jelas ya.
2: Sudah,
1: Bang Sandi ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cipto dan iya. Sudah sandi.
1: Iya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Uncu Dipo, sudah ikut bergabung. Tadi seperti pertanyaannya kurang lebih hampir sama ya.
2: Iya.
1: Bang Sandi ya, pertanyaan Uncu Dipo dengan pertanyaan saya tadi seputar ya tantangan sehari-hari, kemudian juga apa yang membedakan dari sebelumnya dengan sekarang-sekarang ini, lika-likunya bagaimana? Boleh diceritakan nih Bang Previ Sandi, silakan.
2: Baik Bang. Jadi mungkin kalau tantangannya sepertinya tidak terlalu ini ya. Alhamdulillah aku kalau sehari-hari kan aku gak ada adik yang selalu membantu aku tiap hari seperti itu. Dan kalau di rumah pun misalkan mau apa ke kamar mandi apa segala macam, alhamdulillah bisa sendiri gitu. Kalau saya itu di rumah itu ngesot pakai bangku kecil gitu Bang, jadi alhamdulillah bisa mandiri. Kalau perbedaannya mungkin saya hanya membedakan dulu bisa berjalan, sekarang tidak, itu aja.
1: Itu sebatas itu saja ya Bang ya.
2: Karena alhamdulillahnya saya itu di lingkungan itu Masya Allah semuanya mendukung, dan saya punya teman itu, kita berteman itu dari sekolah dulu ada 4 orang.
1: Iya, jadi, semuanya suportif ya Bang.
2: Iya, sangat support. Jadi kalau aku misalkan di kampung seperti itu, ada yang gak di rumah, kadang sekali seminggu atau 2 kali seminggu tuh teman datang ke rumah, aku dijemput, aku diajak jalan-jalan seperti itu.
1: Aduh, jadi luar biasa ya.
2: Iya, alhamdulillahnya seperti itu gitu. Jadi kata untungnya kalau kita bisa memilih, mungkin tidak ada orang yang ingin memilih mau jadi disabilitas apa seperti itu ya Bang. Ini bagaimana kita, tergantung kita aja ke depannya, kita mensyukuri mungkin ini qadarullah, takdir Allah untuk kita, kita harus bersyukur gitu. Mungkin cara kita bersyukur itu lihatlah orang yang di bawah kita seperti itu. Mungkin siapa tadi, Uncu,
1: Uncu.
2: Mungkin Uncu hanya tidak bisa melihat, mungkin ada orang di luar sana udah tidak bisa melihat juga tidak bisa berjalan gitu. Di situ kita harus mensyukuri itu, berarti Allah masih sayang sama kita. Kita nggak bisa melihat masih bisa berjalan. Aku juga begitu, nggak bisa berjalan tapi adalah teman-teman yang lain, ada keluarga yang lain, bisa dibilang sebagai kaki kita atau yang membantu kita untuk bisa berjalan seperti itu.
1: Tapi memang kalau dapat teman atau sahabat yang baik itu kayaknya rezeki yang luar biasa juga ya Bang ya?
2: Iya, alhamdulillah. Itu mungkin tergantung diri kita.

0: keterbatasan atau terus coba melampauinya. Gimana bang? Kira-kira bang? Kalau terus melampauinya, mungkin kita punya keterbatasan ya bang. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang tentu kita bisa maksimalkan begitu ya. Karena kita juga bisa lihat banyak sekali teman-teman disabilitas yang prestasinya luar biasa gitu ya bang. Kalau abang seperti apa bang?
1: Mungkin kalau untuk melampaui, kita mungkin mengupgrade diri lah,
0: lebih tepatnya
1: seperti itu. Apalagi sekarang di zaman dunia digital ini sangat banyak peluang-peluang bagi kita disabilitas, mungkin bisa bekerja dengan menggunakan laptop atau menggunakan HP seperti itu. Jadi kayak misalkan kita disabilitas itu mungkin bisa belajar desain grafis seperti itu. Aku juga alhamdulillah kemarin tahun 2025 dapat rezeki, aku itu ikut pelatihan Bakti Kominfo seperti itu. Aku mengambil kelas kelas digital marketing. Alhamdulillah rezeki setelah pelatihan di asesmen dan terpilih untuk mewakili Sumatera Barat ke Medan pada saat itu. Itu banyak juga teman-teman disabilitas dari Sumatera Barat pada saat itu yang pergi ke Medan untuk berkompetisi.
0: Wow, luar biasa ya. Tapi kita pengen tahu juga dong Bang Previ Sandi sedikit seputar background pendidikannya Bang Sandi, gimana tuh Bang?
1: Oh, kalau background pendidikan, saya dulu SD di Pesisir Selatan, SD 07 Labuhan, terus saya Madrasah Tsanawiyah di Pesisir Selatan, lalu saya SMK Teknologi Adikarya, dan saat itu saya mengambil jurusan Teknik Audio Video, dan ini
0: Teknik Audio Video
1: dan ini juga sangat bisalah kita sebagai disabilitas sebagai misalkan kayak sekarang mungkin servis HP ya kalau teknik audio video ini ya, itu juga mendekati jurusan yang kita ambil gitu. Jadi kita mau mengupdate diri itu pelajari dulu mana yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Jangan melihat oh ini lagi tren saya mau ikutan, tapi kita harus membaca dulu saya bisa nggak ya itu gitu. Jadi kita carilah yang kita bisa gitu. Misalkan ya seperti yang saya bilang tadi kayak desain itu kan disabilitas kayaknya semuanya bisa gitu, seperti itu loh gitu.
0: Wow, luar biasa sekali ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Untuk Anda yang ingin bertanya lagi ya, pengen tahu nih seputar miopati yang nanti tentu bisa disampaikan oleh narasumber kita nih, ada Bang Previ Sandi, seputar pengalamannya seperti apa, silakan saja ya. Nah Bang, terus saya pengen tanya juga seputar dukungan keluarga nih Bang. Kalau menurut Bang Sandi sejauh ini seberapa besar Bang dukungan keluarga itu bisa benar-benar membantu aktivitas begitu? Takutnya ya di luar sana nih Bang, ada penyandang-penyandang disabilitas, teman-teman kita juga yang mungkin masih apa ya, dari keluarganya sendiri masih kurang lah dalam tanda kutip ya Bang, kurang disupport atau mungkin juga ya kurang dalam sebagai dalam berbagai hal lah gitu. Jadi kalau menurut Bang Sandi seberapa penting sih Bang support ini Bang?
1: Kalau menurut saya support ini sangat penting sekali seperti itu ya Bang, karena keluarga itu adalah support utama bagi kita sebagai penyandang disabilitas. Karena kalau dari keluarga sendiri tidak mensupport, kita pasti akan berpikir orang terdekat kita aja tidak support, bagaimana saya di luar sana
0: seperti ini itu. Nantinya akan pengaruh juga ke mental teman-teman sangat, disabilitas ya Bang?
1: Sangat berpengaruh Bang, karena pasti kita berpikirnya seperti itu, keluarga saja aja gak peduli kok, terus gimana orang di luar sana gitu, padahal saya keluarga dia loh seperti itu. Jadi di sini support keluarga itu sangat penting. Terus kalau di luar itu mungkin kita bisa seperti Uncu bilang tadi, kita bergabung dengan organisasi. Sandi sendiri juga merasakan seperti itu Bang. Dulu itu awal gak bisa jalan tuh kan sedikit cerita ini.
0: Boleh Bang.
1: Saya ke Painan, ke Pantai Cerocok itu pergi dengan kursi roda. Terus sampai di sana saya berfoto. saya itu merasa minder. Sebenarnya nggak ada yang ngeledekin gitu. Jadi karena malu.
0: Ya memang nggak tahu, tiba-tiba terasa saja gitu ya.
1: Jadi karena malu saya mau upload di media sosial. Hmm. Itu gambar yang kursi roda itu dipotong. Jadi sedikit aja badannya jadi kelihatan. Itu karena mindernya seperti itu.
0: Iya.
1: Padahal orang lain belum tentu memperhatikan kita seperti itu.

0: gitu
1: Iya,
0: kan,
1: iya,
0: kalau
1: iya.
0: karena kita merasa berbeda, kita merasa minder, ya itulah kadang pola pikir itu. Tapi sejak Sandi bergabung dengan organisasi gitu, jadi banyak teman-teman yang support. Saya paling ingat sekali pertama kali saya gabung organisasi itu, seperti tadi Bang Abang kenal Bang Sam gitu kan.
1: Iya.
0: Abang Sam itu bilang gini, jadilah diri kamu sendiri gitu, jangan melihat ke orang lain gitu. Sesempurna apapun kita, kalau orang lain itu tidak mau jadi teman kita, itu tidak akan pernah jadi teman kamu gitu.
1: Iya.
0: Tapi lihat kan, saya begini, saya seperti ini. Kalau orang itu jadi teman kita, ya kita akan berteman dengan dia gitu. Jadi lihatkanlah diri kamu, jangan disembunyikan gitu. Kalau kamu sembunyikan diri kamu, kamu tidak akan pernah tersentuh dengan dunia luar seperti itu. Kamu akan merasa minder, merasa malu di dekat keramaian seperti itu katanya gitu.
1: Oke, jadi bisa dikatakan bahwa cara ngontrolnya itu ya dengan ikut kegiatan,
0: Iya.
1: ikut komunitas begitu ya, yang posisinya juga mungkin senasib sepenanggungan gitu ya Bang ya.
0: Iya seperti itu.
1: Itu seberapa besar tuh Bang potensi nantinya seorang disabilitas atau teman-teman disabilitas ini nanti mereka bisa mungkin jadi lebih percaya diri, tidak minder dan lain-lain.
0: Itu pengaruhnya sangat besar
1: Sangat
0: sekali
1: besar
0: karena
1: ya.
0: ya Sandi sendiri kan merasakan seperti itu. Jadi
1: Iya.
0: dulu kalau keluar rumah itu merasa malu gitu. Bahkan teman Sandi juga pernah bilang kan,
1: Iya.
0: Misalkan kita pergi keluar terus mau makan, Sandi nggak mau dimakan di warung itu,
1: Oke.
0: harus dibungkus. Terus misalkan kita pergi
1: Iya.
0: ke pantai, terus teman Sandi bilang gini, ngapain kamu harus malu gitu, harusnya yang malu itu kami. Kalau kamu digendong dekat yang rame, ngapain kami berteman dengan disabilitas, kami aja nggak malu, ngapain kamu malu gitu. Begitupun pada
1: Iya.
0: saat udah di organisasi, melihat teman-teman disabilitas yang lain, dia pede kok, dia percaya diri kok gitu. Ngapain
1: Iya,
0: saya
1: iya.
0: harus minder gitu? Teman
1: Iya,
0: saya aja
1: iya.
0: bisa, masa saya tidak bisa seperti itu gitu.
1: Oke. Itu berapa lama sih Bang ngatur apa ya? Ngatur mindset yang seperti itu Bang sampai akhirnya jadi habit ya atau mindset itu tuh udah keset di kepala kita gitu.
0: Kalau Sandi mungkin nggak terlalu lama ya Bang, karena yang pertama tadi karena lingkungan yang terdekatnya udah support
1: Iya.
0: gitu, jadi tidak
1: Iya.
0: terlalu merasakan ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang merasakan hal itu, mungkin ada yang cukup lama juga. Kalau Sandi tidak terlalu ini gitu.
1: Oke. Memang nggak terlalu lama penyesuaiannya gitu ya Bang ya?
0: Iya, benar Bang.
1: Oke. Bang, ini ada perkara kita yang tanya nih. Miopati ini apakah nantinya bisa sembuh Bang? Ada kemungkinan nggak sih Bang? Atau seperti apa Bang?
0: Kalau miopati ini kalau dari segi medisnya katanya memang belum ditemukan obatnya
1: Oh, memang
0: seperti
1: belum
0: itu.
1: ditemukan
0: Memang
1: obatnya
0: ditemukan.
1: ya.
0: Iya seperti itu.
1: Oke, ini Bang Sandi masih minum obat setiap hari atau bagaimana Bang?
0: Sekarang udah nggak minum obat Bang gitu.
1: Udah nggak minum
0: Iya
1: obat ya?
0: sebenarnya kalau kita ini perlunya itu terapi aja, dan terapi itu pun bukan untuk menyembuhkan,
1: Bukan untuk menyembuhkan.
0: ya, tapi untuk memperlambat masa penurunan ototnya itu seperti itu.
1: Oh
0: Jadi biar
1: iya.
0: kondisinya
1: Iya.
0: tidak cepat melemah, makanya dia harus diterapi seperti itu.
1: Oke. Kalau untuk terapinya sendiri itu biasanya frekuensi berapa lama tuh Bang? Maksudnya seminggu sekali atau sebulan sekali atau seperti apa Bang?
0: Kalau kita terapinya itu di rumah sakit, itu biasanya 2 minggu sekali Bang.
1: Dua minggu
0: Ya,
1: sekali ya.
0: jadi kita nanti dipanaskan dengan lampu infrared gitu. Setelah itu ada kayak terapinya dari apanya, dari perawatnya itu gitu.
1: Oke, baik. Sampai saat ini Bang Sandi masih melakukan itu?
0: Sekarang
1: Atau
0: lagi
1: seperti apa Bang?
0: sekarang lagi tidak, tapi Sandi itu
1: Oke.
0: paginya melakukan berjemur pagi gitu.
1: Oh, itu juga bisa dilakukan ya.
0: Iya, karena kayaknya Sandi nggak tahu ya, tapi yang Sandi rasakan hampir samalah panasnya dengan infrared itu dengan panasnya
1: Dengan
0: matahari pagi gitu.
1: panasnya matahari pagi ya.
0: Iya.
1: Oke. Baik, kita juga doakan mudah-mudahan ini kabut asap juga
0: Iya,
1: cepat hilang ya Bang
0: iya,
1: Sandi ya.
0: iya,
1: Kota
0: semoga.
1: Padang bisa kembali pulih ini.
0: Iya, semoga aja kan kemarin udah hujan, semoga hujan lagi nanti
1: Iya,
0: kabut asapnya jadi hilang gitu ya.
1: semoga hujan lagi. Karena memang ya banyak yang sepertinya merindukan matahari pagi ya Bang Sandi.
0: Iya.
1: Udah beberapa hari terakhir tuh kita nggak melihat gitu matahari pagi.
0: Kadang ada pun cahayanya agak kayak kuning gitu lah
1: Iya,
0: ya.
1: agak kuning dan ya tertutup gitu ya
0: Iya.
1: Bang Sandi ya. Oke, baik. Nah, Ini satu lagi ya Bang Sandi ya, sebelum kita break sejenak ya. Ini ada pendengar kita nih yang ikut bergabung Bang Sandi di WA kita. Bertanya, kalau dukungan dari keluarga memang dalam tanda kutip harus ya.
0: Iya.
1: Nah, selain dari keluarga, motivasi yang sering diberikan ini dari siapa-siapa aja nih Bang? Mungkin tadi sudah diinfokan ya Bang Previ ya, tapi boleh disampaikan kembali Bang. Selain keluarga, ada sosok-sosok siapa lagi nih yang bikin Bang Sandi tuh sejauh ini tetap kuat jalanin hidup gitu Bang?
0: Iya, selain keluarga itu memang kebanyakan juga dari teman-teman organisasi.
1: Dari teman-teman itu. Organisasi ya.
0: Kalau berkumpul itu saling support, saling menguatkan. Jadi misalkan teman disabilitas ini sakit, kita datang gitu. Jadi mungkin itu bikin mereka juga pengen cepat sembuh dan pengen balik lagi beraktivitas seperti itu. Jadi support di organisasi ini emang sangat-sangat mendukung sekali gitu. Di luar selain keluarga seperti itu.
1: Oke, kalau untuk di organisasi sendiri itu kumpulnya berapa kali seminggu atau mungkin frekuensi 2 minggu sekali atau seperti apa?
0: Itu kadang kita kumpul itu enggak tahu juga enggak waktunya,
1: tentu
0: kadang
1: juga ya,
0: seminggu
1: Bang.
0: Sekali enggak ada, sebulan sekali. Kadang kita ada panggilan WA grup seperti itu.
1: Oh, jadi tapi memang berbicara ada punya juga. Apa ya? Punya grup WA ya yang ya bisa juga komunikasi terus di sana ya. Walaupun mungkin kumpulnya sekali-sekali tapi dari sana komunikasi intens gitu
0: komunikasi
1: ya, Bang.
0: Iya, ada komunikasi kita. Iya.
1: Oke. Baik, Bang Sandi, sepertinya kita break dulu ya, Bang.
0: Iya,
1: sejenak. Nanti kita lanjutkan kembali pendengar, sekarang pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Kami masih temani Anda pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda juga masih bisa ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini ke ruang dengar Anda.
2: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
3: Oke.
4: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
3: Oke.
5: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
3: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
3: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roton Rashid, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Lalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi, bahasan kita biopati, menatap batas, menemukan diri. Nah, pendengar, saya masih bersama dengan Bang Previs Sandi, seorang penyandang disabilitas miopati. Bang Sandi masih semangat ya, Bang?
3: Ya, insya Allah tetap semangat.
2: Baik. Nah, Bang, Abang kan sejauh ini udah punya pengalaman begitu ya, kemudian juga perjalanan sendirilah dalam tanda kutip begitu. Nah, apa hal terbesar Bang Sandi yang mungkin bisa dipelajari lah Bang dari kondisi miopati ini Bang?
3: Kalau hal besarnya iya, apa ya?
2: Mungkin yang sebelumnya Bang Sandi belum pernah dapat sama sekali, tapi ketika di kondisi seperti saat ini mungkin kekurangan begitu ya Bang, tapi ternyata banyak hal-hal besar gitu yang datang gitu tanpa diduga-duga dan disangka-sangka gitu Bang.
3: Iya, mungkin di sini hal besar itu kesempatan yang lebih luas juga. Saya dulu berpikir itu apakah sebagai disabilitas ini kita ada ruang apa segala macam, mungkin ada kalau kita di kampung saya juga
2: berpikir apakah ada ruang untuk bisa lebih berkembang lagi atau jadi, lebih dari yang sebelumnya gitu ya Bang.
3: Jadi setelah saya kenal dengan organisasi, ternyata di disabilitas itu ada juga yang namanya olahraga disabilitas gitu. Jadi olahraga disabilitas itu namanya National Paralympic Committee gitu. Jadi itu menaungi olahraga teman-teman disabilitas gitu. Jadi dia itu kalau untuk tingkat provinsi itu namanya PPAPROV, Pekan Paralympic Provinsi. Kalau di nasional itu dia setara dengan PON. PON
2: setara
3: itu
2: dengan PON.
3: Seperti itu dia.
2: Oke, baik. Bang, kita coba sapa penelpon dulu ya, Bang.
3: Oke, Bang Tito.
2: Halo, selamat siang. Halo. Iya. Oke, terputus. Terputus, boleh dicoba lagi. Silakan saja yang masih ingin ikut bergabung di 812878 ya. Bang Sandi boleh melanjutkan kembali, Bang? Silakan, Bang. Tadi sempat terputus ya, Bang?
3: Oh, iya. Jadi di olahraga kalau kita
2: Oke. Kita coba sapa lagi ya Bang ya.
3: Siap.
2: Kita coba dahulukan pendengar kita ya Bang.
3: Siap Bandito.
2: Halo, selamat siang Pro 1.
4: Halo, selamat siang.
2: Oke, muncul lagi ya.
4: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
4: Baik. Iya.
2: Boleh Uncus sedikit lagi ya, silakan Uncus. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
4: Saya ingin menanyakan gimana gitu supaya udah tadi itu bisa lebih mandiri daripada saya, atau gimana itu udah kan menerimanya itu nggak mudah, gimana udah tadi bisa menerima semua ini. Saya ingin saya orangnya tidak minder dan mau berteman dengan siapa saja. Saya juga banyak fan radio atau teman saya dari Sisi Selatan. Saya untuk di Facebook. Kalau udah tadi pakai gadget enggak?
3: Pakai udah. Pakai Uncu.
4: Iya. Berarti udah tadi ada Facebook. Facebook saya di 4 di PO4 di Polanda gitu, saya di Polanda. Saya ingin berteman sama Uda Sandi, boleh nggak saya minta nomornya atau saya yang bagi nomor di sini nanti telepon, boleh nggak?
2: Nanti
3: Facebooknya saya
2: Facebook atau Facebook atau IG-nya nanti boleh diinformasikan ya.
3: Oh ya, boleh.
2: Bang Sandi ya.
4: Informasikan nomor saya ya. Saya nggak malu menginformasikan nomor saya. Terserah lah ada orang yang mendengar akan mengatakan nomor saya, nggak apa-apa lah. Nanti teleponnya ada kan di 0852-71-81-9612. 0852-71-81-9612. Saya ada ketua PPDI dari Pesisir Selatan juga, Tuna. Saya udah, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
2: Oke, baik.
4: Barokatuh, udah sandi.
2: Iya.
3: Ya,
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Uncu tanya lagi ya, Bang Sandi, gimana untuk bisa lebih mandiri, kemudian bagaimana caranya menerima ini semua tadi kata Uncu. Tapi kayak tadi udah dikasih tahu ya Bang Sandi, boleh diinfokan lagi deh, sedikit lagi deh Bang Sandi, silakan.
3: Jadi kalau supaya mandiri itu kita kenali keterbatasan kita dan apa alat yang bisa kita pakai.
2: Nah,
3: seperti Sandi tadi.
2: Yeah.
3: Sandi kalau di rumah itu mungkin kamar mandi tidak bisa pakai kursi roda. Itu kan menjadi hambatan. Bagaimana caranya kita supaya bisa ke kamar mandi? Itu Sandi pakai bangku kecil seperti itu. Jadi kita kenali lingkungannya, apa alat yang bisa kita pakai untuk kita bisa mandiri gitu. Jadi untuk menerimanya itu mungkin lebih kepada kita harus bersyukur juga seperti yang Sandi bilang tadi.
2: Itu dia.
3: Lihatlah orang ada yang disabilitasnya mungkin lebih berat daripada kita seperti itu.
2: Oke, baik itu ya Uncu ya. Kemudian Facebook dan IG. Silakan Bang Sandi.
3: Kalau Facebooknya namanya Prepi Sandi, IG-nya juga Prepi Sandi.
2: Oh sama ya.
3: Iya sama.
2: Bang Ena itu ya Uncu ya, boleh dicari ya Prepi Sandi di Facebook ataupun di IG.
3: Kalau Uncu main TikTok, TikToknya juga ada Uncu.
2: Oh, TikToknya juga ada ya.
3: Namanya Prepi Sandi 06 months namanya.
2: Oke, Prepi Sandi 06 months ya. Oke, ternyata Bang Sandi juga udah gunain media sosial TikTok ya, Bang?
3: Iya.
2: Di situ biasanya apa-apa saja Bang yang di-share? Kegiatan sehari-hari atau Bang Sandi coba buat konten atau gimana, Bang?
3: Emang kegiatan sehari-hari, tapi kalau di TikTok saya live hampir setiap hari.
2: Live hampir setiap hari ya?
3: Iya.
2: Oh, luar biasa. Hari. Biasanya sehari berapa jam durasi live-nya, Bang?
3: Kadang itu, tapi kadang minimal sehari itu 2 jam saya live.
2: Oh, minimal gitu. Sehari itu 2 jam ya? Iya. Itu minimal ya, Bang?
3: Iya,
2: kalau luar biasa.
3: Lebih, kadang ada lebih gitu kan. Pokoknya saya usahakan sehari itu 2 jam lah minimal saya live-nya gitu.
2: Oke, itu Abang bahas apa aja? Atau yang ngasih tahu kegiatan sehari-hari aja? Atau mungkin ada hal-hal khusus, ada share-share, cerita-cerita atau gimana?
3: Iya, kadang kalau kita bertemu teman-teman itu emang cerita-cerita gitu. Nah, ada ketemu, nanti misalkan ada ketemu yang non-disabilitas itu, dia akan tanya, oh kamu pakai kursi roda kenapa? Jadi cerita kayak Dan Sandi dan titip pesan juga sama mereka, misalkan kakak atau abang nanti ketemu teman disabilitas, mungkin bisa berbagi cerita gitu, bisa support mereka juga gitu, seperti itu.
2: Itu bisa jadi komunitas baru kayaknya ya Bang Sandi.
3: Iya, banyak juga teman-teman disabilitas ini ya, emang yang main TikTok, emang live di TikTok seperti itu ya.
2: Tapi memang kayak disaranin sih buat teman-teman disabilitas ya untuk main TikTok ya, oke sih. Karena yang kita tahu ya, ini mungkin POV-nya Bang Sandi beda nanti ya. Atau mungkin sama. Kalau yang kita tahu tuh kayaknya banyak dari penonton-penonton TikTok juga cukup suportif ya, Bang ya.
3: Iya, benar.
2: Betul ya, Bang?
3: Iya, benar.
2: Iya. Sejauh ini gimana ketika Bang Sandi interaksi kemudian main media sosial? Penonton-penontonnya atau netizennya gimana sih, Bang?
3: Kalau sejauh ini
2: atau memang ya itu ya, sportif atau gimana?
3: Sangat sportif ya, saya ditemukan gitu ya, sangat-sangat support juga kalau kita tahu itu. Dia nanya, oh kena izin Bang, kadang mereka sangat sopan juga bertanya, izin Bang boleh bertanya, oh oke gak apa-apa, seperti itu.
2: Waduh, luar biasa nih. Biasanya kapan-kapan aja Bang Sandi kalau mau live? biasanya, ada waktu-waktu khusus nggak bang? Kayak misalnya siang,
3: biasanya malam, pagi, siang, pagi. Malam. Jadi kalau di Padang bisa saja itu 3 kali sehari. Tapi kalau emang lagi di pesisir selatan itu biasanya siang jam 2 sampai jam 6 seperti itu.
2: Siang jam 2 sampai jam 6 ya? Iya. Wah lumayan lama juga.
3: Iya lumayan lama juga. Tapi pokoknya kalau waktunya nggak terlalu ini minimalnya 2 jam lah gitu. Kadang
2: emang lebih. Waduh keren nih bang Sandi. Udah berapa lama bang?
3: Kalau live ini baru 1 bulan lebih. Tapi kalau akunnya emang udah lama juga. Udah dari 2023.
2: Oh gitu, akunnya gitu. Udah lama juga ya. Dari 1 bulan terakhir ini apa terasa perbedaan atau bagaimana bang?
3: Emang terasa gitu. Penontonnya juga cukup banyak dan pengikutnya.
2: Jadi semakin berkembang ya?
3: Iya alhamdulillah bang.
2: Ya.
3: Iya. Waduh. Penontonnya juga ya alhamdulillah meningkat lah.
2: Iya, luar biasa nih Bang Sandi nih. Pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, ini ada pendengar kita yang gabung juga nih Bang lewat WA kita.
3: Iya.
2: Kalau misalnya Bang Sandi lagi ngerasa down ya. Namanya manusia ya Bang ya. Kadang mood kita suka naik turun gitu ya. Nah ada di posisi misalnya lagi down lah gitu. Biasanya apa nih yang Bang Sandi lakuin supaya semangat lagi? Live.
3: Live bisa jadi salah satunya ya. Kadang Sandi itu bercerita dengan teman seperti itu. Kadang cerita kamu lagi sibuk nah, atau pergi jalan-jalan lah. Pergi keluar gitu. Jadi nanti moodnya balik lagi. Tapi kalau kita lagi gak mood terus ngurung diri di rumah nanti malah tambah gak mood seperti itu. Jadi ya mungkin kita mencari apa pergi keluar atau pergi refreshing gitulah gitu. Nanti insya Allah akan semangat lagi gitu.
2: Oke. Bang Sandi punya tips gak bang buat teman-teman disabilitas kita yang mungkin masih ya merasa minder atau kehilangan kepercayaan diri gitu. Gimana sih bang caranya bang untuk bisa meningkatkan itu semua?
3: Ya kalau
2: ada cara-cara khusus gak
3: untuk
2: sih?
3: Untuk meningkatkannya itu memang yang paling ampuh itu kalau menurut saya memang bergabung dengan organisasi.
2: Memang bergabung organisasi terus berinteraksi kayaknya juga jadi hal yang apa ya jadi pilihan ya Bang Sandi ya.
3: Iya benar Bang. Jadi kita akan lebih banyak lagi nanti sharing dengan kondisi teman kita, kondisi kita seperti itu. Jadi di situ kita akan berpikir, ternyata mereka disabilitasnya lebih berat dari saya, tapi mereka percaya diri kok gitu di situ. Kita akan berpikir kenapa saya tidak gitu? Di situ akan bikin kita juga jadi percaya diri seperti itu. Emang organisasi ini menjadi tempat paling ampuh lah untuk meningkatkan percaya diri bagi seorang penyandang disabilitas itu.
2: Betul. Gitu. Salah satunya Uncu Dipo nih, pendengar kita yang memang sudah sangat lama ya.
3: Iya.
2: Bang Sandi udah cukup lama lah Uncu. Mungkin udah 10 tahun terakhir nih Uncu, atau bahkan lebih ya. Selalu dengerin RRI Pro 1 gitu. Dan kita tahu bahwa Uncu Dipo ini punya kepercayaan diri yang sangat luar biasa gitu.
3: Iya kayaknya Uncu emang sudah sangat luar biasa. Karena beliau juga udah bergabung dengan katanya tadi ada temannya dari organisasi PPDI gitu. Sepertinya beliau juga bergabung dengan organisasi PPDI yang ada di Solok seperti itu. Jadi itu emang sangat membantu kita lah untuk bangkit gitu dengan teman-teman disabilitas gitu.
2: Oke. Baik. Nah, Bang Sandi ada gak sih kegiatan yang sebenarnya pengen banget Bang Sandi lakukan tapi terkendala kondisi Bang? Ada gak Bang?
3: Kalau saat ini sepertinya gak ada kendalanya gitu. Alhamdulillah saya bisa pergi sama adik kan. Ini aja kalau dari pesisir selatan ke Padang saya pakai motor Bang.
2: Oh iya.
3: Oh ya, naik motor gitu. Jadi mungkin dulu ya, itu saya itu sangat ingin belajar catur gitu.
2: Oh iya.
3: Alhamdulillah itu udah kesampaian, saya udah berlatih catur dan sekarang pun masih sering belajar catur gitu.
2: Oke. Saya, dan itu juga berkaitan atau berhubungan dengan apa yang tadi Bang Sandi katakan ya?
3: Iya.
2: Di dengan, apa di Paralimpik ya?
3: Iya, pekan Paralimpik itu.
2: Bang Sandi atlet apa? Catur
3: bang.
2: Waduh, luar biasa. Iya. Berarti Bang Sandi nonton ini dong, apa Queen Gambit ya, nggak salah ya? Apa sih?
3: Oh iya, itu istilah-istilah pembukaan-pembukaannya ada.
2: Oh ada ya.
3: Iya, kayak Rui Lopez, Jujo Piano seperti itu. itu banyak juga ininya Bang, macam-macam nama-nama pembukaan catur.
2: Nama pembukaan caturnya juga banyak ya. Iya. Oke. Bang Sandi udah berapa lama berarti belajar
3: ini catur Bang? Kayaknya udah mau 6 tahun ini.
2: Mau 6 tahun ya.
3: Tapi sekarang lagi belajar mandiri aja. Saya pakai aplikasi caturnya. Saya belajar sendiri. Abis belajar itu kan kalau di aplikasi itu kan ada problem-problemnya itu tuh.
2: Oh,
3: jadi
2: iya,
3: kita nyelesaikan problem itu.
2: Betul,
3: sama juga kalau Sandi belajar kan biasanya belajar di GOR gitu kan. Di GOR itu juga gitu. Ada bukunya, ada problemnya nanti. Pion-pion catur ini atau bidaknya gini kita susun. Terus kita mencari langkah terbaik dari langkah itu gitu.
2: Oke, dari sebegitu banyak langkah yang bisa diambil, cari langkah terbaik ya.
3: Iya, langkah terbaik dia semuanya. Jadi nanti kalau catur itu ada langkah bagus, langkah lemah atau blunder seperti itu.
2: Waduh, luar biasa ya. Wah, kalau udah ngomongin catur sih kompleksitasnya tinggi ya Bang ya.
3: Iya, Masya Allah.
2: Catur ya. iya.
3: Tapi sebenarnya semua orang bisa belajar Bang, asal
2: semua
3: mau
2: orang
3: belajar.
2: Bisa belajar.
3: Iya,
2: ya?
3: Santi kan kalau catur itu kita ada belajar namanya notasi gitu. Jadi dia misalkan baris 1, 2, 3 sampai 8 gitu. Terus lajur A, B, C sampai D gitu. Iya. Santi dulu naro bidak itu aja, mana ini kotak A5 gitu misalkan, atau D3 di mana ini harus ngitung. Kalau sekarang mungkin bisa ini D3
2: kalau
3: gitu.
2: Kalau sekarang udah
3: apa, sedikit hafal lah,
2: sedikit gitu, hafal ya, karena udah tahu letak-letaknya.
3: Iya, karena ya emang diulang-ulang. Kalau Sandi itu dulu waktu belajar itu misalkan belajarnya siang, belajar siang, nanti sampai rumah Sandi ulang, besok pagi diulang lagi, besok siang pergi lagi belajar, begitu setiap hari gitu. Jadi makanya bisa menghafal lah notasinya itu akhirnya gitu.
2: Udah seberapa jago Bang Sandi main ini, main catur Bang?
3: Belum terlalu jago. Alhamdulillah dulu
2: Sandi. Prestasi gimana Bang?
3: Ikut Peparda Kota Padang. Alhamdulillah
2: Kota Padang ya.
3: Juara satu.
2: Juara satu, iya, luar biasa. Iyalah udah sampai Paralimpik ya.
3: Belum, masih tingkat daerah.
2: Oh, masih tingkat daerah.
3: Yang di non-disabilitas, Sandi pernah main di Pesisir Selatan, itu dari 80 peserta, Sandi masuk 30 besar gitu. Itu satu-satunya yang disabilitas yang ikut, Sandi.
2: Waduh, luar biasa ya. Ini nanti masih bisa dimaksimalin berarti ya Bang Sandi ya?
3: Iya, semoga Bang. Pokoknya intinya yang penting rajin belajar lah gitu.
2: Oke. Kalau sampai saat ini masih tetap latihan Bang?
3: Masih Bang Sandi, masih main dengan aplikasi catur itu gitu.
2: Oke. Berarti kalau dipikir-pikir nih banyak juga kegiatannya Bang Sandi ya sehari-hari ya? Belum live-nya.
3: Alhamdulillah.
2: Belum latihan catur ya kan?
3: Oh iya.
2: Terus kegiatan lainnya apa lagi Bang? Selain itu.
3: Kalau sekarang emang dua itu, live sama latihan itu, dua itu aja.
2: Memang itu yang benar-benar difokusin banget ya Bang. Oke. Baik. Untuk Anda bergar yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 ya. WhatsApp GSM di 0811666975. Waktu kita sudah semakin menipis ya. Bersama Bang Sandi. Nah, ini ada pendengar kita lagi nih Bang Sandi yang ikut bergabung ya di WA kita.
3: Iya,
2: Bang. Ini menurut Bang Sandi, perlakuan seperti apa yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas kita nih Bang? Dikasih anika, dibantu, atau diberi peluang-peluang, diberi kesempatan, atau seperti apa sih Bang?
3: Iya, yang lebih tepatnya itu diberi kesempatan gitu.
2: Beri kesempatan
3: ya. Iya, sebenarnya itu kita itu disabilitas itu bisa loh bersaing dengan yang non-disabilitas asal kita diberi ruang seperti itu.
2: Iya.
3: Banyak juga yang di luar sana itu teman-teman disabilitas bersaing dengan non-disabilitas, bahkan disabilitasnya yang bisa menjadi yang terbaik seperti itu. Iya, karena ada ruangnya itu.
2: Iya,
3: gitu.
2: Jadi, ada ruangnya.
3: Iya, ada ruangnya. Terus yang penting bagi kita disabilitas sendiri, upgrade diri kita itu yang sangat penting sekali.
2: Iya, gitu. Itu yang memang kayaknya harus digaspol terus ya, Bang Sandi ya, upgrade diri ini ya. Nah, Bang Sandi ada cita-cita atau target ke depan Bang?
3: Target Sandi kedepannya semoga nanti kalau di Paprov bisa jadi juara di Bapak Prof, lalu ikut pekan Paralimpik Nasional nantinya.
2: Targetnya tahun berapa Bang, Paralimpik Bang?
3: Kalau Bapak Prof mungkin di tahun ini ya, dia
2: Bapak Prof
3: biasanya
2: di tahun
3: sejalan
2: ini ya,
3: dengan Poprov setelah Poprov iya, selesai,
2: betul.
3: Lalu Bapak Prof gitu.
2: Iya Bapak Prof ya.
3: Abis itu kan kalau PON, PON selesai langsung itu Peparnas.
2: Oke, okay. Ya, PON target selesai baru Peparnas ya, ya. Berarti ya, tahun 2028 kali ya?
3: Mungkin 2027 ini, 2027, kalau Bapak ya, Prof mungkin 2027 ini.
2: Paralimpik Bang?
3: Iya, pekan Paralimpik.
2: Pekan Paralimpik ya, provinsi ya. Kalau nasional?
3: Kalau nasional mungkin 2027 atau 2028 tahun depannya ya, lagi.
2: Ya, 2028 mungkin, ya, lah ya Bang ya.
3: Yang penting 2027 ini dulu lah gitu.
2: Oh, 2027 kan, ini ya.
3: Terbaik di provinsi, semoga bisa mewakili Sumatera Barat nanti ke ajang pekan Paralimpik Nasional seperti itu.
2: Amin, amin. Kita doakan yang terbaik ya, amin, untuk Bang Sandi. Nah, terakhir sekali nih Bang Sandi sebagai penutup ya, ya. Bang Sandi boleh sampein pesan-pesan ke masyarakat atau ke teman-teman disabilitas yang mungkin juga lagi berjuang nih Bang posisinya untuk bisa menemukan passion, menemukan dirinya, begitu, apa yang kira-kira harus dilakukan? Pesannya Bang Sandi seperti apa Bang?
3: Oh iya, mungkin kalau untuk menemukan apa yang cocok dengan diri kita itu sekarang mungkin kita bisa di dunia digital ini bisa lah apa kita cari misalkan kayak Sandi disabilitas daksa pengguna kursi roda misalkan kayak di YouTube gitu mungkin banyak referensi buat kita, kita bisa misalkan kayak jualan online atau belajar desain, belajar yang lain-lain banyak di situ. Yang penting cobalah cari informasi tentang disabilitas kita itu apa dan lihatlah referensinya apa saja seperti itu.
2: Okay.
3: Jadi untuk menemukan kepercayaan diri itu memang seperti yang saya disampaikan tadi, pertama supporting dari keluarga itu sangat penting, lingkungan sekitar sangat penting, lalu bergabunglah dengan organisasi yang terdekat, organisasi disabilitas yang terdekat dari kita gitu, dan terus belajar upgrade diri karena kita harus belajar itu penting, sangat penting sekali.
2: Sangat penting
3: gitu,
2: ya Bang.
3: Teruslah belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan seperti itu.
2: Oke, baik. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak ya Bang Sandi.
3: Iya, sama-sama.
2: Hadir.
3: Terima kasih juga Bang Tito.
2: Di kesempatan siang ini sudah cerita-cerita, kasih motivasi ya ke pendengar-pendengar kita. Mungkin juga ke saya.
3: Masya Allah.
2: Terima kasih ya sekali lagi Bang Sandi sudah bersama di kesempatan kali ini. Salam sehat selalu.
3: Amin.
2: Mudah-mudahan segala kegiatan, aktivitas dilancarkan, cita-cita juga diijabah ya.
3: Ya amin.
2: Bang Sandi ya.
3: Iya,
2: kita
3: amin.
2: Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan nanti Bang Sandi bisa kesini lagi ngobrol-ngobrol lagi.
3: Iya oke, insya Allah siap Bang Tito.
2: Lebih fokus lagi mungkin kayak bahas catur gitu ya.
3: Iya siap, insya Allah.
2: Atau bahas live TikTok gimana
3: iya,
2: gitu ya, trik-triknya
3: bang,
2: gitu. Iya. Kayak Bang Sandi ini udah banyak nih penonton ini.
3: Belum terlalu banyak. Semoga aja semakin meningkat gitu nanti.
2: Oke, okay. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri untuk program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Topik bahasan kita, miopati menatap batas, menemukan diri. Narasumber kita, pendengar, ada Bang Previ Sandi. Terima kasih sekali lagi Bang.
3: Ya, terima kasih juga.
2: Selamat
3: itu dan para pendengar RRI Pro 1 yang sudah mengikuti Sandi dari awal sampai akhir acara ini.
2: Oke, okay. Selamat ya menjalankan kegiatan ya.
3: Iya,
2: selamat
3: terima
2: siang.
3: Kasih buat itu.
2: Assalamualaikum Bang Sandi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, okay. Pendengar kami akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, pendengar, untuk dinamika olahraga. Saya akhiri untuk Ruang Disabilitas dan Inklusi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordiansyah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennais justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Leroux Genois. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennais. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennais. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama.
2: D'engagement et je pense que Rennes a aussi
1: Sementara itu gelandang bertahan Marseille Egan Riley menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennais dalam awal musim yang mengesankan. Rennais kini mencapai klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat. Namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang, mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut, tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit, terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Race to Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea. Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di Sirkuit Madrid tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut, setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Madrid. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
1: Track is really nice to drive.
2: Yeah, lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
0: Sirkuit Madrid memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Madrid memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
3: It's a pretty wild track, to say the least.
2: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
0: Rangkaian akhir pekan Formula One di Madrid akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1 per 10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihram, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR jadi apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami

0: Berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robby pembacakan rekor kali ini bukan hanya saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
1: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robby dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award. Salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 Sepak Bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League Sepak Bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga Sepak Bola ini memang membawa banyak manfaat dan benefit ya. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, maaf, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Pan-RB Rini Widiantindi memastikan seluruh hak kepegawaian ASN korban penembakan di Papua telah diselesaikan. Pemerintah menyelesaikan hak tersebut melalui koordinasi dengan PT TASPEN dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ia mengatakan penyelesaian hak kepegawaian tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan PT TASPEN dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ia pun menyampaikan duka mendalam atas peristiwa tersebut dan mengecam penembak terhadap ASN tersebut. Pemerintah kemudian mengkoordinasikan penyelesaian seluruh hak kepegawaian korban melalui TASPEN dan BKN, sehingga hak kepegawaian dapat diterima sepenuhnya oleh keluarga mendiang korban. Ia mengatakan proses penyelesaian hak kepegawaian tersebut telah selesai berdasarkan informasi yang diterimanya pada hari ini. Penyelesaian tersebut menjadi tindak lanjut koordinasi pemerintah setelah peristiwa penembakan tersebut. Dalam kesempatan serupa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait, ia turut menyampaikan harapan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi. Ia menyampaikan harapan tersebut setelah Rini menjelaskan penyelesaian hak kepegawaian korban. Itu dia informasinya untuk Anda pendengar. Anda bisa melihat dan membaca kembali informasi yang baru saja saya sampaikan melalui situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halmi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan

0: Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Plus Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Bank Indonesia Sumatera Barat menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM di teras fase 7 Pasar Raya Padang kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan harga pangan dan menjaga inflasi daerah. Kepala Deputi Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat, Andi Setio Biwado, kemarin mengatakan inflasi bulanan Sumatera Barat pada Agustus 2026 tercatat 0,18%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi bulanan pada Juli sebesar 0,07%. Menyikapi kenaikan dimaksud, BI menggelar gerakan pangan murah. Pada kegiatan tersebut, Bank Indonesia Sumatera Barat menyediakan beras dan minyak goreng. Harga kedua komoditas tersebut dijual sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar anggota Badan Legislasi Balik DPR RI Jazuli Joaidi meminta target kuantitas penyusunan program legislasi nasional Prolegnas tidak mengorbankan kualitas produk hukum. Ia menilai aturan yang disusun tergesa-gesa sangat rentan digugat atau diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disampaikan Jazuli merespon tingginya beban penyelesaian rancangan undang-undang dari publik. Dalam Prolegnas 2025-2029, sebanyak 95 RUU masih berproses dalam berbagai tahapan dari total 202 judul yang disepakati. Jazuli menyoroti tren pembatalan pasal setelah undang-undang disahkan akibat penyusunan yang kurang matang. Ia menyebut pengajuan judicial review ke MK merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Menurut Jazuli, pengajuan judicial review atau JR terhadap undang-undang setelah disahkan perlu menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi Balek. Ia mengingatkan agar proses penyusunan undang-undang tetap memperhatikan kualitas. Di sisi lain, Jazuli mengapresiasi ritme kerja Balek DPR RI periode saat ini yang dinilainya selektif dan serius. Ia menyebut pembahasan di Balek berlangsung dengan intensitas tinggi serta melibatkan banyak pakar dan elemen masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jelang tepat pukul 12 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya sama-sama kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan, baik secara sengaja atau tidak sengaja, dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Taubatan nasuha, memohon ampun kepada Allah dan tidak mengulangi lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifqi MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Peringkat aktivitas Gunung Anak Krakatau mulai menurun setelah mengalami erupsi menerus selama 25 jam. Peringkat Badan Geologi tetap mempertahankan status Gunung Anak Krakatau pada level 3 atau siaga. Perubahan aktivitas terjadi setelah episode erupsi menerus pada 4 hingga 6 September 2026 berakhir. Setelah itu aktivitas permukaan gunung api berangsur menurun dan berubah menjadi erupsi Strombolian. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria menjelaskan sebanyak 14 kali erupsi Strombolian tercatat setelah episode tersebut berakhir. Evaluasi aktivitas Gunung Api Krakatau dilakukan hingga Jumat 11 September 2026 pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Erupsi Strombolian merupakan letupan berkala yang terjadi akibat pelepasan gas dari magma. Aktivitas tersebut dapat menyebabkan lontaran material pijar dan abu vulkanik di sekitar kawah. Berdasarkan pantauan, gempa frekuensi rendah serta gempa hybrid atau fase banyak di sini masih berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun gempa vulkanik tercatat meningkat dibandingkan kondisi rata-rata rekaman Gunung Anak Krakatau. Peningkatan gempa vulkanik dapat mengindikasi pergerakan atau suplai magma dari bagian lebih dalam masih berlangsung. Kondisi tersebut membuat kemungkinan terjadinya erupsi kembali tetap tinggi meskipun aktivitas permukaan menurun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gusman, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. LPA berharap RRI terus menyuarakan anti kekerasan terhadap anak. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: Pendengar Sari Berita, dua mobil masuk jurang di kawasan Sitinjau Lawi dini hari tadi. Kesebelasan Semen Padang FC optimis raih hasil positif di kandang Persiraja Banda Aceh besok malam. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya Tito Oktri. Pendengar, dua unit kendaraan masuk jurang di kawasan Kelok S, Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dini hari tadi. Peristiwa terjadi saat kedua kendaraan berhenti akibat antrian lalu lintas dan dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
1: Sopir beserta kenaiknya. Ya, 300. Dan informasi setelah mobil itu jatuh, dia naik truk semen arah ke Solo.
2: Komandan Regu Kantor SAR Kelas A Padang, John Rival, kepada RRI pagi tadi mengatakan informasi kejadian diterima pihaknya dari warga pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan 10 personel beserta sarana dan prasarana menuju lokasi untuk memastikan kondisi pengemudi dan melakukan evakuasi. Setiba di lokasi, kata John Rival, tim awalnya mendapat informasi bahwa masih terdapat seorang pengemudi di dalam mobil pick-up yang masuk ke jurang. Namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar kendaraan hingga ke bagian bawah jurang, petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan pengemudi. John Rival menyampaikan, pencarian kemudian dihentikan setelah pihaknya menerima informasi dari warga lainnya bahwasannya sopir pick-up telah lebih dahulu keluar dari kendaraan dan menumpang kendaraan lain untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu, sopir truk dan kenek atas nama Aman Saputra 31 tahun dan Heri Tanjung 49 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. John Rival menyebutkan kecelakaan diduga terjadi setelah rem mobil pickup saat mengalami blong hingga menghantam truk yang berada di belakangnya. Benturan tersebut menyebabkan kedua kendaraan keluar dari badan jalan dan masuk ke jurang. Sementara para korban berhasil menyelamatkan diri. Setelah memastikan seluruh pengemudi yang terlihat ditemukan dalam kondisi selamat, kata John Rival, Kantor SAR Kelas A Padang menghentikan operasi pencarian dan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penanganan kendaraan selanjutnya dilakukan sesuai kondisi di lokasi.
1: Kalau korbannya yang berdua itu sudah ada di atas. Informasi awal ada korban satu lagi yang pengemudi L300, kita coba telusuri bawah dengan menggunakan peralatan vertical rescue. Kita menggunakan tali dan alat-alatan peralatan mountaineering. Mereka sehat-sehat semuanya. Pas kejadian itu mereka tidak di mobil. Mobil tidak dalam keadaan berjalan. Dia lagi parkir. 300 yang di depannya juga parkir. Entah kenapa rem tangannya mungkin enggak kuat, mungkin nahan, meluncur ke belakang sehingga membawa truk itu juga masuk ke jurang. Karena menunggu antrian, karena situ ada sedikit, karena jalannya tanjakan, jadi ada antrian lah, menunggu giliran untuk jalan-jalan itu. Dan macet-macet sedikit lah itu, Mbak.
2: Pada kesempatan ini, John Rival menghimbau pengendara meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Sitinjau Lawi, terutama pada kondisi jarak pandang terbatas. Selain kabut asap akibat karhutla dari provinsi tetangga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim hingga esok hari, sehingga pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Sali Della Putri melaporkan.
0: Pendengar, Palang Merah Indonesia, PMI terus mendorong generasi muda di Kota Padang untuk menjadi pendonor darah secara rutin. Edukasi donor darah diperluas ke sekolah dan perguruan tinggi sebagai upaya menumbuhkan kesadaran sekaligus regenerasi pendonor. Informasi selengkapnya disampaikan Melati.
3: Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Zatlatif kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, memanfaatkan keberadaan Palang Merah Remaja PMR di sekolah untuk mengenalkan pentingnya donor darah kepada siswa. Edukasi tersebut diberikan kepada siswa yang telah memenuhi usia untuk menjadi pendonor. Selain sekolah, kata Zulhardi, kampus juga menjadi sasaran sosialisasi karena memiliki potensi besar untuk menjaring pendonor dari kalangan mahasiswa. PMI secara berkala menyampaikan edukasi donor darah dalam berbagai kesempatan di lingkungan perguruan tinggi. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kegiatan donor darah di sejumlah lingkungan tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan gerakan ini dengan generasi muda.
4: So, upaya PMI memang terus. Setiap kita datang ke sekolah, kita di kan sekolah kan ada PMR, pengurus hadir, sampaikan juga donor darah kepada siswa-siswa kita yang di sekolah-sekolah yang sudah cukup umur untuk donor darah, termasuk yang di kampus-kampus, kita juga sering.
3: Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengungkapkan, salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah membangun keberanian masyarakat, khususnya calon pendonor yang masih memiliki kekhawatiran terhadap proses donor darah. Padahal calon pendonor terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum darah diambil oleh petugas. PMI berharap edukasi yang dilakukan sejak lingkungan sekolah dapat membentuk pemahaman bahwa donor darah merupakan kegiatan sosial yang dapat dilakukan secara rutin. Ketika memasuki usia yang memenuhi syarat, generasi muda diharapkan tidak lagi merasa takut atau ragu untuk menjadi pendonor. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, menapak usia 81 tahun pada 17 September mendatang, Palang Merah Indonesia PMI terus mempertegas komitmennya dalam menjaga asa kemanusiaan. Dari garis depan penanganan bencana hingga pelayanan kesehatan di pelosok negeri. Seperti apa geliat aksi nyata PMI bagi masyarakat? Kita simak laporan rekan Sri Darni berikut ini.
5: Ini menandakan eksistensi keberadaan PMI itu memang sangat vital.
6: Menapaki usia 81 tahun pada 17 September mendatang, Palang Merah Indonesia PMI terus mempertegas komitmennya dalam menjaga asa kemanusiaan. 8 dekade lebih, PMI hadir di tengah masyarakat, tak pernah absen dari garis depan kemanusiaan. Mulai dari kesiapsiagaan bencana, pemenuhan stok darah hingga pelayanan kesehatan di kawasan terisolir, PMI terus menunjukkan peran strategisnya. Di Sumatera Barat, tantangan geografis dan potensi bencana alam menjadi ujian nyata yang terus dihadapi. Ketua Palang Merah Indonesia PMI Sumatera Barat Aristo Munandar menegaskan di usia yang makin matang ini, PMI tidak hanya fokus pada penanganan darurat tetapi juga penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas.
5: Sesuai dengan tantangan alam. Dan kita perlu ingat, memang dari berbagai organisasi, satu bulan aja Indonesia Merdeka, organisasi pertama yang barangkali hadir dalam mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah PMI. 17 September itu ketuanya pertama Bung Hatta.
6: Aristo menambahkan sinergi bersama pemerintah, relawan, dan seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama agar misi kemanusiaan ini dapat menjangkau pelosok terluar. Keberadaan relawan yang tangguh dan ketersediaan darah yang aman serta memadai tetap menjadi prioritas pelayanan PMI demi menyelamatkan jiwa. Semangat kebersamaan inilah yang terus dirawat membuktikan di usianya yang ke-81 tahun. Pada 17 September mendatang, PMI akan selalu hadir merangkul dan memberikan pertolongan tanpa membedakan. Sri Dani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI terus menunjukkan kematangannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Kematangan tersebut tidak hanya teruji dalam dinamika pemberitaan sehari-hari, tetapi terpatri kuat saat krisis dan bencana melanda Minangkabau. Sri Darni menurunkan laporannya.
7: RRI lah andalan saya. Dan itu selamat RRI, Radio Penyiaran Informasi Indonesia yang selalu didengar.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI terus menunjukkan kematangannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Dalam jejak sejarah Kota Padang, ketika bencana datang susul-menyusul dan kepanikan melumpuhkan sudut-sudut kota, Radio Republik Indonesia hadir bukan sekedar sebagai pemancar suara, melainkan sebagai penuntun arah dan penyelamat jiwa. Di saat jalur komunikasi lain terputus dan kesimpang siuran informasi merebak, frekuensi RRI tetap mengudara membelah kepanikan warga dengan petunjuk yang jelas, tenang, dan mengedukasi. Siarannya memandu ribuan pasang kaki menuju ruang-ruang evakuasi yang aman, memberi kepastian di tengah ketakutan yang mencekam. Peran vital ini terekam jelas dalam ingatan mantan wali kota Padang, Profesor Fauzi Bahar, yang kini menjabat Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Elkam Sumatera Barat. Dalam perjalanan kepemimpinannya mengarungi masa-masa sulit pasca bencana, ia menyaksikan bagaimana RRI berdiri sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat.
7: Untuk bagaimana mengendalikan masyarakat di kota Padang, dan mereka bisa menghindar sebentar, memberikan informasi agar tidak kena tsunami. Nah, setelah itu saya suruh kembali ke Kota Padang sehingga tidak ada pengungsi di Kota Padang. RRI lah andalan saya.
6: Bagi Fauzi Bahar, RRI adalah lampu terang di kala gelap. Di saat Kota Padang dilanda guncangan hebat, siaran RRI menjadi sarana paling efektif untuk menyebarkan informasi tanggap darurat, mengarahkan warga yang membutuhkan pertolongan, serta menjaga kondusivitas kota agar ketenangan tetap terjaga. Melalui program-program edukasi kebencanaan yang konsisten dan kesiapsiagaan para angkasawannya di garis depan, RRI membuktikan fungsi penyiaran bukan hanya tentang menghibur atau memberi kabar, melainkan tentang pengabdian kemanusiaan. 81 tahun melangkah, RRI tetap teguh pada kitahnya menjadi benteng informasi terpercaya yang selalu hadir menyelamatkan dan menguatkan masyarakat dimanapun bencana menyapa. Sri Dani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pemko Padang mendorong aparatur sipil negara ASN berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, ASN tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, namun ASN juga diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga pemahaman mengenai ekonomi syariah semakin luas. Menurut Maigus, Pemko Padang terus berupaya mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan berbasis syariah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat di Kota Padang. Ia menilai penguatan literasi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem ekonomi syariah di daerah. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan semakin mampu memilih dan memanfaatkan berbagai produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan serta prinsip syariah.
8: Dan ini menjadi komitmen oleh pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan wali kota kita Pak Fandi Amran, karena ini adalah visi yang dibangun bagaimana kebijakan program yang dilakukan di Kota Padang ini. Makanya secara bertahap kita pemerintah Kota Padang Pak Fandi selalu mengharapkan bisa mengimplementasikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan.
3: Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir menambahkan, ASN memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Untuk itu, peningkatan kapasitas ASN di bidang ekonomi syariah diharapkan turut mendorong pemahaman masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Melati Oktawina melaporkan.
0: Pendengar, pelaku usaha mikro dan kecil di Sumatera Barat didorong segera mengurus sertifikasi halal karena tenggang kewajiban halal pada 17 Oktober 2026. Kewajiban tersebut mencakup produk makanan dan minuman, barang gunaan, kosmetik, jasa penyembelihan, serta obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Della Putri.
9: Terkait dengan kewajiban halal ini merupakan amanat dari Undang-Undang 33 tahun 2014 bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di seluruh Indonesia itu wajib baris sertifikat halal.
3: Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Provinsi Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan batas waktu 17 Oktober 2026 berlaku bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang masuk dalam ketentuan
2: kategori wajib sertifikasi halal. Sementara itu, kewajiban sertifikasi halal juga telah berlaku bagi pelaku usaha menengah dan besar dengan batas waktu yang telah jatuh pada Oktober 2020.

0: serta penarikan barang dari peredaran. Penerapan sanksi tersebut sekaligus menjadi upaya memastikan produk yang beredar memenuhi ketentuan halal dan memberikan kepastian kepada masyarakat sebagai konsumen. Untuk mempercepat pemenuhan kewajiban kata ikrar, BPJPH Sumatera Barat mendorong pelaku usaha memanfaatkan fasilitas sertifikasi halal yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta, termasuk program sertifikasi halal gratis. Ikrar menyebutkan, proses sertifikasi dapat diselesaikan 11 hari apabila seluruh persyaratan terpenuhi. Sedangkan pendaftaran juga dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Si Halal dalam program Sehati.
1: Kewajiban ini dikuatkan dengan awalnya adalah PP 39 tahun 2019, kemudian direvisi dengan PP 42 tahun 2024, di mana di dalam PP 42 tahun 2024 itu dijelaskan bahwa batas akhir kewajiban untuk sertifikasi halal itu, khususnya dulu untuk produk makanan dan minuman, itu jatuh tempo nanti pada tanggal 17 Oktober tahun 2026.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, N. Rizal, mengatakan jumlah pelaku usaha yang perlu didorong untuk memenuhi legalitas usaha dan sertifikasi halal masih cukup besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat 531.350 usaha mikro di Sumatera Barat dengan transaksi usaha maksimal Rp300 juta per tahun, sehingga masih terdapat pelaku usaha yang perlu didorong memenuhi persyaratan legalitas dan sertifikasi halal.
2: Kita sering mengibaratkan, meskipun kita pandai bawa mobil, tapi kalau ada razia, maka bagi yang tidak punya SIM, ini akan ketangkap. Begitu juga dengan produk-produk ini, kita yakinkan bahwa meskipun kita yakin bahwa ini produk kita halal, produk kita bersih, tapi kalau tidak mempunyai sertifikasinya, ini juga akan masalah. Kita dorong terus mengurus bahwa ini perlu diurus.
0: Hendrizal berharap pelaku usaha tidak khawatir mengurus legalitas usaha, karena menganggapnya dapat mempengaruhi akses terhadap bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan atau PKH. Dikarenakan legalitas usaha dan sertifikasi halal justru membuka peluang produk UMKM menjangkau pasar yang lebih luas termasuk pusat perbelanjaan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal. Sally Della Putri melaporkan.
3: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Tim Kabau Sira Semen Padang FC akan memulai perjuangannya pada kompetisi Liga 2 musim 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana Grup A. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Haji Dimurtala, Banda Aceh, Minggu malam.
4: Dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan.
5: Saat dibungi dari Padang, Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Femi Fernando, mengatakan laga perdana menjadi momentum penting bagi Kabau Sira untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Optimisme cukup tinggi juga datang dari manajemen maupun para pendukung yang berharap Semen Padang FC mampu membawa pulang kemenangan dari Aceh. Menurut Femi, kemenangan pada laga perdana akan menjadi modal berharga bagi Semen Padang FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bahkan para pendukung berharap Kabau Sira mampu menyapu bersih tiga pertandingan awal sebagai sinyal positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini.
4: Kita melihat optimisme yang cukup tinggi dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan, dan jika memang itu terwujud, ya ini menjadi sinyal positif. Hanya saja kalau misalnya nanti gagal di Aceh, nah ini mungkin akan menjadi sedikit riak di teman-teman supporter, tapi harapannya memang kita bisa menang di Aceh.
5: Meski demikian, Femi mengakui hasil pertandingan perdana juga akan menjadi perhatian besar bagi para pendukung. Ia berharap Semen Padang FC mampu tampil maksimal dan tidak pulang dengan tangan hampa dari Banda Aceh, karena hasil kurang baik tentu dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan supporter. Sementara itu, pendukung Semen Padang FC Dedi Umar menilai pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan Semen Padang FC akan berlangsung menarik dan menjadi perhatian pecinta sepak bola Sumatera Barat. Menurutnya, Semen Padang FC saat ini diperkuat sejumlah pemain yang telah memiliki

0: Inama dan pengalaman di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Namun Persiraja sebagai tuan rumah juga memiliki motivasi tinggi dengan kekuatan pemain-pemain muda dari Banda Aceh. Dedi memprediksi pertandingan perdana di grup A Liga 2 akan berjalan sengit. Ia menilai Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah kepada Kabosira, sehingga hasil pertandingan berpeluang berakhir imbang dengan kedua tim berbagi angka.
1: Stadion Padang saat ini dihuni skuad-skuad yang telah mempunyai nama di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Tentu Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan begitu saja. Mereka diisi oleh pemain-pemain muda dari Aceh. Nah, ini tentu juga motivasi mereka sangat luar biasa. Saya memprediksi hasil akhirnya akan seri. Mereka akan berbagi angka.
0: Meski demikian, para pendukung tetap berharap Semen Padang FC mampu mengawali Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil terbaik. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, tim sepak bola PSTS Tabing Padang mulai mematangkan persiapan menuju ajang Piala Suratin kelompok umur 13 tahun zona regional Sumatera yang akan berlangsung di Medan 26 September mendatang. Persiapan dilakukan setelah PSTS Tabing U13 tampil sebagai juara di zona Sumatera Barat usai mengalahkan Tiku Putra dengan skor telak 6-1 Kamis lalu.
0: Wakil Ketua PSTS Tabing, Alik Dino, mengatakan keberhasilan melaju ke zona regional Sumatera merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, ofisial, pengurus, hingga dukungan penuh dari para orang tua. Namun menurutnya keberhasilan tersebut menjadi awal dari perjuangan yang lebih besar bagi PSTS Tabing U13. Menghadapi persaingan di zona regional Sumatera, Alek meminta seluruh elemen tim segera melakukan evaluasi dan mempersiapkan diri secara maksimal. Pelatih diharapkan mampu melihat kekuatan dan kelemahan tim, sementara para pemain harus terus meningkatkan disiplin dalam menghadapi latihan fisik, teknik, serta mempersiapkan mental bertanding.
3: Ini adalah awal dari tantangan yang lebih besar. Kita tidak boleh cepat puas. Mulai hari ini kita harus melakukan evaluasi. Pelatih harus melihat apa kekuatan, kelemahan tim. Pemain harus meningkatkan disiplin, latihan fisik, teknik dan mental. Ofisial dan pengurus harus bekerja sama.
0: Alek menegaskan PSTS Tabing tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada para pemain muda dengan target harus menjadi juara. Ia berharap para pemain dapat tampil lebih disiplin, percaya diri, kompak, serta memiliki keberanian menghadapi setiap lawan yang akan ditemui di Medan. Alek Dino menambahkan keberangkatan PSTS Tabing U13 ke Medan nantinya membawa nama klub Kota Padang dan Sumatera Barat. Untuk itu seluruh pemain, pelatih, pengurus dan orang tua diminta tetap bersatu sebagai satu keluarga serta fokus menjalani pertandingan satu demi satu dengan target memberikan penampilan terbaik di Piala Suratin KU13 Zona Regional Sumatera. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Dua mobil masuk jurang di kawasan Sitinjau Lawi dini hari tadi. Pendengar, kesebelasan Semen Padang FC tampil optimis untuk raih hasil positif di kandang Persiraja Banda Aceh besok malam. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda pendengar dalam program Opsi edisi kali ini hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Temani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Kami terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 08116666975. Kita coba sapa penelpon pertama kita dulu ya. Halo, selamat siang Opsi.
1: Halo, selamat siang Opsi 100% Indonesia, Dirgahayu RRI, Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
0: Nah, di luar biasa. Ini dengan Hanafi ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat ya Hanafi?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Tito. Bang Tito sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Siang ini Hanafi, kita sebutkan dulu ya lagu-lagunya ya. Ada Rosa Tercipta Untukku, Hi-Fi Merakit Perahu, ada The Massive Pendengar, Melodi, Maudy Ayunda, Cinta Datang Terlambat, Judika, Jikalau Kau Cinta, Kris Dayanti, Ayat-Ayat Cinta, Tiket Hanya Kamu Yang Bisa, Elo Selamat Tinggal Kekasih Terbaik, ada Mita Lestari, Begitulah, Kunto Aji, Konon Katanya, Semi Simorangkir, Tak Bisa Mencintaimu, Govinda Ajaib, ada GAC, Galih dan Ratna, Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah, Leto, Kau Aku dan Obsesiku, Raisa Sang Rembulan, Rizuka Hanya Memuji, ada Citra Skolastika, Everybody New, kemudian terakhir ada Drive Seakan di Surga.
1: Mau diambil Maudy Ayunda aja.
0: Maudy Ayunda.
1: Ya.
0: Cinta Datang Terlambat ya.
1: Ya.
0: Oke. Nanti kita coba putarkan lagunya untuk Hanafi. Hanafi ya. Ada salam-salam Hanafi.
1: Salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu lancar aktivitasnya.
0: Iya. Yeah.
1: Air putihnya ready, harus ready gitu. Ya, yeah. Semoga dilindungi oleh Allah SWT dan setiap aktivitasnya.
0: Yeah.
1: Ini mau booking lagu Bang Tito nanti ya udah ini pesan ke Bang Tito bacakan Start of L ya.
0: Oke.
1: Ya, terus Bu Izanu buat Angka Gati sama Kak Mary buat Bikin di Tabing, Bu Nancy Veteran, Bang Teddy buat Bang Hendra, Bang Chris buat ini buat buat semuanya ini buat ini khusus buat Bang Ari yang ini udah tidak ada di sisi, udah kayak lagu sesi potret jadinya nanti Ari di pompat dulunya Fatimah.
0: Iya.
1: Itu aja Bang Tito, terima kasih Bang Tito. Selamat siang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itria pendengar, ada Hanafi. Selamat siang untuk Hanafi. Kita coba sapa penelpon lagi melalui telepon WA. Ada Ibu Irza Hanum. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Tito.
0: Selamat siang. Kabar baik, sehat Ibu Irza?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah,
2: Tito turut berduka cita ya atas berpulangnya Ari ya.
0: Iya,
2: semoga dilapangkan kuburnya dan keluarga yang ditinggalkan tetap tabah, dilindungi oleh Allah SWT.
0: Amin. Ibu Irza gimana kabarnya? Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, aman-aman aja.
0: Aman-aman
2: baik,
0: aja
2: sehat.
0: Ya, alhamdulillah. Gimana kegiatannya hari ini, Ibu Irza?
2: Lancar-lancar aja, cuman agak-agak batuk nih.
0: Agak batuk
2: gara-gara aku tuh kabut kali itu.
0: Iya, gara-gara kabut asap.
2: Soalnya
0: ya.
2: Ibu ke pasar, Terus lupa pakai masker. Pulang dari situ pilek batu-batu pulang dari pasar.
0: Iya, memang kalau udah keluar ya, apalagi kondisi kayak sekarang tuh harus pakai masker sih, Bu Irza.
2: Lupa dicari di dekat pasar tuh nggak ada pula orang jual.
0: Ini aja nih. Itu juga tenggorokan udah mulai-mulai nge.
2: Iya, tenggorokan perih kan tenggorokan jadinya.
0: Jadi memang harus pakai masker lah ya kalau keluar sekarang. Kalau
2: tadi
0: enggak,
2: ibu keluar ada pakai masker tadi.
0: Kalau nggak perlu-perlu banget ya di rumah aja lah.
2: Di rumah aja.
0: Oke deh, Ibu Irza pengen diputerin lagu apa nih?
2: Rosa aja deh.
0: Rosa, boleh. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ada salam-salam nih Bu Irza.
2: Salamnya buat Tito yang lagi bertugas sehat selalu, lancar aktivitasnya,
0: amin.
2: Murah rezekinya dan semakin sukses. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya Bu Ayu di Padang.

0: Pokoknya buat semuanya aja lah Tito yang biasa gabung di Pro 1, selang kompak selalu, sehat selalu. Makasih Tito.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Ibu Irza Hanum. Selamat siang untuk Ibu Irza Hanum. Kita terima telepon lagi ya di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Satu penelpon lagi untuk bagian pertama ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Indonesia kali di daerah tetap di daerah Merdik, selamat RI 81.
1: Oke, apa kabar Uncu?
2: Aman, baik. Udah, gimana kabarnya, Dah?
1: Aman, baik. Gimana Uncu, sudah berteman belum? Sudah follow-followan belum?
2: Apa, Dah?
1: Uncu sudah berteman belum? Sudah follow-followan belum?
2: Follow-followan apa?
1: Ya, dengan narsum kita tadi, dengan Bang Previ Sandi.
2: Apa namanya tadi, Dah?
1: Namanya Previ Sandi.
2: Previ.
1: Iya.
2: Aku cari Previ Sandi, enggak ada, Dah.
1: Ada.
2: Bagaimana tulisannya?
1: Tulisannya itu Previ. Habis itu Sandi biasa.
2: Sandi. Previ Sandi.
1: Itu loh.
2: Aku cari tadi di Facebook enggak ada Previ Sandi.
1: Oh, coba cari lagi, mungkin tadi salah kali search-nya. Nah, dicoba lagi aja.
2: Previ. Bukan Previ, Previ.
1: Previ. Tuh, spellingnya itu tuh. Oke deh, kalau begitu Uncu pengen diputerin lagu apa nih Uncu, dari lagu-lagu yang tadi kita udah sebutin?
2: Payah namanya ya, tapi dia gak, udah punya WA-nya gak?
1: Gak ada.
2: Oh, gak ada. Previ Sandi, payah mencarinya, Dah.
1: Ya udah, nanti coba dicari-cari lagi aja. Uncu pengen request lagu apa?
2: Dah.
1: Yuk, request dulu.
2: Ya, tunggu sebentar, Dah. Kalau enggak gini aja, Dah.
1: Ya, gimana?
2: Kalau enggak, cek aja ke WA Uncu, gimana ada WA yang sering Uncu kirim tuh. Balas, cek, tulisin aja di situ gimana ada.
1: Oh, nantilah, coba kita cek ya.
2: Kan itu sering WA ke tempat itu. Udah kalian kirimin ke situ gimana?
1: Ya, nanti coba kita lihat ya. Yuk, boleh pilih lagu dulu, lagu.
2: Apa lagu-lagunya, Dah?
1: Ada Hi-Fi, Merakit Perahu, The Massive, Judika, Tiket, Elo, Kunto Aji, Govinda, Drive. Terus ada Rizky Febian, Leto. Pengen yang mana? Biasa kan Uncu pilihnya penyanyi yang cowok kan?
2: Indah semuanya aja lah.
1: Udah, tadi semua udah disebutin.
2: The Massive Judika, apa lagunya?
1: Nih, ya? The Massive judulnya Melodi. Judika, Jikalau Kau Cinta.
2: Judika aja lah.
1: Judika, boleh nanti kita puterin ya. Boleh salam-salam Uncu, silakan.
2: Salam yang spesial nanti udah.
1: Iya.
2: Salam aja lah untuk semua-semuanya ya, Dah.
1: Oke. Okay.
2: Nanti kirim di WA Uncu itu ya, Dah.
1: Nanti kita lihat ya. Uncu boleh WA dulu aja sini.
2: Ayalah. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Uncu. Oke, itu dia pendengar. Ada Uncu Dipo ya, di Nam Suku Kota Solo. Chat WA kita nih, ada Bang Ridwan. Selamat siang ya, ingin diputarkan lagu dari The Massive, Melodi, nanti kita putarkan ya lagunya. Terus ada satu lagi yang ikut gabung, Ada Kak Putri juga yang diputarkan lagu dari Krisdayanti, Ayataya Cinta. Lagunya sudah kita sediakan. Nanti saya akan kembali untuk bagian berikutnya. Peringat untuk Anda, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Umaydi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almi SHMKN, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini, kami seluruh keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Barat beserta Bawaslu Kabupaten Kota Sumatera Barat mengucapkan selamat

Udara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang ini, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia Berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Opsi. Kami temani Anda, pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Masih terima telepon di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Halo, selamat siang Opsi.
3: Siang Opsi, 100% Indonesia. Assalamualaikum, Dito.
2: 100% Indonesia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Kak Diana
2: Tunggul Hitam. Kak Diana di Tunggul Hitam. Apa kabar Kak Diana?
3: Baik, alhamdulillah. Dito, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana setengah hari ini udah kemana aja nih Kak Diana nih?
3: Ngapain keluar ke debu? Asap di luar.
2: Banyak debu ya di luar, debu.
3: Kalau nggak perlu nggak usah keluar.
2: Debu, kabut asap. Kalau nggak perlu-perlu, iya. Kalau nggak perlu-perlu banget nggak usah keluar ya.
3: Iya, walaupun keluar tetap pakai APD ya.
2: Iya, betul. Pakai masker gitu.
3: Pakai masker.
2: Tapi ada rencana keluarnya nanti hari inilah gitu. Mungkin kalo sore, malam gitu nanti Kak Diana.
3: Kalau ada yang jemput mau tuh.
2: Kalau ada yang jemput mau. Nah, silakan pendengar jemput Kak Diana ya. Ajakin tuh Kak Diana keluar tuh.
3: Selamat ulang tahun untuk RRI ya kita ya.
2: Iya, terima kasih. Ya. Kak Diana ada harapan-harapan nggak?
3: Ada, semoga... RRI jaya di udara selalu ya.
2: Amin, amin.
3: Dan menampilkan karya-karya terbarunya.
2: Oke.
3: Dan selamat jalan untuk Bang Hari ya.
2: Iya.
3: Semoga Bang Hari tenang di sana. Semoga untuk semua.
2: Dan amin, amin.
3: Dan semoga sabar dan tabah ya.
2: Oke, baik. Kak Diana sudah tahu belum lagu-lagu kita?
3: Lagu Tiket tadi apa judulnya?
2: Tiket
3: kita?
2: Hanya Kamu Yang Bisa.
3: Itu aja.
2: Tiket ya, boleh.
3: Iya,
2: nanti tiket. Kita putarkan lagunya. Kak Diana ada salam-salam, Kak Diana silakan.
3: Kita sehat kan?
2: Alhamdulillah.
3: Pasti udah makan dong.
2: Udah tadi.
3: Dari kecil.
2: Iya dong, kalau dari salam kecil mah. Iya.
3: Gak mungkin besar langsung kan?
2: Gak mungkin bertumbuh kan?
3: Salam-salam Cici, pertama Cici itu semoga terkabar selalu panjang. Bisa
2: iya.
3: Tetap semangat untuk selama-lamanya ya.
2: Iya, amin, amin.
3: Begitu juga dengan siapa tadi? Ibu Zahanam ya.
2: Iya, betul.
3: Ada Hanafi sama Cici Diponya. Kalau dengan Ganja, Kak Ulan, ada Cici Panokos ya.
2: Iya.
3: Atau Anda, itu Bang Cici Mami, Cici Dibone juga ya. Terus ada Angka Kazi sama Karama Kameri. Ada Kak Ika di Patitua, ada juga Bang Budi Saniago. Ada Kak Judin, ada siapa lagi? Tripati. Untuk semuanya jalan itu.
2: Oke.
3: Okay. Pak Nur, Bu Nur juga ya.
2: Iya.
3: Terima kasih Cita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, ada Kak Diana di Tunggul Hitam. Selamat siang untuk Kak Diana di Tunggul Hitam. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung pendengar, silakan saja 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Masih cukup banyak ya lagu-lagu yang tersisa di siang hari ini pendengar. Masih banyak lagu-lagu enak. Kita coba sapa penelpon lagi. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.

0: Jadi Kak Ika di sana.
1: Jadi
0: kita
1: hujan?
0: Jadi kita makan bareng Kak Ika di sana makan, Tito di sini makan gitu.
1: Iya.
0: Di sini ya mendung lah ya. Kita kurang tahu juga karena memang ada kabut asap nih Kak Ika.
1: Oh, tapi alhamdulillah nggak ada kabutnya.
0: Kalau di sana aman ya?
1: Insyaallah.
0: Hujan nggak di sana Kak Ika?
1: Kemarin
0: ya. Hari ini cerah
1: banget.
0: Ya.
1: Alhamdulillah udah 2-3 bulan nggak hujan.
0: Oh jadi cocok lah ya, kemarin hujannya juga cukup lebat gitu ya. Oke. Baik, Kak Ika sudah tahu lagu-lagu kita?
1: Belum, tadi aku lagi di dapur, lagi masak, tadi jauh radionya.
0: Oke, kita sebutin lagi ya beberapa
1: radio
0: nih.
1: Radio di warung, aku di dapurnya agak jauh.
0: Oke. Nih yang pertama ya, ada Elo, Selamat Tinggal Kekasih, Hi-Fi, Merakit Perahu, Mita Lestari, Begitulah. Ada Kunto Aji, Konon Katanya.
1: Judika-nya ada.
0: Judika tadi udah diputer.
1: Udah
0: diminta. Ada Semisi Morangkir, Tak Bisa Mencintaimu, Govinda Ajaib, Drive, Seakan di Surga, GAC, Galih dan Ratna. Ada Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah, Leto. Kau
1: Rizky Febian aja lah.
0: Rizky Febian. Boleh nanti kita putarkan lagunya. Kak Ika ada salam-salam. Silakan.
1: Terima kasih ke sekolah Pramuka selalu jadi yang terbaik. Kenapa waktu acara sama ulang RI-nya Kak Tito-nya gak ke ada?
0: Hah?
1: Kok gak ada?
0: Ada kok.
1: Gak ada disebutnya sama Kak Rita. Kak Ika hebat juga berpantun ya.
0: Hah? Gimana?
1: Kak Rita-nya hebat juga berpantun.
0: Oh,
1: Bang Gufri.
0: Iya.
1: Siapa sih yang menyanyi Love Somebody, Love Somebody, Love Me itu?
0: Siapa?
1: Pak Firdaus. Hebat juga suaranya.
0: Pak Heranov.
1: Firdaus mbak. Pak Heranov.
0: Pak Heranov Firdaus namanya. Coba.
1: Oh iya.
0: Iya betul. Tapi iya. Orang biasa panggil Herano gitu. Nah, Pak Herano.
1: Hebat suaranya, bagus ya. Pintar. Aku jangan
0: sampai habis. Berarti Kak Ika pantau lah ya, monitor ya.
1: Iyalah. Selama ulang tahun RI ini senang banget aku banyak wawasan. Cuma untuk kedepannya moga-moga RI tadanya enggak hilang-hilang lagi. Amin.
0: Amin. Mudah-mudahan semakin stabil ya di sana.
1: Aku senang banget. Wawasannya banyak. Apa aja iklan-iklannya mendidik. Ada lagi iklan yang suka kena airport racing, yang anak-anaknya yang moga ada yang membuat anak-anak yang suka main gadget yang umur 4 tahun tuh enggak mau dia. Anak sepupu aku tuh sampai jam 3 malam enggak bisa dilarang sama bundanya.
0: Sampai jam 3 malam.
1: Mau dia?
0: Umur
1: iya.
0: Umur berapa?
1: 4 tahun.
0: Astaga.
1: Enggak bisa dilarang. Emang udah dari kecil dikasih. Jadi enggak bisa dilepas lagi. Padahal matanya kasihan juga sih.
0: Iya. Waduh.
1: Nah, ibunya ada dengar apa udah dibilangin nanti matanya sakit. Itu gimana anaknya ngamuk? Kalau diambil gadgetnya, kalau udah habis kalau udah low baterainya baru kalau pakainya habis juga dia marah aja. Bangga ibundanya bangga juga bisa download.
0: Aduh ya.
1: Download game apa?
0: Iya.
1: Spiderman, Cool. Ya sukanya kayak gitu.
0: Iya sih, tapi memang mau nggak mau tuh harus dicoba ambil gitu. Iya, nggak apa-apa nangis sih. Agak 10-15 menit ditahan aja nggak apa-apa. Ditungguin aja nggak apa-apa 10-15 menit gitu. Nanti dia akan.
1: Mama. Nanti, malah dia ngamuk, dia dilempar-lemparnya mainannya.
0: Paling ngamuknya 10 menit, 15 menit gitu.
1: Salah, susah. Moga-moga ada iklannya, biar dia dengar. Dia
0: kan
1: sesuai dengan radio juga.
0: Iya. Ya deh, ya
1: terus,
0: mudah-mudahan aman-aman aja ya.

0: Iya, makanya ya, ada pula anak anak bidan ini masih kecil. Karena sering gadgetnya itulah, bundanya tuh mamanya salah juga, nangis-nangis pasti.
1: Iya, harusnya biarin aja nangis. Gak apa-apa, agak 10 menit, agak setengah jam nangis juga gak apa-apa, biarin aja. Harus tega dikit, gak apa-apa. Halo, Kak Ika. Wah, hilang nih Kak Ika nih. Halo. Oke lah, kalau begitu. Selamat siang aja deh ya buat Kak Ika di Batipuh. Suaranya hilang, tapi paling tidak Kak Ika sudah ikut request ya. Nanti kita putarkan lagunya. Satu penelpon lagi sepertinya untuk bagian kedua kali ini. Halo, selamat siang.
0: Ah,
1: ya.
0: Sinyalnya kabur.
1: Sinyalnya kabur.
0: Sudah gabung tadi.
1: Iya.
0: Bu Irza Hanum, Kalama lagi jalan-jalan sekarang.
1: Oh iya.
0: Sama luak nantuo gitu sih kalau.
1: Iya. Ya hari libur.
0: Di radio,
1: weekend.
0: Di siaran di radionya.
1: Iya. Tapi kalau mau pergi ya jangan lupa pakai masker aja. Kalau daerahnya memang siaga ini ya, siaga bencana karhutla atau siaga bencana kabut asap gitu. Ada lagi?
0: Bawa dia.
1: Ada
0: terus,
1: lagi?
0: Terus yang udah gabung ya mau gabung aja lah ke situ.
1: Oke.
0: Ke situ. Dan kru RRI semuanya, yeah. Moga selamat ulang tahun RI, moga semakin jaya di udara.
1: Oke, baik.
0: Dan siarannya makin mantap. Makasih banyak ya, Pak Sito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, pendengar, ada Kak Ika di Batipuh. Selamat siang untuk Kak Ika di Batipuh ya. Ini ada pendengar kita juga nih yang ikut gabung dari WA. Ada Bang Theo, 100% Indonesia. Ini Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Oke, okay. Request lagu jazz, Teman Bahagia. Jazz sayangnya tidak masuk di pilihan lagu kita. Kita pilihkan saja ya, Mas Theo ya, dari Kunto Aji deh. Nggak kalah enak nih, Kunto Aji. Konon katanya, kita spesialkan untuk Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Nanti kita kembali, pendengar, untuk Anda, mudah-mudahan masih sempat ya, untuk terima telepon lagi di bagian terakhir. Kita ke tiket dulu, hanya kamu yang bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono, SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih mendengarkan opsi obrolan lagu pilihan siang ini.

Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk di bagian ketiga ya. Waktu kita sudah tidak panjang lagi, pendengar. Hanya kurang lebih sekitar 15 menit lagi ya. Oke, untuk adik masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 ya. Kalau sudah tidak ada yang ingin ikut gabung, kita akan coba lihat WA yang masuk di kesempatan siang ini, pendengar. Ini dia dari 0878-4413, sekian, sekian, sekian. Kita coba lihat, ada Kak Sinta. Selamat siang ya untuk Kak Sinta. Ingin diputarkan lagu dari Govinda, Ajaib. Salam untuk semuanya saja, salam sehat selalu untuk kita semua, terima kasih banyak. Kemudian berikutnya dari 081334, sekian, sekian, sekian. Ini dia, ada Bang Surya. Selamat siang untuk Bang Surya, yang diputarkan lagu dari GAC, Galih dan Ratna. Salam untuk yang sudah ikut bergabung, yang sedang mendengarkan, itu saja, terima kasih banyak. Nah, ada satu yang terakhir nih, dari 082185, sekian, sekian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, 100% Indonesia. Dari Bang Yusuf ya, ingin diputarkan lagu dari Drive, Seakan di Surga. Salam untuk semuanya saja, juga untuk Unirita dan semua penyiar Pro 1 ya, juga yang sedang memonitor. Terima kasih banyak dari Jambi, jauh nih dari Jambi. Oke, baik, pendengar, sepertinya harus kita akhiri ya untuk program Opsi edisi kali ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Terima kasih banyak pendengar atas kebersamaan Anda di kesempatan padang siang ini. Setelah ini akan ada rekan saya Rani Zoe melanjutkan kebersamaan untuk padang sore ini. Kalau begitu saya akan langsung saja ke Govinda, Ajaib untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Omedi, Kepala Balai Besar Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Sosial Regional 1 Sumatera di Padang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengudara. Menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Info.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, manfaatkan keberadaan palang merah remaja PMR di sekolah untuk mengenalkan pentingnya donor darah kepada siswa. Edukasi tersebut diberikan kepada siswa yang telah memenuhi usia untuk menjadi pendonor darah. Selain sekolah, Zulhardi juga mengatakan bahwa kampus juga menjadi sasaran sosialisasi karena memiliki potensi besar untuk menjaring pendonor dari kalangan mahasiswa. PMI secara berkala menyampaikan edukasi donor darah dalam berbagai kesempatan di lingkungan perguruan tinggi. Upaya tersebut juga dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Kegiatan donor darah di sejumlah lingkungan tersebut diharapkan dapat semakin mendekatkan gerakan ini dengan generasi muda. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: satu.
1: Padang sore ini.
2: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore pendengar untuk Anda di kesempatan Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Gimana kabarnya pendengar sore hari ini? Mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pendengar, dan senantiasa juga selalu dilancarkan segala urusannya, apapun itu selagi urusannya adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya, harus berjalan lancar. Mudah-mudahan ya selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Padang sore ini pendengar, bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti biasa, masih akan kami hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:26 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, jelang kami hadirkan juga beragam informasi, kita ke lagu yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
9: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Supervisor on Data Operational Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Firzi Reza Gema Ramadan, menyatakan gempa yang terjadi ya di DKI Jakarta ya, yang berpusat di Kepulauan Seribu, ini tergolong gempa dalam, di mana gempa bersumber dari lempeng samudra yang menunjam sangat dalam ke bawah Pulau Jawa dengan kedalaman lebih dari 300 km. Firzi mengatakan bahwa parameter awal BMKG menunjukkan magnitudo 5,9, kemudian diperbarui menjadi magnitudo 6,5 berdasarkan data lebih lengkap. Pemutakhiran dilakukan karena SOP BMKG mengharuskan penyampaian informasi cepat kepada masyarakat dalam waktu kurang dari 5 menit. Dan menurutnya data awal belum lengkap, sedangkan parameter berikutnya menggunakan rekaman lebih panjang sehingga menghasilkan informasi lebih optimal. Firzi juga menjelaskan pendengar, rambatan energi gempa dalam melemah bertahap, tetapi dapat menjangkau area geografis yang sangat luas. Laporan getaran diterima BMKG dari Sumatera Barat hingga Jawa bagian timur termasuk wilayah Pariaman di Sumatera Barat. Firzi juga mengatakan wilayah dekat Jakarta justru tidak terlalu banyak merasakan guncangan dibanding daerah dalam zona jangkauan luas. Menurutnya titik gempa yang sangat dalam menyebabkan rambatan energi vertikal melemah, sementara sinar seismik berangsur meluas. BMKG hingga saat dialog berlangsung ya bersama dengan program

struktur atau dindingnya retak maupun rusak akibat gempa bumi. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id. Dan perkara dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar masuk pada pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Jelang kumandang azan asar, kami akan hadirkan dulu lagu islami di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu

diabaikan, maka ilmu akan hilang dengan sendirinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaputra Bupati Nalatar bersama seluruh masyarakat Kabupaten Nalatar mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. RRI telah 81 tahun hadir sebagai media informasi pemersatu bangsa, perekat keberagaman, serta mitra strategis pemerintah dalam menyuarakan pembangunan hingga ke pelosok negeri. Mari terus perkuat kolaborasi dan sinergi. Semoga RRI terus berinovasi, beradaptasi di era digital, serta hadir mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren. Semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
9: Tugas kemarin gimana nih?
10: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
9: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
11: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
12: Aku suka semangatmu. Kamu adalah pendengar yang baik. Aku tidak pernah meragukanmu. Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu. Kamu membuatku merasa lebih baik. Aku suka berbicara dengan kamu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar, bagi kaum muslimin dan muslimat juga selamat menunaikan ibadah sholat asar. Bagi yang belum melaksanakan mungkin boleh disegerakan ya pendengar, agar tidak terlupa atau tidak terlewat nih ibadah sholat asarnya. Dan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat kita juga akan bersama dalam Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu yang akan disiarkan langsung dari RRI Tanjung Pinang. Tapi jelang pukul 16 pendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia PFI Dwi Pambudo menegaskan jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau GAK kepada masyarakat. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya. Ia menegaskan jurnalis termasuk pewarta foto memiliki perencanaan yang matang sebelum meliput peristiwa atau bencana alam, di mana tugas peliputan di zona berbahaya atau bencana alam tidak mudah sehingga perlu persiapan yang matang. Pada kesempatan tersebut, Dwi juga meminta masyarakat dan warganet menghargai profesi jurnalis dengan berkomentar yang bijak di media sosial. Ia menegaskan 5 jurnalis yang hilang kontak tersebut adalah pejuang kemerdekaan pers di Indonesia, ujung tombak pemberitaan di tanah air. Dan pendengar, Dwi juga mengatakan jurnalis dalam menjalankan tugasnya berdasarkan perintah undang-undang, dan ia meminta dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia untuk keselamatan 5 jurnalis dan 3 awak kapal. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti Lintas Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febrian Sah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Sabtu 12 September 2026.

0: Kakanwil Kementerian Agama Sumatera Barat mengajak MTSN Kota Padang Panjang merajut kebersamaan serta mewujudkan madrasah maju di usia ke-48. Berikut laporan reporter Nofri.
1: Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Padang Panjang merayakan hari ulang tahun ke-48. Sebagai satu-satunya MTS Negeri di Kota Padang Panjang, madrasah ini dinilai tidak lepas dari perhatian masyarakat. Hal itu terlihat dari tingginya kepercayaan masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya di MTSN Kota Padang Panjang, seiring dengan prestasi yang terus ditorehkan madrasah tersebut. Kegiatan milad ke-48 ini dihadiri Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, Mustafa, Wakil Wali Kota Padang Panjang, Alex Saputra, Kakan Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M, beserta jajaran serta undangan lainnya. Dalam sambutannya, Kakan Kemenak Kota Padang Panjang, Muklis M menyampaikan, momentum milad diharapkan dapat menjadi ajang bagi seluruh warga madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan agar madrasah semakin maju dan eksis. Dirinya juga menyebutkan perjalanan panjang dan torehan prestasi yang telah diraih diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi kemajuan madrasah. Menurutnya, hal ini penting agar madrasah tetap mampu bertahan di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
2: Selamat milad kepada MTS Kota Padang Panjang yang ke-48. Semoga berkah sepanjang zaman. Alhamdulillah MTS kita seluruh prestasi, ya bukan kita hitung tahunan, tapi tiap minggu prestasi untuk MTS Kota Padang Panjang ini selalu muncul.
1: Sementara itu, Kakanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat Mustafa menyampaikan tiga pesan penting dalam peringatan milad ke-48. Dirinya mengajak seluruh pihak untuk merajut kebersamaan, menguatkan prestasi, dan mewujudkan madrasah yang maju, bermutu, dan mendunia. Dirinya menegaskan semua itu tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi bersama. Kakanwil juga mengapresiasi peningkatan prestasi MTSN Kota Padang Panjang dari waktu ke waktu.
2: Usia ke-48 penuh prestasi. Madrasah tercinta kebanggaan zaman. Makin jaya di usia yang ke-48 ini. Doa dan harapan kita panjatkan. Semoga MTS Padang Panjang makin cemerlang.
1: Mustafa berharap momentum milad ini dapat menjadi langkah awal untuk terus berbenah menjadi lebih baik. Selain itu, Kakanwil juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara kantor Kemenak dengan pemerintah Kota Padang Panjang. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi salah satu faktor pendorong lahirnya berbagai prestasi dari madrasah di Kota Padang Panjang. Nofri melaporkan.
0: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyampaikan dukungan penuh terhadap pembangunan rumah gadang oleh Ikatan Keluarga Tanah Datar Kota Tanjung Pinang sebagai pusat pelestarian budaya Minangkabau. Selengkapnya disampaikan reporter Irsyad.
3: Bupati Tanah Datar Eka Putra menyatakan dukungannya terhadap pembangunan rumah gadang IKTD Kota Tanjung Pinang yang dapat menjadi pusat pelestarian adat sekaligus simbol kebersamaan perantau. Pernyataan itu disampaikan oleh Bupati saat menghadiri acara peletakan batu pertama pembangunan rumah gadang. Dirinya menilai bahwa pembangunan rumah gadang ini merupakan peristiwa bersejarah yang diharapkan mampu menginspirasi perantau Tanah Datar di wilayah lain. Eka Putra berharap bangunan itu dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan positif masyarakat seperti pelatihan sumbang dua baleh bagi anak perempuan, latihan silek, serta pendalaman ilmu adat. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan kesiapannya untuk mendukung pelestarian budaya itu termasuk memfasilitasi tenaga pengajar dari daerah asal jika diperlukan. Selain fungsi budaya, Bupati berpesan agar rumah gadang itu dijadikan sarana mempererat silaturahmi serta tempat menyelesaikan berbagai perselisihan antar perantau secara musyawarah.
4: Tapi saya melihat inilah fondasi pertama kita untuk persatuan perantau, khususnya perantau Tanah Datar yang berada di sini. Disinilah tempat nanti untuk persatuan, untuk perkumpulan, selain tadi yang disampaikan ketua, untuk bisa dikunjungi oleh perantau-perantau Minang yang kangen dengan rumah gadangnya, itu bisa langsung di sini gadang. Tentunya kami pemerintah Kabupaten Tanah Datar pertama sangat mengapresiasi, ya. Yang kedua tentunya mengucapkan selamat. Semoga letakan batu pertama ini bisa segera selesai pembangunan rumah gadang di perantauan Tanjung Pinang ini.
3: Pembangunan fasilitas ini dianggap sebagai wujud kepedulian perantau Tanjung Pinang terhadap kampung halaman di Luhak Nantuo. Keberadaan rumah gadang itu dipandang sangat krusial agar generasi muda yang lahir di perantauan tetap mengenal jati diri dan akar budaya Minangkabau. Irsyad melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Pekanbaru. Kementerian Pertanian siapkan anggaran hingga 3 miliar rupiah per kabupaten untuk tingkatkan kompetensi petani melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya. Reporter Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Kementerian Pertanian Republik Indonesia mendorong penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian melalui keterlibatan aktif Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S. Kepala Pusat Pelatihan Lingkungan Kementerian Pertanian, Teddy Dirhamsyah, mengatakan pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Kementerian Keuangan telah menyiapkan dukungan anggaran untuk program peningkatan kompetensi petani melalui pelatihan yang melibatkan P4S. Yang meminta seluruh pihak terkait mulai dari Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten Kota, P4S hingga perguruan tinggi turut mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan optimal.
6: Nah, kami sampaikan ini khusus kepada teman-teman Dinas Provinsi, Kabupaten Kota, kemudian P4S juga di perguruan tinggi. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan sebetulnya ada untuk peningkatan SDM yang melibatkan langsung P4S, yaitu dan non-fisik. Ini tolong dikawal teman-teman sekalian, itu dan non-fisik cukup besar, itu bagaimana para petani bisa ditingkatkan kualitasnya di sektor pertanian dan dilatih bunyinya langsung, magang pelatihan di P4S selama sampai 3 bulan. Anggarannya cukup besar gitu kan. Mohon ini dikawal teman-teman sekalian, anggarannya cukup besar, dari 500 juta sampai 3 miliar satu kabupaten. Itu untuk melatih petani di P4S. Sehingga P4S bisa bisa meningkatkan skillnya, kemudian ada kegiatan-kegiatan di P4S.
5: Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya atau P4S Permuri Pekanbaru, Adi Putra Daule, menekankan pentingnya petani memiliki kelembagaan yang kuat melalui kelompok tani maupun gabungan kelompok tani.
7: Nah, di samping itu tentunya kita sebagai petani juga harus mempunyai kelembagaan baik dari kelompok tani maupun dari gapoktan. Kenapa? Dengan adanya kita mempunyai kelompok tani, dengan beradanya bergabung dengan gapoktan, nanti rekan-rekan petani juga baru bisa mendapatkan support saprodi yang berbentuk maupun pupuk subsidi dan segala macamnya. Karena harus terdaftar sebagai kelompok tani, nanti baru oleh teman-teman penyuluh nanti dimasukkan di dalam usulan data melalui Dinas Pertanian setempat dan selanjutnya sampai ke pusat.
5: Menurut Ade, kelembagaan petani menjadi salah satu syarat penting sehingga petani dapat memperoleh berbagai dukungan pemerintah termasuk akses terhadap sarana produksi pertanian. Demikian Alusret Maja melaporkan.
0: Kuota bahan bakar minyak bersubsidi di Riau diusulkan bertambah pada 2027. Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan kenaikan kuota biosolar hingga 1.150.000 kiloliter dan pertalite sebesar 99.700 kiloliter. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi untuk tahun 2027. Usulan tersebut mencakup penambahan kuota biosolar dan pertalite menyusul meningkatnya kebutuhan BBM masyarakat di Riau. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Provinsi Riau, Ismon Simatupang, mengatakan kuota biosolar diusulkan meningkat dari 1.051.207 kiloliter menjadi 1.150.000 kiloliter. Artinya terdapat penambahan sekitar 9-10%. Sementara untuk Pertalite, Ismon menyebutkan penambahan diusulkan mencapai 99.700 kiloliter atau meningkat sekitar 11-12% dibandingkan kuota sebelumnya.
9: Kalau angka yang diusulkan penambahan kita untuk biosolar itu 99.000. Oh, yang kok? Pertalite. 99.000, ya, kalau Pertalite-nya 99.700. Kalau dari solarnya, jadi biosolar itu kita dari 1.051.207 kiloliter menjadi 1.150. Jadi memang kurang lebih kita tingkatkan 9% atau 10% kalau pertalitnya 11%. Apa
8: subsidi yang kita inginkan? Usulan penambahan kuota tersebut telah disampaikan pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya akan dievaluasi oleh BPH Migas. Sales Area Manager Retail Riau PT Pertamina Patraniaga Wilson Edi Wijaya mengatakan keputusan final mengenai penambahan kuota belum dapat dipastikan. Evaluasi penyaluran BBM untuk triwulan keempat akan dilakukan pada September ini.
10: Kami perlu sampaikan bahwa kebutuhan daripada BBM ini sudah pertama tingkatkan. Itu pertama. Yang kedua adalah kita melihat bahwa posisi April 2026 itu kondisi antrian adalah normal. Dibandingkan dengan bulan-bulan setelah April itu ada peningkatan. Dan posisi Agustus sampai September ini, itu Pertamina sudah menambah pasokan sampai 27% lebih daripada rata-rata di bulan April.
8: Sementara itu, kebutuhan BBM di Riau sendiri mengalami peningkatan. Pertamina Patraniaga mencatat, pasokan BBM selama Agustus hingga September 2026 telah meningkat sekitar 27% dibandingkan rata-rata pasokan pada April lalu. Wilson menjelaskan kenaikan kebutuhan tersebut dipengaruhi meningkatnya konsumsi masyarakat, serta adanya peralihan sebagian pengguna BBM non-subsidi ke BBM bersubsidi, terutama biosolar. Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah di 12 kabupaten kota Seriau untuk memastikan penyaluran BBM sesuai kebutuhan. Perhatian khusus diberikan kepada wilayah kepulauan seperti Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Indragiri Hilir, di mana wilayah tersebut kebutuhan BBM juga berasal dari nelayan tradisional yang mendapatkan BBM sesuai ketentuan melalui surat rekomendasi elektronik atau e-start. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Dari Pekanbaru kita beralih ke RRI Padang. Dua unit kendaraan masuk jurang di kawasan Kelok Sitinjau Lawi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang dini hari tadi. Peristiwa terjadi saat kedua kendaraan berhenti akibat antrian lalu lintas dan dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Berikut dilaporkan Sali Dela Putri.
11: Sopir beserta kenaiknya Mio 300, dan informasi setelah mobil itu jatuh, dia naik truk semen arah ke Solo.
12: Komandan Regu Kantor SAR Kelas A Padang, John Rival, kepada RRI pagi tadi mengatakan, informasi kejadian diterima pihaknya dari warga pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR mengerahkan 10 personel beserta sarana dan prasarana menuju lokasi untuk memastikan kondisi pengemudi dan melakukan evakuasi. Setiba di lokasi, kata John Rival, tim awalnya mendapat informasi bahwa masih terdapat seorang pengemudi di dalam mobil pickup yang masuk ke jurang. Namun setelah dilakukan penyisiran di sekitar kendaraan hingga ke bagian bawah jurang, petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan pengemudi. John Rival menyampaikan, pencarian kemudian dihentikan setelah pihaknya menerima informasi dari warga lainnya bahwasannya sopir pickup telah lebih dahulu keluar dari kendaraan dan menumpang kendaraan lain untuk meninggalkan lokasi. Sementara itu, sopir truk dan kenek atas nama Aman Saputra 31 tahun dan Heri Tanjung 49 tahun ditemukan dalam kondisi selamat. John Rival menyebutkan kecelakaan diduga terjadi setelah rem mobil pickup saat mengalami blong hingga menghantam truk yang berada di belakangnya. Benturan tersebut menyebabkan kedua kendaraan keluar dari badan jalan dan masuk ke jurang. Sementara para korban berhasil menyelamatkan diri. Setelah memastikan seluruh pengemudi yang terlihat ditemukan dalam kondisi selamat, kata John Rival, Kantor SAR Kelas A Padang menghentikan operasi pencarian dan evakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penanganan kendaraan selanjutnya dilakukan sesuai kondisi di lokasi.
11: Kalau korbannya yang berdua itu sudah ada di atas. Informasi awal ada korban satu lagi yang pengemudi L300, kita coba telusuri bawah dengan menggunakan peralatan vertical rescue. Kita menggunakan tali dan alat-alatan peralatan pencarinya. Mereka sehat-sehat semuanya. Pas kejadian itu mereka tidak di mobil. Mobil tidak dalam keadaan berjalan. Dia lagi parkir. 300 yang di depannya juga parkir. Entah kenapa rentangannya mungkin enggak kuat, mungkin nahan, meluncur ke belakang sehingga membawa truk itu juga masuk ke jurang karena menunggu antrian, karena situ ada sedikit karena jalannya tanjakan, jadi ada antrian lah menunggu giliran untuk jalan-jalan itu. Dan macet-macet sedikit lah itu, Mbak.
12: Pada kesempatan ini, John Rival menghimbau pengendara meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan Sitinjau Lawi, terutama pada kondisi jarak pandang terbatas. Selain kabut asap akibat karhutla dari provinsi tetangga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG juga mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim hingga esok hari, sehingga pengendara diminta menyesuaikan kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Salidela Putri melaporkan.
0: Tim Kabosirah Semen Padang FC akan memulai perjuangannya pada kompetensi di Liga 2 musim 2026-2027 dengan menghadapi tuan rumah Persiraja Banda Aceh dalam laga perdana Grup A. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Hadi Murtala Banda Aceh Minggu malam. Dan Setiawan.
13: Dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan.
14: Saat dibungi dari Padang, Sekretaris Umum Komunitas Pendukung Semen Padang FC Spartak, Femi Fernando mengatakan, laga perdana menjadi momentum penting bagi Kebosira untuk membuka kompetisi dengan hasil positif. Optimisme cukup tinggi juga datang dari manajemen maupun para pendukung yang berharap Semen Padang FC mampu membawa pulang kemenangan dari Aceh. Menurut Femi, kemenangan pada laga perdana akan menjadi modal berharga bagi Semen Padang FC untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Bahkan para pendukung berharap Kebosira mampu menyapu bersih tiga pertandingan awal sebagai sinyal positif dalam perjalanan mengarungi kompetisi Liga 2 musim ini.
13: Kita melihat optimisme yang cukup tinggi dari manajemen dan teman-teman supporter juga meletakkan harapan bisa memenangkan pertandingan. Harapannya juga tiga laga awal ini Semen Padang bisa meraih kemenangan, dan jika memang itu terwujud, ya ini menjadi sinyal positif. Hanya saja kalau misalnya nanti gagal di Aceh, nah ini mungkin akan menjadi sedikit riak di teman-teman supporter. Tapi harapannya memang kita bisa menang di Aceh.
14: Meski demikian, Femi mengakui hasil pertandingan perdana juga akan menjadi perhatian besar bagi para pendukung. Ia berharap Semen Padang FC mampu tampil maksimal dan tidak pulang dengan tangan hampa dari Banda Aceh, karena hasil kurang baik tentu dapat menimbulkan kekecewaan di kalangan supporter. Sementara itu, pendukung Semen Padang FC Dedi Umar menilai pertandingan Persiraja Banda Aceh melawan Semen Padang FC akan berlangsung menarik dan menjadi perhatian pecinta sepak bola Sumatera Barat. Menurutnya, Semen Padang FC saat ini diperkuat sejumlah pemain yang telah memiliki nama dan pengalaman di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Namun, Persiraja sebagai tuan rumah juga memiliki motivasi tinggi dengan kekuatan pemain-pemain muda dari Banda Aceh. Dedi memprediksi pertandingan perdana di grup A Liga 2 akan berjalan sengit. Ia menilai Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan dengan mudah kepada Kebosira, sehingga hasil pertandingan berpeluang berakhir imbang dengan kedua tim berbagi angka.
15: Semen Padang saat ini dihuni skuad-skuad yang telah mempunyai nama di kancah sepak bola nasional maupun internasional. Tentu Persiraja Banda Aceh tidak akan memberikan kemenangan begitu saja. Mereka diisi oleh pemain-pemain muda dari Aceh. Nah, ini tentu juga motivasi mereka sangat luar biasa. Saya memprediksi hasil akhirnya akan seri. Mereka akan berbagi angka.
14: Meski demikian, para pendukung tetap berharap Semen Padang FC mampu mengawali Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil terbaik. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Dari Padang kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca force down Kopsudnas tahun anggaran 2026 di Bandara Hang Nadiem Batam. Terangkum dalam laporan Meta Fajar Walinda.
16: Lanut Hang Nadiem Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca force down Kopsudnas tahun anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Kopsudnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Kopsudnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
17: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian yang terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
16: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadiem Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai dan

0: kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara gitu. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
1: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Dewan dan Equator Gate System Batam pastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Reporter Ahmad Rifai Kasim menurunkan laporannya.
3: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
4: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Daiwan dan PT Equator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Sea Water Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsaka Rahman mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
3: Kita oke sepanjang dia dapat membangun SWR. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam. Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan, membuat perencanaan untuk SWRO, Sea Water Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
4: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Selanjutnya kita ke RRI Ranai. Kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Natuna kemarin siang diduga bukan akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
5: Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Natuna kemarin siang diduga bukan disebabkan aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Kepala Desa Harapan Jaya Perdan kepada RRI Sabtu pagi mengatakan tidak ada warga di desanya yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Menurut Perdan, dugaan tersebut diperkuat berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi setelah kebakaran terjadi. Ia menjelaskan api pertama kali terlihat dari area pinggir jalan kemudian merambat ke rerumputan dan lahan kering di sekitarnya yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa kebakaran bukan berasal dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Pardan bahkan menduga terdapat pihak yang sengaja melakukan pembakaran sehingga api kemudian meluas dan membakar lahan di sekitarnya. Ia mengatakan pemerintah Desa Harapan Jaya sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemasangan banner berisi himbauan dan larangan melakukan pembakaran lahan. Namun ironisnya, menurut Pardan, titik awal kebakaran justru berada tidak jauh dari banner himbauan larangan membakar lahan tersebut. Hal ini, kata Pardan, semakin menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab kebakaran dan pihak yang memicu munculnya api.
6: Fakta di lapangan saya bisa memastikan bukan ada

0: semacam pembuka lahan para petani itu nggak ada. Itu murni dari kebakaran, yang jelas orang iseng lah. Orang nggak bisa nangkap pelakunya sih, jadi orang iseng itu. Karena terjadinya kebakaran itu kan selalu di pinggir jalan. Sedangkan aktivitas para petani kan jauh di jalan. Dari situ aja udah nampak. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, Pak. Di situ tempat kita pasang banner baliho himbauan, disitulah yang dibakar.
1: Sementara itu, kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya tersebut menghanguskan sedikitnya 5 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan dan memadamkan api setelah melakukan proses pemadaman selama 2 jam 48 menit. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi kendala karena titik api berada cukup jauh di bagian tengah lahan, sehingga akses menuju lokasi cukup sulit. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna Nur Hakim mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Selain personel damkar, proses pemadaman juga melibatkan masyarakat, personel Polri, Babinsa, Babin Kantipmas, serta Camat Bunguran Tengah bersama staf kecamatan. Dengan kondisi cuaca yang masih cenderung panas, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Semua pihak diharapkan ikut berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan tidak membakar lahan maupun sampah di area yang rawan terjadi kebakaran. Demikian Marjani melaporkan.
2: Antisipasi kabut asap, IBI Natuna bersama Patelki Natuna bagikan masker gratis kepada warga Ranai dan sekitarnya. Berikut disampaikan reporter Afrizal.
3: Dalam upaya mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh kabut asap yang melanda wilayah Natuna sepekan terakhir, Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Natuna bersama Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Patelki, melakukan pembagian masker kepada warga kota Ranai dan sekitarnya. Di sela kegiatan pembagian masker yang dilaksanakan Jumat sore kemarin di kawasan Pandepiwang Kota Ranai, Ketua IBI Natuna Firdian Francisca saat dikonfirmasi RRI mengatakan, mengingat kondisi asap yang terjadi sepekan terakhir di Natuna pada umumnya dan khususnya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya, IBI bersama Patelki Natuna melakukan aksi peduli kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan pembagian masker gratis.
4: Kegiatan hari ini kita bekerja sama dengan Patelki untuk membagikan masker kepada masyarakat Ranai dalam rangka kami kegiatan peduli kesehatan sama masyarakat Ranai. Jadi karena Ranai ini terdampak dengan asap-asap yang datang dari termasuk dari kita sendiri dari Batubing kebakaran kemarin terus dari Kalimantan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk menggunakan masker di luar rumah.
3: Hal senada juga disampaikan Ketua Patelki Natuna Wan Nur Anissa pada kegiatan aksi sosial peduli kesehatan yang dilaksanakan. Sebanyak 750 lembar masker dibagikan kepada masyarakat.
5: IBI bekerja sama dengan Patelki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, mengadakan aksi sosial peduli kesehatan yaitu pembagian masker. Nah, pembagian masker ini dilakukan karena melihat keadaan sekarang ya Bang yang masih ada asap dengan belajar dari rumah segala macam. Jadi kami memutuskan untuk membagikan masker kepada warga-warga yang membutuhkan atau yang bekerja di luar lapangan. Hari ini pembagian masker kami ada kurang lebih 15 kota ya Pak, alhamdulillah habis semua. 750 lembar masker dibagikan kepada warga sekitar Ranai Kecamatan Bunguran Timur.
3: Mengingat kondisi kabut asap yang semakin pekat selama beberapa pekan terakhir, kepada masyarakat dihimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah selain kegiatan penting, menjaga kesehatan dan memperbanyak meminum air putih serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun jika ada kendala dan keluhan penyakit pernapasan atau infeksi saluran pernapasan akut ISPA dan asma, bisa langsung ke fasilitas kesehatan setempat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Tanjung Pinang. Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan screening tuberkulosis di Posyandu Kencana, Kota Tanjung Pinang. Selengkapnya dilaporkan Pandu Fikri Tegar Agnianto.
6: Wakil Menteri Kesehatan 2, Benjamin Paulus Oktavianus, meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG yang kini terintegrasi dengan screening tuberkulosis atau TBC di Kota Tanjung Pinang. Peninjauan dilakukan di Posyandu Kencana, Kelurahan Kampung Baru, Jumat kemarin. Benjamin Paulus Oktavianus mengatakan, CKG merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, walaupun belum mengalami keluhan atau gejala penyakit. Benjamin menjelaskan, pemeriksaan CKG mencakup sejumlah indikator kesehatan, diantaranya tekanan darah, gula darah, berat badan, dan pemeriksaan lainnya. Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menemukan gangguan kesehatan sejak dini. Benjamin mencontohkan adanya peserta yang secara fisik terlihat sehat, namun setelah menjalani pemeriksaan diketahui mengalami pembengkakan jantung. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa seseorang tetap perlu memeriksakan kesehatan meskipun tidak merasakan keluhan.
7: Maka yang kita lakukan hari ini, sekarang sudah hampir 90 juta orang lebih yang cek kesehatan gratis. Dulu orang kalau cek kesehatan takut, tahun lalu masih takut. Tapi sekarang kalau kita bikin CKG, Pak Gubernur, datang masyarakat mulai biasa. Rupanya dicek tensi, cek gula darah.
6: Pelaksanaan CKG di Tanjung Pinang juga telah terintegrasi dengan screening TBC. Benjamin mengatakan, deteksi dini diperlukan agar masyarakat yang terindikasi TBC dapat segera mendapatkan penanganan. Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, mengatakan, integrasi pemeriksaan TBC dalam layanan CKG membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan lebih awal. Pemerintah akan memberikan dukungan terhadap warga yang hasil pemeriksaannya membutuhkan tindak lanjut.
8: Gratis. Program ini sangat mulia, membantu Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk mendeteksi, mengecek kesehatan Bapak Ibu. Kalau nanti hasil pemeriksaannya ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki, pemerintah akan membantu mengobatinya.
6: Ansar mengajak masyarakat untuk turut menyampaikan informasi mengenai layanan CKG kepada keluarga dan lingkungan sekitar, sehingga bisa semakin banyak masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pelaksanaan CKG terintegrasi screening TBC di Posyandu Kencana merupakan lokasi keempat sejak layanan tersebut dimulai pada 9 September 2026. Pemeriksaan meliputi berat badan, tekanan darah, lingkar perut, gula darah, serta screening TBC menggunakan X-ray. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendorong Kepala Daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Berikut disampaikan Rizvan Badrian.
9: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres Nomor 11 Tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadari, mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
10: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
9: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
10: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
9: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, berita dari RRI Tanjung Pinang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dengan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu anak perempuan, kamu di mana? Kamu pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
4: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
5: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
4: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali, bergerak untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda di sore hari ini. Mendengar, kita ke informasi dulu, di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men P3A Arifah Fauzi mendorong penguatan akses pendidikan bagi perempuan untuk memutus rantai kemiskinan dan perkawinan anak. Menurutnya, keterbatasan akses pendidikan perempuan berkaitan dengan meningkatnya resiko kemiskinan dan perkawinan anak. Arifah menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memperkuat kesetaraan gender melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurutnya, kampus juga dapat menghasilkan pengetahuan serta inovasi untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan secara tepat sasaran. Dan sebagai contoh, ia juga menyampaikan bahwa Universitas Airlangga yang dinilai menunjukkan komitmen terhadap kepemimpinan perempuan, di mana sebanyak 11 dari 16 dekan di Universitas Airlangga merupakan perempuan. Arifah mengatakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Kolaborasi diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender, pendidikan berkualitas, dan pengentasan kemiskinan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Beredar informasi di media sosial yang mengklaim kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sebagai peristiwa alami. Konten ini beredar saat karhutla menerpa berbagai wilayah termasuk Kalimantan. Faktanya, klaim dengan narasi karhutla di Kalimantan terjadi secara alami akibat lahan gambut kering membara saat musim kemarau adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan bukan peristiwa alami, melainkan dipicu aktivitas manusia. Guru Besar Bidang Hidrologi IPB University, Profesor Muhammad Taufik menyatakan bahwa syarat terjadinya kebakaran mencakup pemantik api, oksigen, dan bahan bakar. Tanpa ketiga unsur tersebut, kebakaran mustahil terjadi. Kepolisian telah menangkap tersangka pembakaran hutan di Kalimantan Barat sebanyak 7 orang, Kalimantan Tengah 20 orang, Kalimantan Selatan 2 orang, dan Kalimantan Timur 13 orang. Demikian kami kutip dari tambekhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021, ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara Indonesia.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Kita ke informasi dulu pendengar, di mana Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan program pengembangan pelatih Indonesia melalui kerjasama dengan AFC Ajax NV atau Ajax Amsterdam. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan Memorandum of Understanding MOU dalam Indonesia Sport Summit ISS 2026. Penandatangan dilakukan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Sementara dari pihak Ajax, penandatanganan dilakukan oleh CEO Menno Gillen. Erick sendiri mengatakan, pendengar, kerjasama dengan Ajax memiliki perspektif berbeda dibandingkan hubungan PSSI dengan KNVB. Menurutnya, kolaborasi tersebut lebih diarahkan pada pengembangan sepak bola elit, khususnya kepelatihan. Sementara itu, pendengar, PSSI nantinya akan mencari pelatih Indonesia berpotensi untuk mendapatkan pengembangan bersama Ajax. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya kepelatihan sepak bola Indonesia. Selain itu, pendengar, Ajax juga akan mengirim beberapa pelatih ke Indonesia dalam periode tertentu, di mana kehadiran pelatih Ajax menjadi bagian dari proses melihat potensi pelatih Indonesia yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah, langkah tersebut diharapkan memperkuat pembinaan pelatih di berbagai daerah. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca di rri.co.id.
1: 1, 2, 3.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don. Buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, nenek hari gini masih denger radio. Dengerin TV dong, lebih bagus lagi berisik tau, Nek.
4: Aduh, cu. Anak muda sekarang memang gak paham nih arti radio bagi bangsa Indonesia.
3: Hah? Arti radio untuk bangsa Indonesia? Emang ada, Nek?
4: Cuk. Iya, tanpa radio, proklamasi itu tidak akan bisa disiarkan di seluruh penjuru tanah air ini. Nenek masih ingat gimana suara Bung Karno membacakan teks proklamasi waktu pertama kali. Itu adalah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Orangnya gagah, suaranya tegas, karismatik. Pokoknya, nenek suka sekali dengan sosok seorang Bung Karno.
3: Oh, gitu ya, Nek. Tapi kok di radio nenek ada tanda hati? Terus ada tulisan Yono. Kok bukan Bung Karno sih?
4: Cuk, Yono itu suami nenek.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan, Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
3: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Dan kita akan mengupdate informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah bersama dengan prakirawan BMKG Minangkabau, ada Pak Ari, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Ari.
4: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Rani.
3: Iya, kabar baik Pak Ari di sore hari ini?
4: Alhamdulillah baik, sehat Mbak Rani.
3: Alhamdulillah, Pak Ari silakan untuk info prakiraan cuaca Sumatera Barat.
4: Ya baik, Mbak. Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada sore hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi di Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pasaman Barat, Agam, Pasaman, dan pesisir selatan. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat masih sama, yakni cenderung cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Pariaman. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai dan pesisir selatan. Lanjut pada pagi hari, tanggal 13 September 2026, secara umum kondisi Sumatera Barat pada pagi harinya yaitu cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 28 km per jam. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, lumpur, pohon tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiraan cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu saya itu dari Pusat Padang. Demikian Mbak Rani.
3: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak Ari.
4: Iya, Pak.
3: Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian info prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh Pak Ari dari BMKG Minangkabau. Dan kita lanjutkan kembali ke bersama kita di sore hari ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Gus, udah ditusuk, minumnya gak dihabisin, kan jadi sampah.
1: Sisa minuman dalam kemasan yang tidak habis cukup mengusik perasaan. Air di dalamnya tidak mungkin disuguhkan ulang, karena sifatnya sudah bekas pakai. Kalau dikumpulkan, jumlahnya gak sedikit. Gelas plastiknya juga menambah tumpukan sampah. Pokok permasalahannya ada pada kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan minuman dalam kemasan, terutama yang berbentuk gelas plastik. Cara masyarakat dalam mengkonsumsi minuman dalam kemasan berdampak pada menumpuknya sisa air minum dalam kemasan. Bertamu untuk bersilaturahmi, sebaiknya tidak usah mengambil minuman dalam kemasan jika memang tidak haus. Di saat haus dan ingin minum, pastikan bahwa setelah menusuk gelas plastiknya, kita akan benar-benar menghabiskan isinya. Kalau sudah ditusuk, tolong dihabiskan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selain lewat perdagangan, kata serapan juga masuk lewat budaya dan ilmu pengetahuan. Dulu, ulama Arab datang membawa agama Islam dan menyebarkan kata-kata seperti sekolah yang berasal dari kata madrasah, kitab dari kata kitab, dan doa dari kata doa. Kemudian di zaman modern, banyak kata dari Inggris yang masuk karena teknologi dan hiburan. Misalnya, telepon dari telephone, film dari film. Uniknya, kata-kata ini selalu berubah bentuk agar cocok dengan lidah kita. Seolah-olah mereka tinggal di bahasa Indonesia dan jadi bagian dari kita.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi untuk ada di sore hari ini yang lagi beraktivitas atau yang lagi berkegiatan di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan, dan pastikan juga tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Pendengar, sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita kembali ke informasi di mana Indonesia menyerukan seluruh pihak dalam konflik Yaman menghentikan siklus serangan dan serangan balasan. Indonesia juga meminta seluruh pihak menahan diri semaksimal mungkin. Seruan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya konflik di Yaman dan kawasan sekitarnya, di mana kondisi itu mencakup serangan lintas batas kelompok Houthi ke sejumlah wilayah Arab Saudi pada 8 September 2026. Serangan tersebut, pendengar, dilaporkan menyebabkan korban dari kalangan warga sipil. Serangan juga mengakibatkan kerusakan pada infrastruktur sipil dan ekonomi. Sementara itu, pendengar, Indonesia menyerukan agar kedaulatan dan integritas teritorial negara-negara kawasan tetap di hormati. Perlindungan terhadap warga sipil dan objek sipil juga harus menjadi perhatian seluruh pihak. Sementara itu, proses politik tersebut diharapkan dipimpin dan dimiliki rakyat Yaman untuk mencapai penyelesaian komprehensif. Penyelesaian tersebut harus berkelanjutan dengan tetap menjunjung persatuan dan kedaulatan Yaman. Sementara itu, pendengar, pemerintah Yaman yang diakui internasional menuduh kelompok Houthi melakukan serangan artileri yang menewaskan 3 anak. Sementara itu, Arab Saudi menuding Houthi terus menyerang infrastruktur di wilayahnya. Dan kelompok Houthi sebelumnya menyatakan akan melakukan serangan balasan atas serangan udara Arab Saudi. Houthi juga mengklaim terdapat 54 serangan udara Arab Saudi dalam waktu 12 jam. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun kita jelang kumandang azan maghrib di hari ini, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Az-Zukhruf ayat 68-82 dengan Koryanti Novita dan terjemahan oleh Firdaus, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Martabat. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, dan mereka berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan digembirakan. Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas, dan di dalam surga itu terdapat apa yang diingini oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan. Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan. Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam. Tidak diringankan azab itu dari mereka, dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja." Dan dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka. Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami selalu mencatat di sisi mereka. Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu. Maha suci Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan pemilik arsi dari apa yang mereka sifatkan itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dan berinteraksi melalui udara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik dalam setiap ucapan dan perilaku. Semoga Allah menjadikan kita umat yang meneladani akhlak dan lisannya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga martabat. Tema ini sangat penting karena mayoritas kebaikan seseorang terlihat dari lisannya, dan mayoritas kerusakan juga disebabkan dari lisannya. Lisan atau lidah kita kecil bentuknya, tapi besar dampaknya. Pendengar RRI yang berbahagia, Allah memberi kita dua telinga dan satu mulut, bukan tanpa makna. Itu isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yastaqimu imanu 'abdi hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Yang artinya, tidak akan lurus iman seseorang sampai lurus lisannya. Hadis riwayat Ahmad. Artinya, kalau ucapan kita masih kotor, penuh kebohongan, atau menyakiti orang lain, maka iman kita belum sempurna. Betapa banyak orang yang rajin ibadah, tapi rusak pahalanya hanya karena tidak menjaga lisan. Yang kedua, lisan yang tidak bisa dijaga bisa menjerumuskan kita. Rasulullah SAW memberikan peringatan keras dalam hadisnya, yang adalah seseorang dapat mengucapkan satu kalimat yang ia anggap remeh, tapi menyebabkan ia jatuh ke neraka sedalam 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Sekali bicara, sekali menulis di WA atau media sosial, tetapi dampaknya bisa merusak hubungan keluarga, meretakkan persaudaraan, bahkan membuat orang lain terluka seumur hidup. Itulah bahayanya lisan. Yang ketiga, bahaya ghibah. Allah menggambarkan ghibah dengan gambaran yang mengerikan. Dalam sebuah ayat, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Yang artinya, sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Bayangkan pendengar sekalian, kalau melihat bangkai saja kita jijik, apalagi memakannya. Tetapi Allah memakai perumpamaan itu untuk menunjukkan betapa menjijikkannya ghibah. Kadang kita tidak sadar sedang menggunjing, karena sudah menjadi kebiasaan dalam obrolan sehari-hari. Yang keempat, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah berfirman yang artinya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Fitnah bukan sekedar dusta, tetapi merusak nama baik seseorang. Pembunuhan menghilangkan nyawa, tetapi fitnah menghilangkan kehormatan. Hari ini fitnah bisa menyebar hanya lewat satu pesan, satu komentar media sosial, dan menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit. Makanya orang bilang hati-hati dengan ujung jarimu. Yang kelima, lisan penyebab terbanyak masuk ke neraka. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang artinya, mayoritas manusia yang masuk neraka adalah akibat dua hal. Yang pertama, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Ini menunjukkan bahwa godaan lisan adalah godaan yang sangat besar, bahkan bagi orang berilmu sekalipun. Sebuah kisah inspiratif tentang kehati-hatian Abu Bakar diriwayatkan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik Nabi, pernah memasukkan sebuah batu kecil ke dalam mulutnya. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab, "Ini untuk menahan lisanku, agar tidak keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah." Bayangkan pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah. Abu Bakar, orang yang jujur, lembut, dan dijamin masuk surga saja, masih sangat takut salah bicara. Bagaimana dengan kita yang ucapan hariannya lebih banyak keluhan, omong kosong, bahkan mungkin menyakiti orang lain? Untuk itu, untuk menjaga lisan, berikut latihan-latihan sederhana yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan diam, atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Kalau ragu apakah ucapan itu baik atau tidak, lebih baik kita diam saja. Yang kedua, kurangi tempat dan sumber ghibah. Andaikan grup WA yang penuh gosip, obrolan tetangga yang membicarakan aib orang, unggahan media sosial yang mengarahkan pada fitnah, lebih baik keluar, mengalihkan pembicaraan atau tidak menanggapi. Yang ketiga, gunakan lisan untuk kebaikan. Arahkan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat. Berzikir, mengucapkan salam, memotivasi orang, mendoakan, menyebarkan kebaikan, menyampaikan ilmu walau satu ayat. Setiap kata baik adalah sedekah. Yang keempat, muhasabah lisan sebelum tidur. Sediakan 2-3 menit sebelum tidur. Tadi, apakah saya menyakiti seseorang? Apakah saya menggunjing? Apakah saya berbohong? Kalau ada, segera beristighfar dan berniat memperbaiki esok hari. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, lisan adalah amanah dari Allah. Ia bisa menjadi sebab naiknya derajat seseorang ke tempat mulia, tapi juga bisa menjadi sebab hancurnya dan kehinaan. Mari kita jaga lisan kita dengan menghindari ghibah, menjauhi fitnah, berkata baik, diam bila tidak bermanfaat, membiasakan zikir dan ucapan yang membawa keberkahan. Semoga Allah menjadikan lisan kita lembut, jujur, dan bersih. Semoga Allah memudahkan kita menjaga ucapan dan menjauhkan kita dari dosa-dosa lisan. Dan semoga setiap kata-kata kita menjadi pahala yang mengalir hingga hari kiamat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Yulia Ervina SOSI. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

Hidup semakin indah saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau, mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya, karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arnof Trihartanto, Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Kementerian Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar berita. Dari Tanah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Masyarakat diminta lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pewarta foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami menghimbau pada masyarakat untuk tidak selalu membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairunnas dari Antarfoto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daul, jurnalis Anadolu, dan Donald Husni, jurnalis Lepas. 5 jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan, harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam, 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutlah perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, mungkin juga.
14: Jadi tidak mampu ya petugasnya ya.
15: Mungkin ada mampu juga. Iya itu carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutlah di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Ya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Sherly, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
20: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
19: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
21: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
19: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendukung Persija Jakarta mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran yang berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
22: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu, dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95.

Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar.

menilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya. Ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Keberaniannya sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triyudono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu, masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan saya Rita Ismail menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan ASN tidak hanya bertugas sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik. Namun ASN juga diharapkan mampu meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan lingkungan sekitar sehingga pemahaman mengenai ekonomi syariah semakin luas. Menurut Maigus, Pemko Padang terus berupaya mengembangkan sektor ekonomi dan keuangan berbasis syariah melalui sinergi dengan berbagai pihak. Kolaborasi tersebut melibatkan lembaga keuangan syariah, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga organisasi masyarakat di Kota Padang. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Bersatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar selamat malam. Terima kasih untuk Anda yang terus menikmati siaran Pro 1 RRI Padang. Cerita Ismail melanjutkan hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke drama radio judulnya Jujur Disingkirkan, produksi RRI Malang.

0: Ini kalau berjalan bisa luar biasa. Untung besar. Ya, masuk.
1: Pak Han, ada yang ribut itu.
0: Hah? Ribut gimana, Gus?
1: Anu, sepertinya Bapak langsung meninjau yuk, daripada nanti makin panas itu anak-anak.
0: Walah, opo ae sih. Ya sudah, ayo.
2: Memang kalian berdua ini susah dikasih tahu.
3: Loh, kami ini cuma minta penjelasan, Pak. Nggak usah bentak-bentak juga kan bisa.
4: Halah, kamu juga, Nis. Kita ini dari tadi emangnya nggak jelasin apa. Kamu aja yang telat. Emang dasar IQ-mu aja itu yang jongkok. IP kamu dulu paling 2,4 ya.
5: Hei, ngapain bawa-bawa IPK? Lek dibanding Anis, caramu mikiriku justru kayak orang yang ijazah beli, Mai.
4: Yo, belain aja terus wanita pujaanmu iki.
0: Woi, wes, sudah. Hop, stop, time out, finish. Apa aja ini? Kalian ini kenapa?
5: Tuh bos, Pak Manajer Udin yang terhormat tiba-tiba aja memutuskan untuk impor kotoran sapi. Lah, dipikir negeri kita ini kekurangan bahan apa?
3: Iya Pak, mana ngomongnya sok banget lagi merintah-merintah. Belum lagi ditambah sok taunya Bu Maya, manajer keuangan kita tercinta ini.
1: Loh kan, berantem kan Pak?
0: Terus?
1: Saya Pak.
0: Mbok pikir aku gak ngeliat. Aduh, kamu ini. Sudah, kamu balik lagi sana ke tempat olahan pupuk sama biogas.
1: Siap, siap Pak.
0: Kalian berempat, ikut saya ke ruangan.
2: Oke bos.
4: Tahu rasa kalian.
3: Apa?
5: Shh, sudah Nis, yuk ah.

0: Jadi kenapa kok sampai rame gitu? Diliatin karyawan lain sampai ngumpul kayak lihat adu panco gitu.
1: Gini pak, tadinya...
2: Wait, kok pede kamu ngomong duluan?
0: Hei, nggak mulai mana? Sudah, diam kalian. Loh, ayo. Siapa ini yang mau jelasin duluan?
3: Kan tadi bapak suruh kami diam.
0: Aduh, kok jadi kayak banyolan lawas. Lawas, Nis. Mis, Udin, jelasin dulu.
2: Oke, pak. Jadi gini, saya tadi kan menyampaikan ke mereka ini tentang apa yang kita rapatkan secara intern kapan itu.
1: Sebentar, maaf, saya potong, pak. Kalau sudah dirapatkan, berarti bapak sudah tahu.
0: Iya. Jadi gini, saya berpikir untuk menaikkan omset dan kesejahteraan kita. Makanya, kapan itu saya dan beberapa direksi, termasuk Udin dan Maya ini sudah sepakat untuk impor kotoran ternak.
4: Tuh, denger, ngotot mulu kalau dijelasin, doh.
3: Kenapa sih, pak?
4: Aduh, ini anak, banyak tanya banget sih.
0: Sudah, Mai. Biar tak jelaskan saja. Jadi gini, Anis, Ramon, selama ini kan keuntungan kita ya segitu-gitu aja. Jadi nanti saya berencana untuk berinovasi.
1: Maaf pak, apa kotoran ternak di negara kita ini kurang? Maksud saya, apa kualitasnya juga kurang bagus gitu?
0: Ya, enggak juga sebenarnya. Tapi kalau kita olah yang lokal, kita itu dapatnya biasa aja. Sedangkan kalau kita impor, kan kita banyak dapat keuntungan.
3: Keuntungan buat siapa, pak? Peternak lokal atau kita?
0: Itu. Ya jelas saya pengin kita lebih diuntungkan. Kan juga untuk kesejahteraan kalian juga, toh.
1: Tapi kan nanti perlu ada laporan fiktif segala loh, pak. Pusat nanti pasti tanya alasannya kenapa kita harus impor. Sementara kotoran ternak lokal sebenarnya kan masih sangat tersedia untuk diolah, pak.
0: Nah, karena itulah saya butuh bantuan semuanya dong. Udin dan Maya juga sudah siap untuk menyusun semua laporan itu.
2: Oh, siap dong, pak.
4: Oh, pasti, pak. Siap saja deh kalau saya pokoknya.
3: Tapi, pak.
0: Halah, Nis. Masa urusan kotoran saja kita mesti ributin.
1: Pak, saya paham kok maksud Anis. Mungkin...
0: Sudah, Mon. Ini sudah saya putuskan. Masalah rekanan untuk impor pun sudah saya kontak. Gini loh, bayangkan. Dari impor saja kita bisa atur marginnya. Belum lagi kalau nanti kita bisa oplos dengan kotoran lokal. Dan kita tetap jual sebagai yang premium. Hei, untung kita bisa berlipat ganda. Dan ini sangat kecil kemungkinan untuk tercurigai. Masalah, ikut aja. Belum diajak suge kok ndak mau.
4: Tahu nih. Nis, kamu kan pengen jalan-jalan ke luar negeri. Ini ntar bisa bikin kamu kemana aja loh.
0: Nah, kan? Kan asik toh.
3: Saya bingung, pak. Nanti gimana?
2: Gimana apanya sih? Ah, lemot banget emang nih cewek.
1: Nggak usah ngegas, Din.
2: Alah, kamu juga. Sok suci kalian. Munafik.
0: Kok berantem lagi? Sudah.
3: Sudah, Kak Ramon. Nggak usah kepancing.
0: Gini, Ramon, Anis. Kita memang sudah membahas ini tanpa kalian, koordinator bidang pengolahan. Ya, saya minta maaf. Tapi yang jelas kebijakan ini memang sudah saya pertimbangkan. Sudah juga pikirkan bagaimana susunan laporan ke pusat. Jadi, tenang saja lah.
1: Ya, saya masih ngerasa aneh aja, pak. Apa yang kurang dari sumber daya yang kita miliki? Bagaimana para peternak nanti? Lalu...
0: Tenang, semua bisa diatur. Bisa kita laporkan dengan baik, rapi, asalkan kita bekerja sama dengan baik pula.
3: Jadi, impor dan mengoplos kotoran ternak untuk pupuk dan biogas ini akan tetap jalan ya Pak?
0: Ya iyalah, ini untuk kesejahteraan kita bersama. Yang penting sama-sama tahu, sama-sama bungkam, dan sama-sama senang.
1: Ya sudahlah Pak, kami mah bisa apa?
0: Wis, kalian cukup berjalan seperti air. Semua sistemnya nanti kami yang atur.
5: Pak, permisi. Tamu yang Bapak tunggu sudah datang.
0: Oh, oke Gus. Sebentar. Nah, sudah dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Itu rekanan kita yang akan ngurusi impornya. Udin, Maya, ikut saya.
4: Baik, Pak.
0: Din, apa menurutmu Ramon dan Anis akan bisa diajak bekerja sama?
2: Saya kok ragu ya, Pak.
4: Iya, Pak. Tapi ini mereka sudah tahu cukup jauh rencana perusahaan kita ini, Pak.
0: Aduh, pusing saya. Nanti deh kita atur. Entah saya mutasi atau bagaimana enaknya. Memang susah kalau ada ular-ular sok kerja jujur gitu. Sekarang kita temui dulu jalan yang akan bikin kita kaya.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Kota Padang untuk besok ya, hari Minggu tanggal 13 September. Ini menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Jadi apa kabar untuk Anda yang biasanya ikut Car Free Day ya, yang olahraga jalan santai sepanjang jalur Sudirman? Nah, ini dihentikan sementara untuk besok tanggal 13 September karena kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Jadi pendengar, ini dalam rangka mitigasi ya, langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Seperti diberitakan rri.co.id, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi mengatakan kondisi kualitas udara Kota Padang terus dipantau berdasarkan parameter indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Pemantauan tersebut dilakukan melalui alat pemantau yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan lebih dari 7.600 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Kedua, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007. Dan yang ketiga, keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka atau bukan bilangan yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama

0: Waduh, telat semenit. Mau banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, biasanya di rumah dong. Ini malah dijadiin hobi.

Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang, untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Sudirman 12 Padang Pendengar, selamat malam. Apa kabar untuk Anda yang saat ini monitor Pro 1 RRI Padang, baik di Padang, di Kabupaten Kota Sumatera Barat melalui pemancar relay kami, atau mungkin saat ini sedang di rri.co.id, ya, streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Kembali informasi pendengar yang bisa Anda baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Ini sekaitan juga dengan cuaca. Ya, jadi BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengingatkan masyarakat terhadap potensi peningkatan intensitas hujan di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang berlaku hingga besok 13 September. Peringatan ini dikeluarkan setelah hasil analisis BMKG menunjukkan adanya sejumlah dinamika atmosfer yang dapat memicu pertumbuhan awan hujan secara intensif. Kepala Stasiun Meteorologi Minangkabau, Deki Irmawan, mengatakan tim analis BMKG mendeteksi adanya gelombang Rossby dan ekuatorial, pertemuan atau konvergensi arus angin serta belokan angin yang aktif di wilayah Sumatera Barat. Dan kondisi ini diperkuat dengan peningkatan suhu muka laut dalam beberapa hari terakhir. Deki menjelaskan berdasarkan analisis tersebut, sejumlah wilayah yang perlu diwaspadai kondisi cuaca antara lain Kota Padang, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Pesisir Selatan, dan Solo. Sementara itu, status waspada juga diberikan untuk wilayah Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Sijunjung, serta Solo Selatan. Jadi, disampaikan Deki, kalau kondisi atmosfer dimaksud bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Karena itu menurutnya BMKG melakukan pemantauan secara berkala untuk memperbarui informasi dan peringatan cuaca. Ia juga berharap informasi peringatan dini tersebut dapat segera direspons oleh pemerintah daerah, terutama bagi pihak yang menangani kesiapsiagaan dan kebencanaan. Kemudian pendengar, masyarakat diminta tidak mengabaikan informasi peringatan dini, ya, terutama ketika akan melakukan perjalanan atau aktivitas luar ruangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Roni Eka Sahputra, Ketua IDI Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI Mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Padang, pendengar PT Pertamina Patraniaga memastikan harga bahan bakar minyak BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini mengikuti arahan resmi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terjadi di pasar global. Meskipun demikian, pasokan energi nasional tetap disalurkan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku. VP Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menegaskan komitmen perusahaan dalam menjalankan kebijakan energi nasional. Dan pendengar, Kitty menjelaskan bahwa jenis BBM umum atau non-subsidi menyesuaikan formula dan ketentuan dari pemerintah. Penyesuaian berkala dilakukan secara transparan mengikuti dinamika harga pasar energi internasional. Pendengar, silakan informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita rri.co.id.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 01.
1: Kilas Info.
2: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selamat malam pendengar. Tim sepak bola PSTS Tabing Padang mulai mematangkan persiapan menuju ajang Piala Suratin kelompok umur 13 tahun zona regional Sumatera yang akan berlangsung di Medan 26 September mendatang. Persiapan dilakukan setelah PSTS Tabing U13 tampil sebagai juara di zona Sumatera Barat usai mengalahkan Tiku Putra dengan skor telak 6-1 Kamis lalu. Wakil Ketua PSTS Tabing Alex Dino mengatakan keberhasilan melaju ke zona regional Sumatera merupakan hasil kerja keras seluruh pemain, pelatih, ofisial, pengurus hingga dukungan penuh dari para orang tua. Namun menurutnya keberhasilan tersebut menjadi awal dari perjuangan yang lebih besar bagi PSTS Tabing U13. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Padang Merengar, selamat malam. Kita kembali bersama di Ruang Rindu malam hari ini. Lagu-lagu yang bisa Anda request adalah lagu-lagunya bebas ya, rentang tahunnya dari yang nostalgia Indonesia mancanegara itu sampai ke 2020-an saja. Oke, kita akan langsung terima di 812-878 atau 0811-66-66-975 yang merupakan nomor WhatsApp Prosatu RRI Padang. Sarita Ismail menunggu Anda di Ruang Rindu. Saya akan terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Sarita.
0: Selamat malam kembali Hanafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanafi penelpon pertama nih malam ini.
1: Iya.
0: Hanafi, sudah ada persiapan lagu apa Hanafi?
1: Lagunya A Whole New World, tapi yang bawain ini Gamaliel sama Isyana Saraswati.
0: Gamaliel, sebentar ya. Apa tadi judulnya?
1: A Whole New World.
0: Oke, baik. Ada kok lagunya. Silakan. Yeah. Mau menyalami siapa Hanafi malam
1: salam
0: ini?
1: Salam pertama buat Karita yang tugas, semoga sehat selalu dan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus salam buat Bu Iranum, buat Kak Rahma, Kak Meri, Kak Gazi,
0: iya.
1: Bang Teddy, buat Ibu Macan yang ada di Puanwa, Bu Macan, ya. Terus salam buat Bang Bukhari, ya. Terus salam buat buat siapa? Semuanya aja.
0: Semua saja.
1: Buat keluarganya Bang Ali, semoga tetap ikhlas dan tabah ini yang ditinggalkan.
0: Iya.
1: Ini salah satu penyiar kondang di RRI Padang maksudnya.
0: Iya, Hanafi.
1: Itu aja Kak Rita.
0: Terima kasih ya Hanafi.
1: Televisi lagi ini sedang tayangan Liga.
0: Oh, Liga. Lagi nonton. Oh.
1: RRI Super League.
0: Iya,
1: 2026-2027.
0: Oke, Hanafi.
1: 2-1 melawan Persib.
0: Yes, Hanafi sedang ini ya, berbagi apa ya? Ini yang satu sedang telepon ke sini, yang lain lagi ini monitor yang satunya lagi juga.
1: Ya, sepak bola berdurasi satu musim gitu. Kalau piadunya tuh kan durasinya satu bulan.
0: Iya.
1: Kalau ini satu musim, 2x45 mencari tinggi peringkat pertama gitu.
0: Yes, ikutin terus ya perkembangannya gimana Hanafi.
1: Ini kan liga, jadi yang main tuh satu tabel saja, satu tabel klasemen saja.
0: Iya,
1: oke. Okay, dengan liga 2 harus dicari itu juara melalui babak gugur, ada babak penalti nantinya.
0: Iya.
1: Itu aja.
0: Oke, terima kasih ya Hanafi.
1: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Sudah request ya melalui 812878. Oke, ini ada WhatsApp juga, tapi belum terkirim nih ke sini. Dari siapa nih? Kalau dilihat chatnya ini dari yang kemarin-kemarin, ini dari Bang Ali di Boda Simawang. Bang Ali ini belum terkirim nih ke sini Bang Ali. Jadi belum ini ya. Belum muncul nih pesannya di sini, tapi bisa dikirim ulang deh Bang Ali di Boda Simawang. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam di Indonesia.
0: Salah.
2: Enggak. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Nah, itu tuh. Kalau yang tadi kan siang. Kalau ini
2: sudah. Kali di udara, tetap di udara. Merdeka. Selamat menyambut RI ke-81.
0: Terima kasih, Uncu Dipo.
2: Iya.
0: Uncu Dipo malam hari ini mau dengar lagu yang mana, Uncu?
2: Lagu apa yang boleh nih?
0: Semuanya boleh Uncul.
2: Fiera
0: sampai 2020. Fiera judulnya apa?
2: Fet, Fet.
0: Ah, sebentar. Ada.
2: Kita be,
0: ah, ya, ada.
2: Itu salam dan spesialan untuk Uni ya, nih.
0: Terima kasih Uncu.
2: Salam aja lah untuk semua-semua ya nih.
0: Oke.
2: Ah, ya udah, terima kasih banyak, maaf. Salam.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu belum ngantuk kan? Tadi agak-agak ngantuk nih, sepertinya terdengarnya begitu, agak-agak ngantuk. Tapi mudah-mudahan bisa monitor juga sampai tuntas nanti ruang rindunya. Jadi bisa dengar-dengar salam juga dari yang lain. Halo, selamat malam. Selamat malam kembali. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
3: Donal di Teluk Bayur, Kak.
0: Di Teluk Bayur. Bentar. Ini yang sering masuk di Halo RRI juga bukan?
3: Di mana, Kak?
0: Siapa?
3: Di mana, Kak? Kurang jelas suaranya.
0: Yang dari Teluk Bayur.
3: Yang hari?
0: Enggak, ini ini dengan siapa, Bang, maksudnya?
3: Di mana, Kak?
0: Ya, ini dengan siapa ini, Bang? Di mana?
3: Rona Teluk Bayur, Kak.
0: Oh, Ronald. Oh iya, di Teluk Bayur. Gimana penerimaan kita di sana, Bang Ronald?
3: Gimana, Kak?
0: Ada cukup jelas suara dari studio ke sana, Bang Ronald?
3: Sekarang sudah jelas.
0: Oh, sudah jelas. Ini lagi beraktivitas atau lagi istirahat nih?
3: Lagi istirahat, Kak.
0: Lagi
3: istirahat. Siang.
0: Oh, siang. Iya, baik.
3: Mau nanya dikit, Kak.
0: Apa tuh?
3: Kali dianya masih nyiar kan, Kak?
0: Masih. Hari ini libur. Hari ini.
3: Masalahnya waktu hari Selasa kan pagi kan Kak Lydia yang nyiar. Biasa kan sampai jam 9.
0: Selasa.
3: Jam 7 udah diganti sama Bang Ian kayaknya. Saya kira mana Kak Lydia?
0: Oh, hari Selasa yang Selasa kapan ya?
3: Selasa kemarin ini, Kak.
0: Selasa kemarin, oh gitu. Masih siaran kok.
3: Oh, masih. Sehat aja kan, Kak?
0: Hah?
3: Sehat aja, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Ditunggu aja, nanti Kak Lidnya hari ini libur.
3: Iya.
0: Besok juga libur. Bang Ron, ya? Bang Ronald?
3: Padang Baru, Sia Balanti, Dirgahayu, RRI.
0: Mau balas apa ya ini? Aduh, Bang Ronald, terima kasih banyak ya, Bang Ronald, ucapannya.
3: Iya,
0: Bang Ronald mau lagu apa malam ini?
3: Jamrut saja ya.
0: Jamrut yang mana tuh?
3: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun. Oke, silakan salamnya, Bang Ronald.
3: Buat RRI dan seluruh kru-krunya, Kak.
0: Iya, terima kasih banyak. Sekali di udara tetap di udara ya.
3: Iya. Dan salamnya lagi buat yang biasa gabung di RRI aja.
0: Baik.
3: Itu aja. Terima kasih ya, Kak.
0: Sama-sama, Bang Ronald.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ronald di Teluk Bayur. Nah, Teluk Bayur, Padang Selatan ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat menikmati suasana istirahat. Kita ke lagu dulu, pendengar. Ada permintaan Hanafi, Uncu Dipo, dan Bang Ronald. Pendengar, nanti saya balik lagi di 812878. Boleh juga di 08 11 66 66 975. Oh ya, Bang Ali belum nih, masih ngetik-ngetik aja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aceh Hasan Sazili, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81. Semoga RRI tetap menjadi lembaga penyiaran publik yang dapat dipercaya menjadi sumber informasi dan menyebarkan informasi dalam mempersatukan masyarakat Indonesia dan mengawal NKRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanuddin, Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, sebagaimana data dan statistik menjadi dasar dalam memahami Indonesia. Semoga RRI terus hadir menyampaikan informasi yang akurat, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Sudirman 12 Padang Perengar, kita lanjut lagi Ruang Rindu malam hari ini. Setelah tadi ada Bang Ronald di Teluk Bayur, ada Uncu Dipo di Solo, Hanafi di Rumpun Datar, dan Bang Ali di Bodasi Mawang. Tapi Bang Ali masih belum bisa terlihat pesannya di sini. Ya, jadi tapi yang lain masuk nih Bang Ali, ada yang WhatsApp juga. Saya coba tes tadi juga masuk ya ke WA Pro 1. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, sudah lama juga tidak mendengar suara ini. Berbincang langsung di udara gitu maksudnya.
1: Iya.
0: Kemana aja Bang?
1: Merantau.
0: Oh, merantau. Berarti sekarang udah balik?
1: Sudah.
0: Lama juga?
1: Negeri antah berantah.
0: Lama juga merantaunya ya?
1: Itulah.
0: Iya. Ini sudah berapa lama nih kira-kira tidak berbincang nih dengan Bang Cuti Tamam?
1: Kira-kira 3 purnama.
0: Wih, 3 purnama. Banyak yang nanya loh Bang.
1: Habis gimana gak bisa.
0: Iya. Tapi sehat ya Bang Cut?
1: Alhamdulillah masih sehat segar wal bugar.
0: Sehat segar wal bugar. Nah ini nih, itu kata-katanya Bang Cut, Abang Hitam Mameh. Abang mau lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Tony Orlando and Dan.
0: Tony Orlando
1: and Dan.
0: Tony Orlando, apa judulnya?
1: T.A. Yellow Ribbon.
0: Sebentar, Tony Orlando yang ada Candida di sini.
1: Candida ya? T.A. Yellow Ribbon.
0: Bentar, Yellow Ribbon, bentar. Kita coba cari ya. Belum muncul kalau yang itu.
1: Ya udah, Candida ya.
0: Candida aja. Oke, salamnya buat siapa Bang? Lagi rame Bang kedengarannya?
1: Lagi kumpul.
0: Oke, salamnya buat siapa Abang? Jauh sekali Bang suaranya terdengar. Sayup-sayup. Kan emang jauh ya. Iya. Lanjut.
1: Untuk Arama, jadi Wakari, Bila,
0: iya,
1: Makumukuti, Kesuria yang tak benar.
0: Siapa lagi?
1: Untuk semua-semuanya.
0: Semua-semua aja. Terima kasih ya Cuta Bang Ita Mame.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang terdengar jauh? Karena emang jauh, tapi bisa diperdekat dengan kemajuan teknologi. Wah. Oke, terima kasih Cuta Bang Ita Mame yang mau lagu dari Tony Orlando dengan judul Candida. Ya, kita kembali ke telepon dulu. 812-878. Halo, selamat malam.
2: Selamat kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ini dari Jambi.
2: Dari Jambi.
0: Iya, betul ya.
2: Iya, berapa nih?
0: Kabar baik Bang, kabar baik.
2: Alhamdulillah kabar baiknya ya.
0: Mudah-mudahan Bang terkabar baik juga ya, sehat.
2: Alhamdulillah, ya amin. Kita mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya, amin. Ya. Abang mau lagu yang mana?
2: Ini lagunya Dian Piscesa aja nih ya.
0: Dian Piscesa boleh. Kenapa Bang Bukhari emang suka lagu-lagu lama? Terutama Dian Piscesa.
2: Suka aja. Lagu-lagu tahun berapa nih?
0: Boleh, terserah aja Bang.
2: Itu aja nih ya.
0: Iya, boleh. Judulnya mana Bang?
2: Aku Mencintaimu nih.
0: Oh, Aku Cinta Padamu yang ada?
2: Iya, Aku Cinta Padamu. Iya
0: nih. Boleh, oke. Salamnya buat siapa ya, Bang?
2: Salah-salahnya untuk Kak Rama, Kak Gazi, Kak Mary, untuk Ibu Rizky Sepupajola juga, Mak Diman, Bulan Yana, Ibu Irzanumnya juga. Untuk siapa lagi nih? Untuk Ikanya juga, Supri, itu semua-semua nih ya.
0: Semua-semua saja.
2: Ya, spesial tahun ini semoga sehat selalu suarganya.
0: Amin, terima kasih ya, Bang Bukhari.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bukhari yang ada di Bungo Tebo, Jambi. Oh iya, yang sama Bang Bukhari itu banyak ya, Bang. Apa ya namanya itu? Yang biasa kan banyak tuh, tapi lupa gitu. Karena udah lama juga tidak berbincang di udara. Kemudian yang di Darmasraya semuanya juga selamat malam. Ada Rian, ada Daniel, ada Unirina kalau tidak salah di situ. Selamat malam, mudah-mudahan malam hari ini juga monitor. Pendengar silahkan bisa request ke nomor telepon ya. Silahkan ditelepon ke 0751 812878, atau boleh juga melalui WhatsApp bagi yang mengirimkan WhatsApp ke 0811666975. Om Anur apa kabar? Kemudian tidak lupa Bu Irza Hanum, biasanya juga selalu hadir nih Bu Irza Hanum malam hari ini. Mungkin sudah tidur. Kak Diana juga apa kabar? Bu Macan, ada Teh Dinda, ada Ciguria, juga semua-semua yang jauh-jauh. Bang Cliff, nah Bang Cliff juga di Manado, ada Bang Andi Yudhistira, kemudian ada Uncle Gazi. Wah, pada malam mingguan nih semuanya ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar, nanti saya balik lagi ke ruang dengar Anda dalam Ruang Rindu.

Saya Nur Matias, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia dan membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya R. Dharma Wijaya, pemimpin wilayah kantor wilayah Perumbulok, Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Rana Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Rosatura di Republik Indonesia Padang, pendengar, kita lanjutkan kembali Ruang Rindu malam hari ini. Lagunya Boleh Bebas ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, ruang perbaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malam Uni.
0: Malam, malam kembali Bang Teddy.
1: Telepon WA rusak Uni.
0: Rusak sih enggak sih Bang.
1: Ya udah 6 kali pencet enggak Uni angkat gitu.
0: Masalahnya enggak masuk gitu. Tapi
1: berarti ada gangguan.
0: Berarti ada gangguan ini mungkin ya.
1: Iya, kalau chatting masuk ya Uni ya.
0: Kalau ada yang masuk, nah seperti tadi saya coba kan masuk. Ya. Nah, ini dari Bang Ali di Bodas Simaung juga enggak masuk. Nah, ada yang masuk, ada yang tidak. Nah,
1: gitu. Ibu Irza udah gabung Uni? Belum.
0: Belum, belum.
1: Biasanya
0: di WhatsApp.
1: Nah, jangan-jangan ibu pakai telepon biasa nggak ada. Aduh.
0: Iya, iya, nanti kita coba cek.
1: Kalau itu yang nggak tahu lah.
0: Mudah-mudahan dialihkan ke 812878.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Kemarin Uni macet, Madina macet, nggak ada di acara request kemarin itu.
0: Kemarin itu, oh iya, betul, betul. Iya.
1: Dinda. Ya, habis macam berusaha, udah di launchingin kemarin Uni. Hmm. Mudah-mudahan Uni monitor kan Uni, waktu itu Bang Yi ngomong sama Bang Teddy, sama Bang Yi di opsi. Ya, udah ini, udah kan Bang Teddy kemarin bilang kalau Uni macetnya pas bertepatan dengan ulang tahunnya RNG.
0: Bang, kalau Dinda Macan itu kemarin subuh. Kalau ini kemarin nggak siaran.
1: Iya, betul. Tapi bocorannya udah Bang Teddy kasih ke Dinda. Dinda siaran hari Rabu, kalau nggak salah ya. Udah dikasih betul bocoran kok. Nggak ada kejutan lagi, Uni.
0: Iya. Baiklah, Abang Teddy.
1: Wah, tuh. Abang mau tadi,
0: apa?
1: Sakit jual sekitar, Uni.
0: Kenapa tuh?
1: Iya Uni sebentar, sudah tuh nyagese ke Bang I lagi Bang Ian.
0: Iya kan ini biar semua
1: jam 24.
0: Suara penyiar keluar tuh kemarin tuh Bang.
1: Iya semua, iya suara penyiar ada keluar di hari itu ya.
0: Iya ada Rani.
1: Iya walaupun sebentar penting suaranya hadir semua. Gitu.
0: Hadir semua.
1: Iya hebat acaranya. Abang. Ulang tahunnya RRI ini ya, Kota Padang ini ya.
0: Iya.
1: Mantap semuanya deh, mantap gitu loh.
0: Iya, Abang.
1: Gak ada yang ini sih, berkesan semua mulai dari tanggal 3.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai tanggal 6. Belum legend-legend.
0: Iya, legend-legendnya juga hadir dari tanggal 1 tuh teman-teman.
1: Artinya ya memang amazing lah ya buat Pro 1 Padang lah ini ya. Fantastik.
0: Terima kasih Bang Teddy sudah selalu
1: mungkin
0: kontrol.
1: Mungkin di tempat lain belum tentu kayak gitu nih.
0: Bisa jadi kan, ada juga.
1: Ini banyak di seluruh Indonesia. Belum tentu yang kayak gini gitu. Mungkin ada yang lebih mewah nggak
0: ada
1: tahu
0: yang
1: juga. Kan.
0: Iya. Beda-beda
1: programnya. Tapi kita programnya kan ini gitu.
0: Terima kasih sudah memperhatikan, mengikuti acara-acara kita Bang Teddy.
1: Iya, betul.
0: Tetap setia di RRI ya, Bang Ted.
1: Iya, tapi sayangnya ada kabar duka pula satu.
0: Iya. Iya, Bang Teddy.
1: Itulah, itu enggak dapet ya, waktu kuasonan dia temo. Iya.
0: Iya. Bang Teddy mau lagu apa?
1: Minta lagu kebangsaan lah satu nih. Ini lagu kebangsaan Bang Teddy banget dari
0: kebangsaan
1: dulu.
0: Kebangsaan Bang Teddy.
1: Ya. Nah, kita larinya ke Club Project Uni.
0: Club Project judulnya yang
1: tak bisa ke lain hati.
0: Nah bagus lah kalau tidak bisa ke lain hati.
1: Ini lagu Ibu Macan juga.
0: Ibu Macan kemana ya Pak?
1: Ibu Macan ini lagu romantisnya dia punya.
0: Iya,
1: itu.
0: Ibu Macannya gak muncul-muncul.
1: Kalau dia mau mungkin lagu ini yang dipanggilnya ini.
0: Iya, tapi Ibu Macan mudah-mudahan monitor malam ini.
1: Ibu Macan tuh pergi kemana ya? Holiday kayaknya.
0: Oh.
1: Kita tepakan ke Bali tuh kemana. Nggak
0: oh, biasanya ke Bali. Bentanya. Biasanya ke Bali.
1: Iya. Iya, Ibu Macan itu aja mainnya. Gimana lagi?
0: Iya.
1: Ya,
0: Ibu Macan,
1: selagi,
0: Ibu Macan.
1: Selagi.
0: Apa sih Bang, selagi, selagi.
1: Selagi, ya tak kilo, mereka salah sabu ikut Uni.
0: Nah,
1: salam-salam buat yang udah gabung Uni.
0: Iya.
1: Ya, terus yang akan gabung juga. Jadi hari kemarin salam spesialnya lah buat Trio Macan Madun Sana.
0: Terima kasih Bang Teddy.
1: Oke lah, sama-sama Uni. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Teddy di Rawang mewakili Macan ya malam hari ini. Ada Dinda Macan, ada Uni Macan, ada Ibu Macan, ada macannya sendiri tuh Bang Teddy tuh. Oke, okay. Tak bisa pindah ke lain hati. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Dinda.
0: Selamat malam Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikira Ibu sudah tidur.
2: Iya, lagi tidur-tiduran.
0: Oh, lagi tidur-tiduran.
2: WA Ibu, telepon tadi nggak ada suaranya.
0: Iya, jadi memang nggak ini juga, nggak muncul juga di sini. Nanti kita coba cek ya, Bu. Ibu tidur-tiduran sambil telepon nanti ketiduran.
2: Enggak ya.
0: Nanti kita bilang, halo, halo Bu, enggak. Bu Irza.
2: Ya.
0: Halo Bu, nah, jangan sampai ketiduran dulu ya Bu.
2: Enggak, Ibu aja tidurnya nanti kadang-kadang sampai terakhir nanti.
0: Ibu. Wah, Masya Allah. Terima kasih Ibu. Iya. Ibu mau lagu yang mana?
2: Anggun Trisakti aja, Layangan Ilusi.
0: Anggun, yang mana judulnya Ibu?
2: Bayangan Ilusi.
0: Oh, Bayangan Ilusi. Iya, salamnya buat siapa Bu?
2: Salamnya buat Rita yang lagi bertugas.
0: Terima kasih.
2: Sehat selalu kita keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Bang Teddy tadi, buatnya cut abang sama Mami, udah mulai dapur ngapangnya ada
0: saja. Iya, sudah kembali dari merantau ceritanya.
2: Iya, dari merantau. Buat Angkel Gaji, Ramada Meri, buatnya Diana, buatnya Bu Ayu, buatnya Bu Nur, buat Ika di Batipu, buat Trispati, buatnya Klip di Manado, buatnya Tokitin, buatnya Widira, Teh Dinda di Bogor, buatnya Ciguria. Ciguria juga udah lama nggak bisa.
0: Iya, ada betul Ciguria. Kalau Teh Dinda masih terdengar.
2: Iya, kalau Teh Dinda untuk tiap hari.
0: Iya.
2: Nah, buat semuanya aja lah Rita yang bisa gabung di Pro 1. Salam tetap selalu, salam sehat. Makasih Rita.
0: Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birzahanum di Para Pisang. Ibu punya para yang lawe. Paranya ditanami pisang. Oke, itu namanya Para Pisang ya, daerah di Kota Padang. Salah satu daerah di Kota Padang. Oke, pukul 21 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat. Kembali ke telepon dulu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Iya, ternyata masuknya malam ini tidak terlalu malam. Walaupun sudah malam. Sudah ya, larut di sana. Iya, sudah hampir tutup siaran mungkin di situ.
3: Sudah hampir closing.
0: Iya, hampir closing.
3: Sudah mulai detik-detik terakhir lah ya, 23.57.
0: Sudah pukul, hampir pukul 00.
3: Ini ada instrumennya,
0: iya. Tutup siaran.
3: Dede sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Ayu gimana? Dede Fatima udah tidur?
3: Aduh, jangan dibilang lagi,
0: dia
3: lagi sementara monitor.
0: Waduh, sama ya sama mamanya ya.
3: Iya, saya sudah mau tidur sih. Tapi dia lagi sementara biasa. Kiri, kanan gitu kan.
0: Bolak-balik.
3: Iya, bolak-balik. Jadi nanti tidur sendiri.
0: Bolak-balik kan udah capek tuh.
3: Iya, sama boneka kesayangannya.
0: Oh,
3: gitu
0: ada boneka
3: kan.
0: Kesayangan.
3: Walaupun sudah dicuci, terus kotor, mau dipakai lagi gitu ya. Dia itu apa ya, suka
0: kali. Oh, biasanya kita ada tuh anak-anak gak boleh dicuci bantal kah, boneka kah?
3: Iya, bantal. Saya pernah diampun dulu masih sekolah itu ada anak kecil itu sampai dia itu bantal ya, dicuci sama ibunya itu gak boleh.
0: Iya.
3: Sampai bau.
0: Biar baunya biar baunya begitu tetap gak boleh, diganti sarungnya gak boleh, dicuci gak boleh.
3: Tapi kalau Fatima masih bisa, cuman dia emang itu andalannya dia gak boleh kita. Pokoknya kalau kotor saya harus cuci dan memang ada banyak sih, jadi daripada yang lain gak bisa dipakai, saya simpan ya. Karena satu itu yang jadi andalannya dia.
0: Oh, satu itu idolanya.
3: Iya, itu panda sih sebenarnya. Kecil aja sih, tapi dia suka banget tuh sampai udah lusuk.
0: Oh, itu sudah dari kapan tuh? Dari ini ya, dari dia
3: dari pas dia umur 4 tahun itu dia suka boneka itu. Mungkin ada menariknya juga ya, karena dia warnanya warna biru sama warna pink.
0: Oh, gitu.
3: Sampai tetangga sebelah yang unik, yang tetangga sebelah orang Padang. Ya tuh katanya boneka itu ya gitu, walaupun itu belum kering udah diminta tuh sama iya.
0: Belum kering. Aduh Fatima, Fatima.
3: Tapi ada ceritanya juga tuh, pernah saya titip tetangga, tempat itu sebenarnya di depan tetangga jemurnya, kita terlambat ngangkat. Terus orang sebelah anak yang datang di situ, kebetulan keluarganya dari situ, mereka ngambil boneka dimainin. Itu.
0: Terus Fatima ngamuk.
3: Iya, dia nangis kan malamnya. Jadi abis isya ditanya sama bapaknya ke sana.
0: Oh, gitu.
3: Katanya mohon maaf gitu ya, dan nggak tadi
0: dia nggak tahu.
3: Ya, ternyata mereka yang ngambil.
0: Aduh, Fatima, Fatima. Iya deh.
3: Pokoknya segitulah ceritanya uni-uni yang benih sehat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Mau lagu apa, Kak Ayu?
3: Kayaknya tahu berapa nih uni.
0: Boleh bebas, sampai 2020-an.
3: Bebas ya.
0: Kalau malam ini
3: sampai tahun-tahun yang lawas boleh?
0: Boleh.
3: Kalau gitu dari punya Bimbo deh ya, karena spesial main hari ulang tahun RRI Nasional atau Indonesia ya.
0: Terima kasih.
3: Ada seorang penyiar deh Uni, spesialnya buat Uni dah ya, bersama
0: waktu RRI. Balada
3: deh. Seorang penyiar.
0: Seorang penyiar. Penyiar atau penyair?
3: Karena spesial nih, masih momennya kan, kemarin 11 September.
0: Iya.
3: Iya, nanti tanggal 20 baru kita request lagu September Ceria deh ya, karena ulang tahun tanggal 20.
0: Oh, ulang tahun siapa tanggal 20?
3: Iya, Kak, kita Ayu. Beda berapa? Iya.
0: Oh, selamat ulang tahun. Oh, belum ya.
3: Jadinya September Ceria nih.
0: Iya, September Ceria, wis. Oke, balada seorang penyiar.
3: Ada kan lagunya,
0: ada. Silakan salam
3: ya, baik ya. Salamnya buat Bang Juta Mame, Bang Juta Mame. Menurut Ibu sih baru sembuh dari sakit ya.
0: Sakit
3: ya, Bapak lagi meter di proses dari Padang. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Saya doakan selalu berbahagia bersama keluarga, walaupun dalam keadaan kondisi apapun, kita selalu saling mendoakan. Ya, terus juga buat Uni, siapa Uni Rahma ya?
0: Oh iya, Kak Rahma di Batu Sangkar.
3: Ya, Kak Rahma, terus ada dari Ibu Ijihano, Mbak Anwar ya, Pak Hanafi, ada juga Bang Teddy.
0: Iya.
3: Ada Bang Indra juga ya, terus ada, ada siapa ya, Al Gazi?
0: Bang Ali di Bodasi Mawang nih ada juga, tapi WhatsApp-nya... Oh udah masuk WhatsAppnya Bang Ali.
3: Iya nih Bang Ali, Bang Ali sukanya cuma lewat WhatsApp aja sih.
0: Iya, umumnya. Tapi pernah ini masuk pernah on air, tapi emang jarang.
3: Oke lah ya, pokoknya buat semuanya deh Uni ya, yang monitor pro satari Padang selalu sehat ya, ada di mana ada Pak Budi Ijo, Bang Leman mungkin juga ya, semua semuanya sudah bergabung kepada tahun untuk semua dan buat semua kru dari pro satari Padang. Saya selalu di usia 81 tahun ini tetap semangat, saya berikan kesehatan dan kembali untuk semua kru dari pro satari Padang.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Baik, ini selamat malam kembali ya.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayu di Maluku sudah bergabung. Banyak doanya juga. Terima kasih untuk RRI ya, Kak Ayu. Dan kami berharap juga pendengar dimanapun berada, karena kebersamaan dengan pendengar itu merupakan salah satu hal yang terbesar juga harapan RRI. Jadi tetap bisa memberikan yang terbaik untuk pendengar. Mudah-mudahan pendengar juga tetap setia bersama kami. Kita langsung ke lagu. Ini lagu-lagu permintaan dari Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Itu permintaan Bang Teddy di Rawang. Kemudian Bu Irza Hanum, Bayang-Bayang Ilusi dari Anggun Cisasmi, Balada Seorang Penyiar dari Bimbo. Dan salam juga, salam kompak selalu untuk Bang Krispati yang juga sering on air di Pro 1 RRI Padang. Tajudin juga selamat malam di Minahasa, kalau tidak salah ya. Kemudian untuk yang jauh-jauh ada Ica di Bone, kemudian juga ada Bung Leman di Lampung, Pak Lampung di Painan. Terus siapa lagi nih? Kita akan coba cek-cek lagi nanti.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terus aturan di Republik Indonesia Padang, pendengar. Apa kabar kembali untuk yang sudah bergabung tadi? Ada Bang Teddy, ada Bu Irza Hanum, ada Mbak Ayu di Maluku, kemudian Hanafi di Rumbudata, Runcu Dipo, ada Bang Ronald, Cut Abang Itamameh, dan Bang Bukhori. Saya akan buka kembali di line telepon 812878 atau di WhatsApp 08116666975. Saya bacakan WhatsApp dari Bang Ali di Bodasimawang. Assalamualaikum, selamat malam Karita, apa kabarnya? Selamat ulang tahun RRI. Ya, ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih ya Bang Ali di Bodasimawang. Semoga sukses dan jaya selalu di udara, amin. Salamnya buat ini. Salamnya untuk semua yang akan bergabung ya. Salamnya buat semua yang bergabung, yang akan bergabung nanti. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih Karita, minta diputarkan lagu Margaret Orlix, Kalau Tidak Ada, Air Supply, All Out of Love. Okay. Terima kasih Bang Ali, sudah bisa dibaca nih WhatsApp-nya. Oh ya, pendengar bisa dicoba lagi di telepon ya ke 08 11 66 66 975 itu bisa masuk ternyata.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Chandra, Direktur Utama Bank Negari beserta jajaran manajemen karyawan dan karyawati mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih lanjutkan kembali ya untuk malam hari ini. Halo, selamat malam. Ya, terputus. Bisa diulang lagi nanti di 0751-812-878. Dengar, masih bisa request hingga tuntas nanti ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, apa kabar nih untuk yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, yang ada di Kabupaten Kota Sumatera Barat, dimanapun Anda berada, saat ini bisa monitor melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kemudian juga bisa ini ya, request atau telepon langsung ke 0751 812 878, atau di WhatsApp 0811 66 66 975 untuk lagu-lagu malam hari ini. Jadi lagu-lagu yang boleh di-request itu adalah rentang tahun, boleh dari 60, 70-an sampai 2020-an. Ya, itu dia lagu-lagunya. Oke, apa kabar untuk Mami juga tadi sempat telepon ya. sempat berbincang juga cukup lama. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Lia, ada Ui, ada siapa tadi lagi? Dian juga. Kemudian ada Ibu. Ibu, kemudian ada Mama Ririn juga ya. Selamat malam kalau monitor malam hari ini. Pokoknya semua yang sedang beres-beres, mau tidur, mau mau istirahat malam hari ini, apalagi malam mingguan, karena cukup banyak mungkin di akhir pekan ini yang punya aktivitas di luar rumah, misalnya menghadiri undangan. Tadi cukup banyak barangkali undangan barale ataupun arisan dan lain sebagainya. Ayo pendengar, kita ke lagu kembali dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih saya tunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan sama-sama dengarkan juga beberapa hiburan ya untuk malam hari ini. Kalau dari pukul 23 sampai 24 itu ada hiburan yang juga sudah kami persiapkan. Oh ya, sebelum ke lagu, saya sampaikan sebuah informasi ini terutama yang suka atau biasa di Car Free Day ya, setiap hari Minggu itu di sepanjang Jalan Sudirman. Nah, ini pendengar, sebagai informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghentikan sementara pelaksanaan Car Free Day di Kota Padang untuk besok Minggu 13 September menyusul kondisi kualitas udara yang dinilai tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Jadi kebijakan ini diambil sebagai langkah mitigasi untuk melindungi kesehatan masyarakat dari dampak kabut asap. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tasliatul Fuadi mengatakan kondisi kualitas udara Kota Padang terus dipantau berdasarkan parameter indeks standar pencemar udara atau ISPU. Pemantauan tersebut dilakukan melalui alat pemantau yang tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Jadi untuk Anda yang terbiasa Car Free Day mungkin belum tahu informasinya, Anda bisa ini bisa baca juga di portal berita kami rri.co.id. Jadi kalau untuk besok ya, hari Minggu, ditiadakan dulu nih, dihentikan sementara Car Free Day mengingat kondisi kualitas udara yang tidak sehat.

Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Muhammad Rifki MAG, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, memberikan kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita, suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar di penghujung kebersamaan kita untuk Ruang Rindu malam hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Terima kasih yang sudah bergabung dan selamat malam untuk yang malam hari ini belum sempat bergabung ya karena kesibukan atau mungkin belum ingin menikmati lagu, ingin dengar-dengar saja, berbagi salam lewat yang lain dulu ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana karena untuk satu jam ke depan masih ada rangkaian hiburan informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda di Padang malam ini. Hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk yang sudah bersama di Ruang Rindu, Hanafi, Unco Dipo, ada Bang Ronald, Cita Bang Gita Mame, Bang Bukori, Bang Teddy, Birza Hanum, ada Kak Ayu, ada Bang Ali di Budha Simawang. Kemudian mohon maaf untuk yang mungkin belum tersebut semua ya, yang malam hari ini tadi di 812878 atau di 0811666697.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Persatu Radio Republik Indonesia Padang, pendengar hiburan terus kami hadirkan untuk Anda yang belum tidur, yang belum mau tidur, mungkin masih banyak pekerjaan, terutama yang dinas malam hari ini, ada di tempat tugas dan mungkin di toko-toko, di kedai, di tempat usaha juga. Selamat malam, mudah-mudahan bisa menyelesaikan tugas yang memang menjadi tanggung jawab kita. Pendengar, untuk informasi berikutnya Anda bisa baca juga nanti pada portal berita kami rri.co.id. Nah, ini PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Divisi Regional Divre 2 Sumatera Barat melakukan pemeriksaan jalur kereta menggunakan lori dresin pada hari Kamis yang lalu ya, untuk memastikan kondisi prasarana tetap aman dan andal. Pemeriksaan dilakukan pada lintas stasiun Padang, Teluk Bayur, Bukit Putus, Pauh 5, Indarung dengan menyasar titik-titik yang berpotensi mengganggu perjalanan kereta api. Kepala KAI Divre 2 Sumatera Barat Lutfi Wijaya bersama tim quality control dan jajaran manajemen memeriksa kondisi rel, bantalan, balas, wesel, persinyalan hingga keamanan emplasemen. Pemeriksaan juga mencakup perlintasan sebidang, kemudian aset perusahaan dan sistem drainase, terutama di lokasi yang berisiko terdampak genangan maupun banjir. Pendengar, selain mengecek jalur, manajemen KAI Divre 2 Sumatera Barat juga memantau kesiapan operasional sejumlah stasiun di lintas Padang hingga Indarung. Jadi langkah ini dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana siap digunakan serta mampu mendukung perjalanan kereta api yang aman, selamat, dan lancar.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai.

0: melalui telepon 0751 812 8778 atau GSM 0811 66 66 975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

kegiatan-kegiatan lainnya yang membutuhkan kehadiran Anda. Mudah-mudahan diingat kembali, karena kadang-kadang kalau sudah diundang jauh-jauh hari, ini ada yang lupa ya. Jadi mudah-mudahan tidak begitu dengan Anda. Jadi Anda bisa ingat lagi, karena ini memang merupakan satu cara, satu momen untuk mempererat silaturahim antara Anda, keluarga, karib kerabat, atau bersama teman-teman. Ya, berkat mudah-mudahan tidak terlewatkan suasana-suasana seperti itu di akhir pekan ya. Kemudian yang tidak ada acara apa-apa, mungkin di rumah saja, ini merupakan satu pilihan yang juga tidak kalah menarik, karena menghabiskan akhir pekan bersama keluarga di rumah saja itu juga pilihan yang menyenangkan. Bisa jadi masak bersama atau goro atau cuma sekedar berbagi cerita. Itu merupakan satu momen yang kadang-kadang susah juga didapatkan di hari-hari sibuk atau di hari-hari kerja. Baik, mendengar masih bersama Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
1: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Sudirman 12 Padang Bergar, saat ini sudah larut malam untuk Nay yang akan beristirahat ya. Mudah-mudahan dilihat kembali segala sesuatu terkait keamanan, kenyamanan di sekitar rumah. Kemudian mendengar yang berada di perjalanan, biasanya ada yang masih di perjalanan jam-jam seperti sekarang. Nah, kalau seandainya Anda menitir prostat RRI, tetap berhati-hati. Dan mudah-mudahan bisa ini ya, tetap fokus karena ini rentan mengantuk, mikroslip, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan tetap aman dalam berkendara. Jadi kalau memang mengantuk, kalau jarak tempuhnya cukup jauh, tidak ada salahnya sejenak beristirahat. Cari tempat yang aman ya, yang aman, yang nyaman ya, yang aman lah dari gangguan, karena memang sudah cukup larut malam. Agak berdengar, kita beralih ke lagu berikutnya karena memang masih ada beberapa waktu ke depan sebelum kami akhiri kebersamaan dengan Anda untuk hari ini.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi dan hening.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Dari Sudirman 12 Padang Pengar. Dengan demikian tuntas pula kebersamaan kita untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengarkan. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz menyelenggarakan acara siaran dari pagi hari ini hingga malam hari nanti. Pendengar, untuk kesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 13 September 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kadal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Saya temani Anda, pendengar, dalam perang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan, pendengar, untuk Anda pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Barat tadi sudah masuk untuk waktu subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Untuk Anda, pendengar, kaum muslimin muslimat Kota Padang, Anda bisa menunaikan ibadah sholat subuh terlebih dahulu ya, sebelum memulai kegiatan ataupun aktivitas pagi Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, sesaat lagi nanti kita akan masuk dalam program tanya jawab untuk Mutiara Pagi ya. Anda bisa ikut bergabung bersama kami. Silahkan saja pergiar di 812878 WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Mendengar, nanti kita akan bersama dengan Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLC MAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Setelahnya, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pergerakan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Kami akan update informasi setelahnya untuk Anda hingga tepat pukul 7 kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Setelahnya pendengar akan kembali ke program 1 RRI Padang. Nanti kami juga akan update informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau. Tepat pukul 8 akan ada program mimbar agama Kristen untuk Anda nantinya ya. Setelahnya kami akan kembali update informasi. Kami sediakan pilihan lagu-lagu spesial untuk Anda hingga akhir kebersamaan kita nanti, pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mengawali jumpa kita kali ini, kami ingin hadirkan dulu untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran untuk Surah Al-An'am, ayat 95 sampai dengan 99, dibacakan Kori Budi Henry, terjemahan oleh Lucy. Pendengar, dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pulalah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya.

perintah-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Mutiara Pagi.
0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Minggu tanggal 13 September 2026, di kesempatan kali ini kita sudah ada dalam program Mutiara Pagi, bahasan kita pendengar yaitu sifat-sifat Allah yang mesti kita teladani. Kami informasikan dulu untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja pendengar di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Untuk Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui kanal YouTube kami. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa, juga perkenalkan untuk Anda pendengar, ini dia narasumber kita. Ada Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi LCMAG selaku guru besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita coba sapa melalui Zoom. Selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cito.
1: Iya, selamat pagi. Kabar baik, sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik dan sehat.
1: Alhamdulillah. Ustaz, pagi hari ini bahasan kita seputar sifat-sifat Allah yang mesti kita teladani, Ustaz.
2: Sifat-sifat Rasul.
1: Sifat-sifat Rasul ya, yang mesti kita teladani. Ya. Baik, baik. Kami informasikan sekali lagi, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami setelah paparan dari Ustadz kita di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Di bagian awal kali ini, saya beri kesempatan dulu, pendengar, untuk Ustadz kita menyampaikan seputar topik bahasan kita pagi hari ini. Silakan Ustadz.
2: Ya, baik. Terima kasih, Cicok.
1: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar dan pemirsa yang saya hormati, terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang selalu dicurahkan kepada kita hamba-hambanya. Selanjutnya, salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan untuk junjungan kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul, yaitu junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat topik yang kita angkat pagi ini, yaitu sifat-sifat Rasul yang mesti kita teladani. Antara lain sifat-sifat itu dapat dilihat dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat 128 dan 129.

0: Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun 'alaihi ma'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw Fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil azim. Yang artinya pada pendengar, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, hai Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki aras atau singgasana yang agung. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita lihat apa yang harus kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain yang diungkap dalam surah At-Taubah ayat 128 ini. Pertama, Azizun Alaihi Ma'anitum. Berat terasa olehnya penderitaan kamu. Nah, ini senasib sepenanggungannya ini. Kalau teman-temannya, sahabatnya, kaum muslimin dan muslimat menderita, nah, ini dia juga merasakan. Azizun alaihi ma'anitum. Saudara-saudara sekalian, yang kedua, harisun alaikum, sangat ingin kamu mendapatkan keimanan dan keselamatan. Nah, yang diharapkan adalah kita-kita ini, kaum muslimin dan muslimat, mendapatkan keimanan dan keselamatan. Bahkan keselamatannya itu keselamatan dunia dan akhirat. Berikutnya yang ketiga, para pendengar, bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang yang beriman, Dia maha penyantun dan maha penyayang. Penyantun lagi maha penyayang untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian kaum sembilan muslimat. Kemudian yang keempat itu bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawakkulu 'alallahi. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita garis bawahi tawakal ini setelah berupaya keras semaksimal mungkin. Nah, lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, saudara-saudara sekalian, bagaimana aplikasi penetrapan dari sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu akan mendorong kita sebenarnya untuk hidup bermasyarakat, untuk hidup saling tolong-menolong. Untuk hidup tolong-menolong. Tentunya tolong-menolong dalam suka dan duka. Suka jelas, misalnya kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita kenduri, misalnya mengawinkan anak, kita ikut berpartisipasi kita, apalagi kalau yang berhubungan dengan suasana duka. Nah, seperti yang diungkapkan ini, azizun alaihi ma'amitum. Untuk itu para pendengar, Rasulullah SAW mengaitkan antara kemauan kita membantu dengan keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kata Rasulullah SAW. Tidak sempurna iman salah seorang kamu sebelum dia mencintai sesuatu untuk saudaranya sama dengan mencintai sesuatu untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian para pendengar, bahwa memberikan uluran tangan kepada orang yang memerlukan sebagai aplikasi daripada azizun alaihi ma'anitum itu. Rasulullah SAW mengaitkan pertolongan itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasul mengatakan, Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong saudaranya, menolong hambanya. Allah akan selalu menolong hambanya. Fi aunil abdi, menolong hambanya. Selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Nah ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian harisun alaikum. Sangat ingin kamu mendapatkan keimanan, kamu mendapat petunjuk, kamu mendapatkan keselamatan. Berupaya, Rasulullah itu berupaya untuk menyampaikan. Menyampaikan itu artinya dakwah. Dakwah, menyampaikan. Minimal kepada yang terdekat di warga kita. Karena keimanan itu berkaitan dengan surga dan neraka. Berkaitan dengan surga dan neraka. Imannya sempurna, jelas masuk surga. Sebab iman, bagaimana iman yang sempurna? Iman yang sempurna itu dibuktikan dengan amal. Dibuktikan dengan amal. Nah, ini surga. Tapi kalau tidak ada keimanan, neraka. Nah, oleh sebab itu dia berupaya untuk menyampaikan. Kita juga begitu diperintah oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah. Balighu anni walau walau ayah, kamu sampaikan dariku ajaranku. Apa yang telah aku tetapkan, kendati pun yang kamu dapat hanya satu ayat. Nah, kemudian para pendengar, bil mukminina raufur rahim. Ini wujud dari kepedulian sosial tadi itu. Dia maha penyantun, maha penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Tanpa kenal batas wilayah. Tanpa kenal perbedaan suku. Islam universal. Kaum muslimin dan muslimat, terakhir, kalau sudah kamu sampaikan, tidak mereka terima, itu kita harus bertawakal. Yang penting kita berupaya, berusaha. Kemudian tidak mampu, tidak terpenuhi usaha kita, terjawab usaha kita oleh orang yang kita dakwahi. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Itu namanya tawakal. Saya agak apanya tawakul ya, at-tawakkulu 'ala Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita garis bawahi, tawakal itu adalah dibarengi atau diawali dengan kerja keras. Kerja keras, kerja cerdas ya. Sehingga menghasilkan. Tapi kalau hasilnya tidak sesuai dengan harapan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya at-tawakkul 'ala Allah. Tawakal bahasa kita. Demikian, terima kasih sebagai pengantar. Kita tunggu partisipasi dari para pendengar kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Terus di paparannya pendengar seputar sifat-sifat Rasul yang mesti kita teladani. Baik, Ustaz, kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo.
0: Oke.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uncu Dipo di Kota Solo.
0: Silakan Uncu Dipo.
1: Iya, silakan Uncu.
2: Gimana gitu ya kita bisa menteladani Allah untuk pedoman dalam hidup kita, dunia dan akhirat ini. Dan saya Allah tidak enggan dan menjadi sayang dan menjadi dekat sama kita seperti Rasulullah. Dan Allah itu selalu bersama, selalu dekat, tidak jauh gitu. Allah menjadi sayang sama kita dan maknanya kalau kita teladan itu, hidup kita telah di dunia dan di akhirat. Itulah pertanyaan saya, sudah jelas, sudah dekat.
1: Iya, baik, sudah jelas, terima kasih Uncu.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Ini terima kasih Uncu Dipo di 6 suku Kota Solok. Memang Allah Subhanahu wa taala sayang ya pada kita hamba-hambanya. Kalau kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bagi kita? Kita lihat surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ini kita lihat surat Al-Ahzab ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, ya, dua takkidnya itu ya. Ya, penguatannya di dalam kalimat itu dua, la, jam satu, kat satu, lakat. Sungguh. Pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan bagi kamu. Jadi sifat-sifat Rasul, sebagiannya tadi kita citir dalam surat atau ayat 108. Itu banyak lagi ya. Semuanya bagus untuk diteladani, tapi karena keterbatasan waktu kita batasi, yaitu surat At-Taubah ayat 108 dan 129. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, pada diri Rasulullah SAW itu untukmu hai kaum muslimin, bahkan untukmu hai manusia, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, untuk siapa itu? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Kita tentu kalau liman kana yarjullaha mengharapkan Allah, artinya mengharapkan keridaan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab keridaan dan pahalanya itu nanti yang akan membawa kita ke surga itu, menghindari kita dari neraka. Seperti yang disampaikan tadi oleh Uncu DP. Ya. Jadi liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Kemudian wa dzakarallaha katsira, dan orang yang ingin banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita contoh dari Rasulullah SAW. Banyak mengingat Allah. Bagaimana banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu? Mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap kondisi. Sebab dikatakan di dalam surah Ali Imran itu ya, ayat 191 itu, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Orang-orang yang disebut dengan ulul albab ya. Kita ini kan orang yang diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan manusia terbaik, makhluk terbaik. Terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semua manusia itu kami ciptakan, kata Allah, dalam kondisi dan bentuk yang terbaik. Nah, bagaimana terbaiknya itu? Yaitu diberikan akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hati nurani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pikiran dan perasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi orang ini ciri khususnya adalah allazina yadhkuruna Allah. Mereka itu selalu ingat kepada Allah. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, di saat berdiri, di saat duduk, ketika berbaring. Ingat Allah. Kemudian mempergunakan pikiran, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Langit yang dan bumi yang diciptakan dalam 6 masa ini. Bagaimana uniknya, uniknya. Bagaimana besarnya. Itu secara sepintas selalu tidak tercerna oleh akal kita. Tapi itulah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam, itu yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Saudara-saudara sekalian, nah kemudian dari memikirkan itu lahir konklusi, artinya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan ini semua. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada yang tidak berguna. Tidak ada yang sia-sia. Sehingga lahir suatu kesimpulan permohonan Anda, permohonan terakhir. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Engkau maha suci dari segala kekurangan. Yang ada padamu adalah kesempurnaan. Yang di subhanaka itu. Tidak ada yang sifat-sifat Allah yang kurang. Sempurna semua. Lalu faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah dari azab neraka. Ah, yang petang tadi UCDP itu ya. Pelihara kami dari azab neraka. Masukkan kami di dalam surga. Jangan pernah transikan kami di neraka itu. Nah, demikian Tito, ya. Respon kita untuk UCDP di NMSU Kota Tolok. Terima kasih.
1: Iya, baik. Ustadz, ada satu yang terakhir melalui WA kita. Assalamualaikum, ya. Saya Rani Aneva dari Lubuk Selasih, izin bertanya. Dalam menghadapi orang yang menyakiti atau berbuat tidak baik kepada kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesabaran dan akhlak mulia. Tetapi bagaimana membedakan antara sabar yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dengan sikap pasrah yang justru membuat seseorang terus-menerus menzolimi, Ustaz? Silakan, Ustaz.
0: Oh, jadi terima kasih Rani Anepa di Solo ya.
1: Yeah.
0: Memang pertama sabar. Sabar itu ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Jadi sabar itu adalah kita tidak dendam kepada yang bersangkutan. Tapi kita berupaya untuk menghindari. Menghindari, berupaya kita. Misalnya dilemparnya kita, bagaimana sabarnya? Yaitu kita menghindar. Tapi kita tidak berupaya untuk melempar lagi kepada yang bersangkutan. Itu namanya sabar yang aktif. Tapi kalau dilempar orang kita, sudah jelas apa lemparannya itu sampai kepada kita, kita diam saja. Itu sabar yang tidak bagus. Tapi hendaknya sabar yang aktif. Berupaya kita menghindar, ada dua kemungkinan, kita terhindar atau tidak terhindar. Kalau terhindar kita, itu artinya kita berhasil menghindari. Tapi kita tidak terhindar, mengupaya kita mungkin kurang. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya at-tawakkul Allah. Jadi inilah bedanya sabar dengan tawakal itu. Kita tidak boleh, kaum muslimin dan muslimat, tidak boleh orang meremehkan kita, kita remehkan pula dia, tidak boleh. Ini kalau orang meremehkan kita, orang mencaci kita, kita caci pula dia, itu sama kita dengan yang bersangkutan. Itu kita hadapi dengan sabar, Tapi sabarnya itu adalah sabar yang aktif. Dia misalnya dibilangnya kita begini, kita buktikan kita tidak begitu. Nah, jadi inilah sehingga secara mungkin secara lahiriah mereka tidak percaya kepada kita, tidak yakin, tapi mungkin kita yakin bahwa secara batiniah mereka mengakui apa yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran. Nah, itu tanggapan kita, Tito, untuk Rani Enepa di Kabupaten Solok. Terima kasih.
1: Oke, baik Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita, kita sampai pada kesimpulan akhir ini, Ustadz. Ustadz bisa sampaikan poin-poin ataupun juga ada pesan-pesan closing statement terkait bahasan kita sifat-sifat Rasul yang mesti kita teladani. Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih Tito. Untuk mengakhiri ya sebagai closing statement, pernyataan penutup kita pada subuh yang insya Allah penuh berkah ini, bahwa sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam, kita diwajibkan sebenarnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 100 ayat 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Antara lain yang berhubung dengan hablum minannas, sebelum lagi hablum minallahnya, tapi hablum minannas saja dulu yang kita serahkan, yang kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 128 itu. Tama azizun alaihi ma'anitum. Berat terasa olehnya penderitaannya kamu alami. Saudara-saudara kita menderita, kita juga merasakan berat. Termotivasi untuk memberikan bantuan, untuk memberikan, berupaya untuk meringankan beban yang bersangkutan. Itu namanya azizun alaihi ma'anitum. Kemudian harisun alaikum. Kita ingin saudara kita seiman mendapatkan keimanan yang baik dan sampaikan yang benar itu. Kendati pun itu pahit ulil haqqa walau kana murra. Katakanlah yang benar itu benar, kendati pun itu pahit. Dan berikutnya kita menanamkan sifat-sifat rauf dan rahim, penyantun dan penyayang pada sesama muslim. Karena muslim itu bersaudara. Muslim itu bagaikan satu tubuh. Ya, bila satu tubuh, satu anggota saja sakit, yang lain juga merasakan. Demikian para pendengar, konklusi atau kesimpulan sebagai closing statement kita pada subuh yang penuh berkah ini, mudah-mudahan dapat kita amalkan bersama. Lebih dan kurang banyak maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, terima kasih banyak sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: pagi. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi ada narasumber kita, Al-Ustadz Profesor Dr. Haji Rusdi AMLCMAG, Guru Besar UIN Imam Bonjol, STAIPIK Sumatera Barat, dan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat sudah menggambarkan, menyampaikan seputar sifat-sifat Rasul yang mesti kita teladani. Saya harus akhiri, pendengar Mutiara Pagi edisi kali ini hari Minggu tanggal 13 September 2026. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, selanjutnya langsung kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi.

0: 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Penanaman pohon, sama juga ada edukasi keluarga dan peta-peta sampah, sama perang buat edukasi masyarakat tentang berapa lama sebuah sampah itu terurai, Bang.
3: Semua baju gratis, sepatu, tas, topi, dan dasi.
4: Di malam hari berbahaya dan di siang hari turun ke kategori sangat tidak sehat.
1: Sari Berita. Ratusan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat UNAN tanam pohon di Pantai Padang. Pemko Pariaman kembali salurkan seragam sekolah gratis. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya Tito Oktri. Ratusan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas menggelar aksi lingkungan di Pantai Padang melalui kegiatan Kesmas Mengabdi. Aksi tersebut diisi penanaman, pembersihan saluran air, serta edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Febian.
5: Sekitar 150 mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas atau UNAN melakukan aksi lingkungan di Pantai Padang kemarin. Aksi tersebut digelar melalui kegiatan Kesmas Mengabdi sebagai rangkaian dari penutupan Hima Akrab 2026. Ketua Pelaksana Hima Akrab Rivaldo Saputra Endra mengatakan aksi tersebut mencakup penanaman pohon dan edukasi masyarakat. Mahasiswa juga membersihkan saluran air serta membuat dan menyerahkan tempat sampah untuk area publik.
2: Itu ada penanaman pohon, sama juga ada edukasi keluarga dan peta-peta sampah, sama perang buat edukasi masyarakat tentang berapa lama sebuah sampah itu terurai, Bang. Terus kenapa kami melakukan edukasi? Karena nanti itu bakal ini kan tempatnya sekitar pantai juga, jadi warganya juga sekitar pantai, jadi diharapkan masyarakat itu juga dapat saling menjaga pantai ini bersama-sama gitu.
5: Sebanyak 25 batang pohon cemara laut dan ketapang ditanam di Kelurahan Flamboyan Baru, Kecamatan Padang Barat. Rivaldo mengatakan penanaman dipilih karena vegetasi di kawasan tersebut masih terbatas. Ketua Himpunan Mahasiswa Kesmas UNAN, Lauzi Saputra, mengatakan, selain aksi lingkungan, mahasiswa baru juga memberikan edukasi kepada masyarakat sekitaran Kelurahan Flamboyan Baru melalui pamflet. Perwakilan setiap kelompok mendatangi rumah warga untuk menjelaskan informasi mengenai sampah dan waktu penguraiannya.
6: Memberikan sasaran kepada mahasiswa baru supaya mereka lebih mengenal apa arti pengabdian dan apa arti dari jurusan mereka itu kepada masyarakat. Sehingga dari dua kegiatan tadi kami gabung menjadi Kesmas Mengabdi dan memperkenalkan tersebut kepada mahasiswa baru.
5: Lauzi Saputra mengatakan, Kesmas Mengabdi menjadi sarana mengenalkan pengabdian kepada mahasiswa baru. Ia berharap mahasiswa memahami peran kesehatan masyarakat dalam bidang promotif dan preventif. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, kabut asap tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga aktivitas ekonomi pelaku usaha di kawasan Car Free Day Kota Padang. Penghentian CFD membuat pedagang kehilangan salah satu ruang untuk mendapatkan penghasilan.
7: Penghentian sementara kegiatan Car Free Day atau CFD di Kota Padang turut berdampak pada pelaku usaha yang biasa berjualan di kawasan tersebut. Para pedagang berharap persoalan kabut asap yang menyebabkan memburuknya kualitas udara dapat segera diatasi sehingga aktivitas CFD kembali digelar. Salah seorang pelaku usaha yang biasa berjualan di CFD, Puput di Padang kemarin mengaku penghentian kegiatan tersebut berpengaruh terhadap aktivitas usahanya. Menurutnya, Car Free Day menjadi salah satu kesempatan bagi pelaku UMKM untuk menawarkan produk kepada masyarakat yang berolahraga dan beraktivitas di kawasan tersebut. Puput berharap pemerintah dapat segera menangani persoalan kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara di Kota Padang. Ia menilai kondisi udara yang membaik akan memungkinkan masyarakat kembali beraktivitas di ruang terbuka, termasuk mengikuti Car Free Day.
8: Sesuai edaran dari pemerintah bahwa hari berkendaraan bermotor di CFD Kota Padang ditiadakan untuk minggu ini dikarenakan ada kabut asap yang menyerang Kota Padang. Waktu mendengar edaran surat tersebut, saya sebagai penjual lumayan sedih ya, karena saya dan beberapa teman yang berjualan juga di situ tidak bisa berjualan karena keadaan yang tidak memungkinkan. Dan harapan saya sih semoga kabut asap yang terjadi di Kota Padang ini segera berakhir dan kami para penjual juga bisa berjualan kembali dan beraktivitas kembali seperti mana biasanya.
7: Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, mengatakan penghentian Car Free Day dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ia mengimbau masyarakat untuk sementara memilih aktivitas olahraga di dalam ruangan selama kualitas udara masih berada pada kondisi tidak sehat.
9: Kualitas udara Kota Padang ini sangat tidak sehat ya. Tentu kita menyikapi untuk demi kesehatan masyarakat. Ini untuk Car Free Day hari Minggu tidak dilaksanakan, dihentikan, dan kita minta kepada masyarakat untuk berolahraga lebih banyak di dalam ruangan.
7: Tasliatul menjelaskan penghentian CFD tersebut belum ditetapkan batas waktunya dan akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kota Padang. Jika pada pekan berikutnya kondisi udara masih berada pada tingkat yang tidak sehat, pemerintah akan mengeluarkan pengumuman lanjutan terkait pelaksanaan Car Free Day. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
1: Pendengar, kualitas udara di Kota Padang dalam beberapa hari terakhir terus berfluktuasi dan bahkan sempat mencapai kategori berbahaya. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pada siang hari kualitas udara dapat berada pada kategori sangat tidak sehat. Sementara pada malam hari kembali memburuk hingga level berbahaya. Berikut selengkapnya disampaikan Elan Silviasari.
10: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat, Endral Pratama, kemarin mengatakan kondisi kualitas udara di Kota Padang terpantau berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara ISPU yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup. Menurutnya, kondisi kualitas udara di Padang saat ini cukup mengkhawatirkan. Endral menjelaskan kualitas udara mengalami perubahan dalam satu hari. Pada malam hari, indeks dapat meningkat hingga kategori berbahaya, sementara pada siang hari kembali turun ke kategori sangat tidak sehat. Mengantisipasi dampak terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah arahan melalui surat edaran Wali Kota Padang dan Gubernur Sumatera Barat. Arahan tersebut menjadi langkah antisipasi dalam menanggulangi dampak penurunan kualitas udara.
4: Cukup mengkhawatirkan di mana beberapa hari terakhir itu sampai ke level berbahaya, kategori berbahaya. Dan itu fluktuatif, di malam hari berbahaya dan di siang hari turun ke kategori sangat tidak sehat.
10: Sementara itu, berdasarkan informasi dari BMKG, titik panas dan hotspot di wilayah Sumatera Barat tidak menunjukkan jumlah yang signifikan. Namun, kondisi berbeda terjadi di sejumlah provinsi tetangga seperti Riau dan Jambi yang memiliki titik panas cukup tinggi. Endral menyebut, asap dari kebakaran di wilayah provinsi tetangga diduga dapat meluas hingga ke Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melihat perkembangan kualitas udara di wilayah Sumatera Barat. Meski demikian, menurut Endral terdapat kondisi yang masih perlu ditelusuri lebih lanjut terkait konsentrasi pencemaran udara di Kota Padang. Sebab penurunan kualitas udara di Padang terjadi cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir. Elan Silviasari melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Pariaman kembali membagikan seragam sekolah gratis bagi siswa kelas 1 SD Negeri di Kota Pariaman. Program yang memasuki tahun kedua tersebut mencakup baju, celana, rok, sepatu, tas, topi, dan dasi. Untuk membantu memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah siswa. Kembali, Elan Silviasari menurunkan laporannya.
10: Wali Kota Pariaman Yota Balat kemarin mengatakan program seragam gratis akan terus dilaksanakan selama masa kepemimpinannya. Ia ingin memastikan setiap anak yang memasuki kelas 1 SD di sekolah negeri memperoleh perlengkapan sekolah tanpa terkendala kemampuan ekonomi keluarga. Penyaluran seragam sekolah gratis tersebut secara simbolis dilakukan di 3 sekolah, yakni SDN 07 Kampung Jawa 2, Kecamatan Pariaman Tengah, SDN 05 R1 Santok, Kecamatan Pariaman Timur, dan SDN 01 Pau Kuretaji, Kecamatan Pariaman Selatan. Menurut Yota, faktor ekonomi tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak di Kota Pariaman untuk putus sekolah. Karena itu, pemerintah memastikan kebutuhan dasar perlengkapan sekolah dapat dipenuhi melalui program tersebut.
11: Jadi memang kita mendata sekolah Kota Pariaman yang masuk sekolah dasar ke 1 SD itu dipastikan di setiap sekolah negeri itu dapat semua baju gratis, sepatu, tas, topi, dan dasi.
10: Program seragam gratis meliputi setiap anak kelas 1 SD negeri mendapatkan mulai dari sepatu, tas, baju, dan rok atau celana, topi, serta dasi. Yota Bala juga mengatakan, selain program seragam gratis bagi siswa kelas 1 SD, Pemko Pariaman juga memberikan bantuan seragam bagi siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu yang belum memperoleh bantuan. Yota menjelaskan, dukungan dari pihak lain melalui program CSR jadi bagian dari upaya memperluas manfaat bantuan pendidikan bagi masyarakat. Program seragam sekolah gratis menjadi salah satu bentuk komitmen Pemko Pariaman dalam meningkatkan akses pendidikan. Yota berharap bantuan tidak hanya mengurangi beban pengeluaran keluarga, tetapi juga memastikan anak-anak dapat bersekolah dengan perlengkapan yang memadai. Elan Silviasari melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di program 1 Radio Republik Indonesia Padang. Wakil Wali Kota Padang, Baigus Nasir, menilai masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi tahun lalu masih membutuhkan penanganan. Meski pemerintah telah kembali berjalan, ia mendorong percepatan perbaikan infrastruktur, terutama sungai, untuk mengantisipasi risiko bencana saat musim hujan tiba. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian.
12: Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menilai pemulihan pasca bencana belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terdampak. Ia meminta percepatan penanganan infrastruktur untuk mengantisipasi risiko bencana kembali terjadi. Maigus menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Nasional Penguatan Sumatera Ekonomi Koridor dan Pemulihan Pasca Bencana. Forum tersebut digelar DPD RI Subwilayah Barat 1 di Batam kemarin lalu.
13: Kenapa tidak diberi saja dulu perbanyak dana operasional, Pak? Dana OP balai-balai yang ada di daerah itu, sehingga setidak-tidaknya sungai itu sudah bisa dibenahi. Dan masyarakat juga merasa terhibur, ada hadir pemerintah di situ, Pak. Kami tidak punya kewenangan, dan masyarakat juga tidak tahu kalau itu kewenangannya di pusat, Pak.
12: Menurut Maigus, pemerintah dan pelayanan publik sudah kembali berjalan setelah bencana. Namun, masyarakat terdampak masih menghadapi kondisi darurat yang membutuhkan perhatian. Maigus menyoroti kondisi infrastruktur, terutama sungai yang mengalami pendangkalan. Menurutnya, hujan dengan intensitas tidak terlalu tinggi dapat menyebabkan air melimpah dan mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu, Maigus mengusulkan tambahan dana operasional bagi balai-balai pemerintah yang berada di daerah terdampak. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk melakukan pembenahan sungai lebih cepat. Percepatan tersebut dinilai penting untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang periode curah hujan akhir tahun. Febian Syafitra melaporkan.
1: Pendengar, program Satu Jorong, Satu Rumah Tafis menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solo Selatan dalam membentuk generasi Qurani. Hingga saat ini, pelaksanaan wisuda Tafis Al-Quran ketiga dengan melahirkan sebanyak 2.974 generasi Qurani dilakukan.
14: Bupati Solo Selatan Khairunnas kemarin mengatakan program Satu Jorong Satu Rumah Tafis merupakan salah satu program unggulan pemerintah Kabupaten Solo Selatan dalam membangun generasi Qurani sejak usia dini. Apalagi program tersebut menjadi program yang membanggakan karena disebut sebagai satu-satunya program sejenis yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat. Khairunnas menyebutkan pemerintah Kabupaten Solo Selatan juga terus mendorong keberlanjutan program Satu Jorong Satu Rumah Tafis Qur'an yang telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Saat ini telah terdapat 225 rumah tafis binaan pemerintah daerah serta 198 rumah tafis mandiri yang tersebar di Solo Selatan.
15: Pemerintah daerah Kabupaten Solo Selatan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi mendukung kesuksesan program Satu Jorong Satu Rumah Tafis. Satu-satunya di Provinsi Sumatera Barat.
14: Sebelumnya 1982, penghafal Al-Quran mengikuti wisuda akbar Tafis Quran ketiga Kabupaten Solo Selatan tahun 2026. Momentum dimaksud menjadi penegasan komitmen pemerintah Kabupaten Solo Selatan dalam membangun generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter berlandaskan Al-Quran. Khairunnas menambahkan, para peserta wisuda akbar Tafis Quran ketiga merupakan bagian penting dari masa depan daerah. Menurutnya, mereka bukan sekedar anak-anak yang berhasil menghafal Al-Quran, tetapi merupakan aset dan harapan bagi agama, daerah, bangsa, dan masa depan peradaban. Bobby Febianda melaporkan.
1: Pendengar, bagi sebagian orang, donor darah mungkin hanya dilakukan sesekali. Ketika ada ajakan dari kantor, komunitas, atau kegiatan sosial, mereka datang, duduk sebentar, lalu memberikan darahnya. Namun, pendengar, bagi Dahlil, donor darah telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sejak 1991. Ia memilih untuk rutin menyumbangkan darah. Bagaimana kisah ini dimulai? Berikut kita dengarkan dalam feature berjudul Menjaga Harapan Hidup Sesama Melalui Setetes Darah bersama Melati Oktawina.
16: Sebab mereka yang butuh darah itu nggak kemungkinan semua, dari yang miskin sampai yang kaya, yang butuh darah ya pakai darah.
17: Ketertarikan itu bermula ketika Dahlil mengenal seorang petugas Palang Merah Indonesia PMI di Kota Padang. Saat ia melihat aktivitas donor darah, muncul rasa ingin tahu. Dalam pandangannya ketika itu, ada sesuatu yang menarik, yakni seseorang dapat memberikan darah untuk membantu orang lain. Akan tetapi tidak kehilangan darah dalam arti yang membuat tubuhnya kekurangan. Dari situlah ia mulai mencoba donor darah secara rutin. Kini, catatannya telah mencapai 156 kali donor darah. Angka yang bukan sekedar hitungan, tetapi jejak panjang dari kebiasaan berbagi yang ia jalani selama puluhan tahun belakangan. Dahlil merasa aktivitas donor darah tidak mengganggu kesehariannya. Justru, merasa tubuhnya tetap bugar dan aktivitasnya berjalan seperti biasa. Pengalaman itulah yang membuatnya terus datang untuk berdonor.
16: Setelah saya analisa, itu bagus. Kita menyumbangkan darah, memberikan, tapi kita tidak kehilangan dan tidak kekurangan begitu loh. Saya tertarik untuk darah rutin. Kita merasa dapat kelebihan gitu. Aktivitas kita tidak terganggu dan kita merasa segar-segar gitu loh.
17: Perjalanan Dahlil kemudian berkembang. Selain donor darah biasa, ia juga menjadi pendonor apresis yang dapat dilakukan dengan jarak waktu yang lebih singkat. Untuk donor apresis, Dahlil telah melakukannya sebanyak 32 kali. Ia bahkan mengibaratkan pendonor apresis seperti pasukan khusus yang siap dipanggil ketika dibutuhkan.
16: Sekarang ada lagi darahnya donor apresis, Ma. Kalau orang umum masyarakat bilang kan darah putih, trombosit. Itu mewakili 10 orang itu. Dan pengambilannya pun bisa sekali 15 hari, Mbak.
17: Kebiasaan itu rupanya tidak berhenti pada diri Dahlil. Pria berusia 56 tahun ini mengatakan, lingkungan pertemanan ikut terpengaruh. Dahlil bercerita, sejumlah teman yang awalnya diajak untuk donor, kemudian menjadi pendonor rutin. Salah satu pemicunya adalah komunitas, termasuk teman-teman bersepeda. Dari satu orang yang mengajak, kebiasaan itu kemudian menyebar kepada orang-orang di sekitarnya.
16: Apalagi di lingkungan tempat tinggal saya sendiri, mereka melihat sendiri kondisi fisik saya, aktivitas saya, dan yang saya dapat juga saya sampaikan.
17: Sementara itu, Ketua PMI Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengungkapkan, kebutuhan darah di daerah ini mencapai lebih dari 200 kantong per hari. Sementara darah yang terkumpul dari pendonor aktif berada di kisaran 125 kantong, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 75 kantong setiap hari. Kekurangan itu bukan sekedar persoalan angka. Di balik satu kantong darah terdapat pasien yang sedang menunggu pertolongan. Zulhardi menjelaskan, ada lebih dari 30 rumah sakit di Kota Padang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara teknologi medis hingga kini belum mampu menggantikan darah manusia dengan bahan lain. Untuk itu, keberadaan pendonor menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keselamatan pasien.
18: Yang kita bebankan kepada keluarga pasien untuk donor pengganti gitu. Sebenarnya kita tidak tega PMI untuk minta donor pengganti kepada keluarga pasien karena dia sudah susah, sudah sakit. Nah, kita minta lagi donor pengganti. Kalau keluarga pasien dekat tidak ada masalah. Kalau keluarga pasien di Pasaman, di Almasraya, tidak mungkin. Kalau itu tidak kita lakukan, kita bisa kehabisan stok di PMI. Karena kita tidak boleh habis. Karena ada nanti yang membutuhkan mendesak yang sito kan.
17: Zulhardi menambahkan, donor darah merupakan kegiatan yang harus terus berjalan. Jika donor berhenti, persediaan darah akan ikut menipis. Kondisi tersebut dapat menjadi persoalan serius ketika pada saat yang sama ada pasien yang membutuhkan darah dalam jumlah yang banyak. Di tengah persoalan tersebut, pengamat sosial dari Universitas Andalas, Dr. Indradin, melihat donor darah bukan semata-mata urusan PMI. Menurutnya, kebutuhan darah menyangkut keselamatan manusia, sehingga harus menjadi tanggung jawab bersama. Kesadaran untuk mendonor katanya perlu dibangun menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Indradin menilai gerakan donor darah perlu dikampanyekan secara lebih luas agar menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Berbagai unsur masyarakat dapat mengambil peran, termasuk komunitas, organisasi, hingga tokoh masyarakat. Dengan cara itu, donor darah tidak lagi dipandang sebagai kegiatan yang hanya dilakukan ketika ada acara tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian yang dilakukan secara rutin.
19: Ini mestinya dibicarakan juga setiap saat. Sekarang kan harusnya setiap komponen masyarakat itu mesti mendukung ini. Ini urgen nih. Kalau kita bersedekah dalam uang, mungkin nilainya nggak seberapa, tapi kita menganggap ini yang penting gitu ya. Tapi kalau kita bersedekah, mendonorkan darah kita, kadang-kadang kita menganggap tidak penting. Secara sosial ini ada alami ya, sesuatu yang apresiasinya tinggi, biasanya masyarakat cenderung akan berbuat. Tapi ketika apresiasinya tidak rendah, tidak biasa-biasa saja. Nah, mengapa kita tidak bersama-sama mengkampanyekan bersama bahwa ini lebih penting loh.
17: Pendengar, dari seorang pendonor seperti Dahlil, ada pesan sederhana yakni darah yang mengalir dari tubuh seseorang dapat menjadi harapan bagi orang lain. Ketika kebutuhan darah masih lebih besar daripada persediaan, harapan itu membutuhkan lebih banyak orang yang bersedia datang, duduk sejenak, lalu berbagi.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi hari ini. Ratusan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas tanam pohon di Pantai Padang. Pemko Pariaman kembali salurkan seragam sekolah gratis. Pendengar, dengan demikian sampai di sini kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah Pagi. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mary Berlian, SPMSI, Direktur Universitas Terbuka Padang. Atas nama keluarga besar Universitas Terbuka Padang, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah hadir, bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi menjadi suara yang menemani masyarakat, menyebarkan pengetahuan dan merekatkan Indonesia dari berbagai penjuru negeri. Semoga RRI terus menjadi suara yang dipercaya, menginspirasi dan menyatukan Indonesia. Teruslah mengudara, teruslah berkarya dan terus menjadi suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriel Sakero, Direktur Utama RPPL Radio Sasaraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari Rana Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Ja, aber.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Tropi Tour dan Giant Ball Parade FIFA ASEAN Cup 2026 digelar di Jakarta, pendengar, pada hari Minggu tanggal 13 September 2026. Parade tersebut membawa tropi dan juga bola raksasa FIFA ASEAN Cup 2026 dari kawasan Gelora Bung Karno menuju Bundaran HI. Rangkaian parade dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari pintu 6 GBK. Rombongan bergerak menuju Trophy Car dan mendapatkan pengawalan sepanjang perjalanan. Pada zona 1, rombongan parade bergerak sambil berinteraksi dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan Car Free Day. Perjalanan kemudian berlanjut menuju zona 2 dengan titik penjemputan tamu VVIP di depan Hotel Le Meridien. Setelah itu rombongan memasuki zona 3 untuk menuju ke Bundaran HI. Komunitas dan masyarakat dilibatkan dalam rangkaian parade sepanjang perjalanan. Rombongan dijadwalkan tiba di Bundaran HI sekitar pukul 7 lebih 15 menit hingga 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, rombongan diarahkan menuju panggung utama untuk mengikuti rangkaian acara. Peringatan acara di Bundaran HI dilanjutkan dengan sambutan dan pernyataan resmi dari perwakilan penyelenggara serta tamu kehormatan. Momen trophy presentation dijadwalkan berlangsung pukul 8 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Peringatan setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama dengan tamu VIP, pemain legenda, komunitas, dan undangan. Trophy Tour dan Giant Ball Parade menjadi bagian dari pengenalan FIFA ASEAN Cup 2026 kepada masyarakat. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum membangun antusiasme menjelang penyelenggaraan turnamen resmi FIFA di kawasan ASEAN. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan turnamen resmi FIFA pertama di kawasan ASEAN. Kompetisi tersebut dijadwalkan diikuti 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan. Turnamen dijadwalkan akan dimulai pada 24 September hingga 5 Oktober 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Triwidono SSTP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin maju, profesional dan terpercaya dalam memberikan informasi serta menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas